0: bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan terangnya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemimpin kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan, dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di

0: dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan. Suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?
2: Terima kasih.

0: Aku walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
1: Hidup gue di radio udah lama.
2: Kalau buat gue radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya radio adalah selalu jadi sahabat.
1: Sahabat.
2: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan karena udah ada sosial media. Ya udah, akhirnya radionya juga ngikutin sosial media, kerja bareng, kolaborasi.
3: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
2: Kita nggak bisa lawan itu. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
4: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh radio, video kill the radio star, sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing and kicking gitu.
5: Sebagai media informasi, sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
4: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Menurut gue ya bisa. Selalu ada tempat sih.
2: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan, lalu tiba-tiba terputar satu lagu dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih gitu.

Radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: saya tahu sebenarnya Indonesia tuh sangat luas, tapi gak menyangka kalau suara saya tuh bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya gak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Karena dia udah transformasi, kalau dulu cuma ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio gak ada matinya itu ya karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio itu kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang radio itu memang gak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger habis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
8: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
9: Banyak tepat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya, masih banyak yang menyukai radio.
10: Selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
11: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
12: Kalau kita lihat sekarang posisi Indonesia banyak bencana yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri, itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
13: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
14: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang nggak tahu RRI?
15: Radio nggak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio nggak bakal pernah mati.
16: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah, dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
17: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

dari pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia, mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keluarga Berencana adalah sebuah program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia guna menekan angka kelahiran yang semakin tinggi. Program ini dirancang untuk menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk Indonesia. Kualitas keluarga banyak ditentukan oleh perencanaan keluarga yang matang mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan usia ideal untuk hamil. Keluarga yang merencanakan hal tersebut secara mendalam memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi keluarga berkualitas dari berbagai aspek kehidupan. Kesehatan yang terjaga, ekonomi yang stabil, serta pendidikan yang baik adalah aspek penting untuk keluarga berkualitas. Mari sukseskan program Keluarga Berencana demi terciptanya keluarga berkualitas.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tadi udah kami hadirkan berbagai program acara, terutama di Warta Berita Pagi. Dan nanti kita di jam 8 juga akan ikuti bersama dialog Sambas pagi ini pendengar ya, bersama dengan teman-teman kita di Puskesmas, kemudian dari Dinas juga dalam hal ini membahas tentang Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, kalau dari waktunya memang tepat ya di tanggal 26 September 2026 ini, dan telah memasuki usia ke 20 tahun ya kalau kita cek. Nah, temanya juga sesuai dengan tema nasional nanti kita akan bahas bersama pendengar ya, di edisi kali ini secara global. Kalau nasionalnya gitu ya, kontrasepsi, informasi tepat, pilihan bijak, dan juga keluarga sehat, yang nantinya menekankan juga pentingnya pemberian konseling dan komunikasi informasi edukasi yang lebih berkualitas agar para pasangan usia subur ini bisa memilih alat kontrasepsi mungkin yang paling aman dan sesuai juga dengan kebutuhan mereka gitu pendengar ya. Nah, kalau secara global namanya itu tanpa hambatan hanya pilihan, katanya a world with fewer barriers and more choice. Nah, ini menghapus segala bentuk hambatan akses bagi setiap individu mendapatkan metode kontrasepsi pilihan mereka secara bebas, adil, dan tanpa paksaan. Untuk itu mungkin para pendengar nanti bisa gabung bersama, nanti tanya-tanya tentang KB ya, ataupun juga alat kontrasepsi boleh disampaikan kepada kita jam 8 nanti ya, setelah obrolan kita juga bersama dengan teman-teman yang telah kita sampaikan ya, yang juga kita post melalui media sosial, yang nanti kita juga akan live ya melalui kanal YouTube RRI SP Sambas. Sebuah lagu untuk Anda, ada Tulus, Teh Hijau.

0: 107,4 MHz. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas 97,4 FM. Dan ya, kita bertemu pada pagi hari ini. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita kedatangan narasumber yang hadir mengenai Hari Kontrasepsi Internasional ataupun sedunia, yang memang jatuh pada hari ini ya, 26 September 2026. Bagaimanakah nanti informasi mengenai kontrasepsi, jenis-jenisnya, manfaatnya, atau juga asumsi masyarakat yang beredar ya untuk di Kabupaten Sambas ini. Dan kita langsung sapa aja dulu ya. Di sini ada Bidan Samima STR ke bidang koordinator Puskesmas Sambas ya. Selamat pagi, Bu.
3: Iya, pakai selamat pagi Kak Melsa.
2: Oke, ya insyaallah dalam keadaan baik dan sehat ya nantinya, walaupun agak kurang nyaman tenggorokannya.
3: Iya.
2: Tapi ya insyaallah nanti bisa berbagi informasi bersama kita di Sambas Menyapa ataupun obrolan pagi hari ini ya. Kemudian yang tidak asing lagi mungkin udah sering banget ya menghiasi layar kaca kita di YouTube ya. Ada Kak Tantri Julianti SKM, Ketua DPC IPKB Kabupaten Sambas yang juga penyuluh KB DP3AP2KB. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Sehat insyaallah.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Terpancar aura-aura kebahagiaan insyaallah ya.
3: Amin.
2: Nah, kali ini kita membahas ya sesuai dengan tadi yang disampaikan, tema kita ini adalah tentang kontrasepsi, informasi yang tepat, pilihan bijak dan keluarga sehat ya. Nah, sebelum itu kita juga sedang live ya saat ini di kanal YouTube RRI SP Sambas, jadi bisa menyaksikan secara langsung ataupun juga berkomentar ya di kanal YouTube kami ataupun juga melalui layanan telepon SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977 ya. Dan kita berikan kesempatan dulu narasumber kita nih ya, untuk berbicara mengenai Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah nih, mungkin ke Bu Bidan Samimah dulu deh gitu ya.
3: Iya,
2: tanggapannya dari pihak Puskesmas Sambas ya mungkin ya, dalam menanggapi ataupun ada nggak sih pesan utama yang memang pengen disampaikan di Hari Kontrasepsi Sedunia ini? Silahkan.
4: Halo, selamat pagi para pendengar RRI ya, Mbak Mel saya. Jadi di sini saya selaku kapasitas saya selaku bidan koordinator Puskesmas Sambas dengan harapannya ya di Hari Kontrasepsi Sedunia itu semakin banyak masyarakat terutama perempuan atau wanita di Kabupaten Sambas yang lebih menyadari, lebih aware tentang kebutuhannya terhadap kontrasepsi. Nah, tentunya mendapatkan akses informasi yang mudah tentang KB, nah keluarga berencana. Jadi betul-betul lebih menyadarilah kebutuhannya, baik dari efek samping, karena setiap KB itu kan setiap wanita itu berbeda-beda kebutuhannya, nah sesuai dengan kondisi
2: tubuhnya beda-beda tiap wanita.
4: Iya, tidak ya semuanya cocok dengan satu metode. Nah, seperti itu. Jadi harapannya lebih menyadarilah.
2: Oke, jadi lebih awareness tadi ya terhadap kontrasepsi ataupun juga dalam program keluarga berencana itu tadi gitu ya. Nah, kalau Kak Tantri nih gimana tanggapannya mengenai hari kontrasepsi sedunia, apalagi sebagai penyuluh KB nih kan, untuk ya mungkin dari segi penyuluhan dan lain sebagainya, silakan.
5: Oke, baik. Jadi hari kontrasepsi, kalau masyarakat mungkin kalau kontrasepsi agak kurang kurang familiar ya. Jadi lebih sering dengar KB. Ya, jadi hari KB sedunia lah ya. Hari kontrasepsi atau hari KB sedunia. Ya, jadi dengan adanya peringatan hari kontrasepsi ini, harapannya ya semakin banyak masyarakat yang sadar untuk ber-KB gitu kan. Karena memang tujuan ber-KB bukan hanya untuk membatasi kelahiran, tapi tujuannya adalah untuk mengatur jarak kelahiran gitu. Jadi setiap kelahiran dipastikan betul-betul dalam ya keadaan yang betul-betul terencana gitu, agar tujuannya untuk menciptakan keluarga yang berkualitas gitu.
2: Berkualitas, sehat, baik, bahagia,
4: mental dan secara ekonomi.
2: Semuanya kalau misalnya perfect itu gitu, insya Allah nanti generasinya juga lebih baik.
5: Iya betul.
2: Oke, nah kemudian kalau mengenai tingkat kesadaran masyarakat, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas sejauh ini seperti apa?
5: Sebenarnya kalau untuk ber-KB lumayan
2: banyak yang antusias
5: ya Bu ya. Jadi udah enggak perlu dipaksa gitu. Jadi udah kesadaran untuk ber-KB gitu kan. Karena tadi kadang merasa mengurus anak kan membutuhkan energi yang ekstra ya. Jadi kalau misalnya terlalu dekat jaraknya, misalnya baru umur setahun udah punya anak lagi, itu mungkin agak memberatkan bagi si orang tua untuk mengasuh anak. Jadi memang untuk partisipasi ber-KB terutama untuk wanita ya udah cukup bagus, cuman yang masih rendah untuk KB prianya.
2: Ada KB pria nih pada
5: hari ini.
2: Kita akan bahas lebih detail ya tentang KB ini. Nah tadi kan disampaikan itu setiap kondisi tubuh perempuan ataupun pengguna dari KB ini beda-beda. Nah pengen tahu juga nih sebenarnya KB itu jenisnya apa-apa aja, dan yang mungkin kategori yang paling aman untuk penggunanya itu seperti apa gitu.
4: Nah balik lagi tadi, setiap wanita itu mempunyai kebutuhan berbeda-beda, tergantung kondisi. Nah misalnya apakah dia itu untuk menunda atau untuk menjarangkan, nah itu beda pilihan KB-nya. Iya, adapun jenis-jenis KB itu ada, nah ada metode yang jangka pendek dan juga ada metode jangka panjang. Nah kalau untuk jangka pendek itu sendiri bisa digunakan KB hormonal seperti pil, suntik 1 bulan sekali, ada yang juga untuk 3 bulan. Kemudian untuk jangka panjangnya bisa, kalau biasa kita sebut MKJP itu, untuk metode KB jangka panjang itu pilihannya ada 2, ada hormonal dan ada non-hormonal. Kalau yang hormonal itu implan. Nah kalau yang non-hormonal ada spiral atau biasa kita sebut IUD, atau spiral. Nah ada satu lagi yaitu kontap, kontrasepsi mantap. Nah yang itu tadi ya, kontap itu metode operasi ya.
2: Steril.
4: Iya, steril. Lebih seringnya disebut steril kalau untuk masyarakat kita. Ada untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Seperti itu, Mbak Melsa.
2: Wih, banyak banget ya.
5: Banyak pilihan sebenarnya.
4: Banyak pilihan sebenarnya.
2: Nah, setiap masyarakat ataupun juga tadi yang memang memilih KB ini disesuai lagi dengan tujuan ataupun juga kondisi tubuhnya.
4: Iya.
2: Tapi paling kebanyakan ya, yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sambas mungkin KB apa aja nih?
4: Kalau sejauh ini rate paling tinggi itu jatuh pada suntik 3 bulan sekali. Iya.
2: Apakah
4: itu
2: lebih
4: hormonal?
2: Lebih mudah kah itu?
4: Mungkin suntik iya, aja, ya? Karena di mana-mana itu mudah didapatkan ya, aksesnya lebih mudah. Kemudian tidak memerlukan tidak harus pelatihan dulu. Kalau yang spiral implan itu kan ada pelatihan gitu kan, ada sertifikasinya, baru bidan itu boleh memasang.
2: Enggak sembarang bidan.
4: Iya, tidak. Harus ada sertifikasinya, latihan pelatihan dulu. Kemudian kalau yang injeksi depo itu biasa kita sebut depo yang untuk 3 bulan sekali itu sangat mudah diakses atau didapatkan. Itu rate yang paling tinggi. Suntik gitu ya. Sama pil.
2: Pil masih banyak dong ya sekarang?
4: Masih ada, tapi tidak terlalu, tidak sebanyak yang suntik.
2: Kalau kayak dulu kan mungkin pil itu adalah paling mudah gitu ya. Tapi ya kadang human errornya ini, kadang lupa dan sebagainya ya. Makanya banyak menggunakan tadi ya, KB suntik gitu ya. Kalau tapi dari segi kayak efek samping kan masyarakat kita banyak yang juga takut nih, ada yang dampaknya demikian lah, ada yang demikian lah setelah penggunaan KB gitu ya. Nah kalau sejauh ini juga efek samping yang didapatkan ataupun juga ada lah gitu ya pada KB ini apa aja, dan yang perlu dihindari itu apa aja bagi pengguna KB?
4: Gini Mbak Melsa, sebenarnya KB suntik itu kan termasuk tadi saya jelaskan di awal itu kan KB jangka pendek ya Mbak Melsa ya. Nah jangka pendek itu kurang dari 3 tahun, maksimal itu 2 tahun. Nah di masyarakat kita itu suntik pil itu digunakan lebih dari 2 tahun.
2: Wah sebenarnya nggak boleh.
4: Iya, itu karena kan mengandung hormonal.
2: Iya,
4: harusnya itu digunakan untuk jangka pendek. Misalnya untuk menunda kehamilan 2 tahun gitu kan, habis itu mau nambah lagi. Atau pada pasangan calon pengantin yang karena kondisi tertentu sehingga harus ditunda untuk hamil gitu. Nah kita bisa kita ganti, kita kasih opsi untuk menggunakan KB pil. Nah sebenarnya KB hormonal itu tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang ada pilihannya itu tadi, implan. Implan itu kan hormonal pun cubat cuman 3 tahun. Nah pilihannya yang terbaik sebenarnya yang tidak mengandung hormonal itu spiral. Tapi masyarakat kita banyak yang takut.
2: Kenapa spiralnya banyak yang takut?
4: Iya mungkin karena trauma, traumanya bukan trauma pribadi, mungkin trauma karena pengalaman orang lain kali ya. Iya, di medsos
3: itu dengar orang ya,
4: di medsos terlalu beredar yang negatif gitu kan. Padahal sebenarnya kalau untuk segi keamanan itu relatif aman. Dan itu efek sampingnya juga sangat minimal dibanding yang hormonal. Seperti itu. Yang paling sering hormonal itu kan peningkatan berat badan. Tidak terkendali.
3: Tetap langsing
4: ya. Kalau ini tetap langsing. Karena kan tidak mengandung hormon.
2: Iya tadi ya, adanya perubahan hormon ya. Lagi-lagi disesuaikan tadi ada jangka pendek sama jangka panjang. Kalau jangka pendek itu gak lebih dari 2 tahun tadi ya.
4: Iya, sebaiknya seperti itu.
2: Kalau misalnya ya itu tadi ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan kita pengen tahu nih lebih ya far ya gitu tentang KB laki-laki. Nah secara umum banyaknya nih ya Bu ya, KB itu ya pada perempuan kayak ada umum dan kayak udah suatu kewajiban gak sih ya dalam program keluarga berencana ini. Nah kalau untuk KB laki-laki sebenarnya ada nggak gitu ya, dan jenisnya apa-apa aja ya?
5: Memang untuk pilihan ber-KB untuk laki-laki memang lebih sedikit dibanding yang perempuan ya. Kalau untuk laki-laki kan yang pertama kondom dan steril, atau biasa disebut juga dengan vasektomi atau metode operasi pria, gitu. Jadi cuma dua pilihan gitu kan. Nah memang sejauh ini masih dianggap masih dianggap semacam, bukan juga tabu sih ya, tapi maksudnya partisipasi laki-laki untuk ber-KB ini masih rendah gitu. Jadi jadi lebih ya mungkin karena tadi yang pertama karena memang pilihannya juga sedikit gitu kan ya. Nah kalau misalnya kondom itu kan harus beli gitu kan ya. Jadi ya mungkin itu yang mengakibatkan rendahnya partisipasi KB pria gitu. Sedangkan kan harapan kita memang tadi yang namanya ber-KB untuk wanita kan pasti ada efek yang lain lah ya, seperti itu. Nah jadi harapannya masalah ber-KB ini bisa diambil oleh diambil alih oleh pria gitu. Mm-hmm. Karena kan wanita udah hamil 9 bulan gitu kan ya, terus ditambah melahirkan lagi gitu kan, menyusui, ditambah berkabi lagi gitu kan ya. Nah, tapi balik lagi yang namanya berkabi memang harus kesepakatan antara suami dan istri gitu, harus kesepakatan berdua gitu.
2: Jadi enggak hanya dari satu pihak sang istri aja sebetulnya komitmen yang dibangun bersama gitu ya.
5: Jadi kadang ada alasan ya, sang istri ini tidak cocok semua jenis KB, akhirnya tidak berKB, akhirnya kebobolan gitu kan, kasihan kan ya, maksudnya ya kalau ya yang namanya enak memang rezeki ya, tapi kita memastikan bahwa saat punya anak kita betul-betul dalam keadaan yang siap gitu kan. Jadi kalau misalnya memang wanita dari istri ini tidak ada yang cocok dalam berKB, berarti sebaiknya kan laki-laki yang mengambil alih untuk berKB gitu. Betul. Agar jarak kelahiran tetap terjaga gitu.
2: Oke, okay. Kita mungkin buka mindset per laki-laki saat ini. Nah, ada sebenarnya aman gak sih dari penggunaan KB laki-laki itu sendiri, sehingga mungkin ini menjadi pilihan bagi mereka gitu.
5: Iya, kalau untuk kondom kan aman ya, bahkan kondom merupakan salah satu kontrasepsi yang bisa mencegah penularan infeksi menular seksual, kan ya. Cuman ya kadang mitosnya, mohon maaf, kurang nyaman katanya. Makanya tidak memilih untuk KB tersebut.
4: Tidak disukai laki-laki, pria, gitu kan?
5: Ya, karena itulah masih pandangan masyarakat seperti itu, merasa tidak nyaman saat menggunakan kondom. Kemudian kalau untuk yang steril nih, karena masih ada yang berpikir bahwa kalau steril itu berarti kemungkinan alat kelaminnya tidak bisa ereksi atau tidak bisa apa bahasanya Bu, berdiri lah bahasanya ya, tidak bisa tergeng lagi gitu kan ya. Iya, jadi takut seperti itu ya, padahal kan sebenarnya bukan seperti itu kenyataannya gitu. Jadi tapi kita tetap sampaikan gitu kan bahwa untuk KB pria malah lebih cenderung lebih aman gitu, karena tidak ada hormon sama sekali itu. Dan untuk KB pria juga dilakukan oleh dokter dokter khusus yang bisa onkologi, melakukan yang bisa melakukan steril tersebut gitu.
2: Oh, jadi ada tindakan operasi di sana gitu ya. Perlu berapa lama kayak gitu, atau itu menyakitkan gak sih gitu?
5: Dibius dan tidak terlalu lama. Saya pernah mendampingi kayaknya kurang lebih 20 menit ya kalau untuk yang pria. Iya.
3: Langsung bisa pulang ya.
5: Iya, langsung bisa pulang. Paling istirahat sebentar.
3: Iya, istirahat sebentar.
5: Ya, dan bukan dibius total. Iya, hanya dibius lokal ya untuk menghilangkan rasa sakit saat tindakan.
2: Tapi efek sejangka panjangnya ada enggak gitu?
5: Enggak ada, cuman ya itu permanen. Jadi kalau misalnya sudah steril berarti sudah berkomitmen untuk tidak memiliki anak lagi.
2: Oh,
5: gitu.
2: Jadi kalau udah steril ini sama sekali enggak ada peluang untuk ada anak gitu ya.
5: Iya.
4: Makanya dibilang dekontrasepsi mantap. Berarti betul-betul pilihan yang udah mantap, tidak betul-betul berubah pikiran lagi.
5: Ya, dan kita harus ada persetujuan ya. Ada inform concern lah bahasanya. Jadi untuk memastikan bahwa sudah betul-betul setuju gitu. Jadi tidak ada di kemudian hari untuk menuntut gitu kan ya.
2: Jadi jadi steril ini kalau misalnya kan, kalau dari tadi kayak pil apa yang kayak suntik itu kan bisa diberhentikan ya 10 tahun ya. Tapi kalau ini enggak bisa kayak dicampur
5: permanen.
2: Permanen benar-benar gitu ya. Oke, jadi ya ini tergantung pilihan dari pasangan itu sendiri.
5: Dan untuk steril memang kita tidak bisa sembarangan ya Bu ya. Betul. Jadi harus kita lihat jumlah anaknya sudah berapa gitu. Kalau misalnya masih satu umurnya, kalau misalnya masih 20-an gitu memang kadang belum disarankan untuk steril gitu.
2: Oh, kalau untuk umurnya ada enggak kalau seseorang bisa steril gitu?
4: Minimal di atas 40-an dan dia itu udah resiko tinggi resiko seandainya tinggi. Hamil gitu Mbak. Itu berarti udah stop gitu.
5: Walaupun mungkin ada sebagian kecil yang waktu itu pernah ada yang 20-an steril pria gitu kan, karena anaknya udah 4 kalau enggak salah. Jadi disetujui lah untuk steril untuk yang KB pria itu.
2: Oke, dan ada juga nih asumsi dari masyarakat bahwa penggunaan KB ini kayak jadi susah hamil gitu lagi setelah penggunaannya. Itu bener gak? Gitu, pengen tahu juga nih.

0: Pil, kalau pil cepat kembali subur.
1: Oh.
0: Iya, lebih cepat ketimbang yang suntik. Iya. Nah, kalau yang non hormonal itu kan begitu dibuka itu udah
1: bisa gitu ya.
0: Iya, udah langsung subur lagi seperti itu.
1: Oh, Mbak tapi Melsa. Kalau dari pemasangannya itu sulit kah gitu, ataupun juga ya kayak takut-takutnya kan kalau yang beredar nih di masyarakat kayak ada yang tertinggal lah, itulah inilah gitu ya. Itu gimana tuh untuk menampik asumsi yang lain?
0: Enggak sih. Pemasangannya relatif mudah dan memakan waktu sebentar. Lebih kurang 5 menit. Bahkan tidak sampai 5 menit kita memasangnya. Nah, terutama implan sama spiral itu tadi ya, kita asumsikan 5 menit lah ya. Nah, itu sangat-sangat worth it lah ya untuk misalnya spiral atau IUD itu tadi kita masangnya 5 menit, tapi jangka waktu penggunaannya itu untuk ada yang 5 tahun, 8 tahun dan 10 tahun. Nah, itu sangat-sangat worth it lah ya.
1: Oh, ada waktu-waktunya.
0: Iya, ada jangka waktu, Mbak. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 dan bahkan ada yang untuk 10 tahun.
1: Oh.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau dari untuk ini kan sebelum KB gitu kan, pasti ada perencanaan pasangan ini tentang kehamilan gitu ya. Dan kalau dari konsultasi kontrasepsi yang mungkin harus dilakukan oleh para pasangan ini gimana?
2: Sebenarnya kita dari mulai calon pengantin ya Bu ya, sudah disampaikan terkait kontrasepsi. Jadi kami setiap calon pengantin kan itu pasti akan melakukan namanya bimbingan perkawinan atau yang biasa disebut BP4 katanya kan ya.
1: Sejak itu sudah ada sebetulnya.
2: Iya, sudah diinfokan. Jadi kami dari penyuluh KB, dari puskesmas itu maksudnya menyampaikan juga sesuai dengan bidang masing-masing, dan salah satu yang disampaikan itu terkait kontrasepsi, terkait KB gitu. Karena tadi mungkin ada beberapa pasangan yang memilih untuk menunda kehamilan dulu gitu kan, mungkin masih ada yang mau diselesaikan entah itu pekerjaan atau pendidikan gitu. Jadi perlu mendapatkan informasi terkait KB gitu, terkait kontrasepsi. Dan setelah anak, misalnya udah punya anak, berarti kan dia perlu perencanaan kehamilan untuk yang berikutnya.
1: Jarak itu yang tadi ya.
2: Jarak itu tadi gitu. Karena harapannya kan anak 2 tahun baru hamil kembali gitu, perencanaan kehamilannya.
1: Idealnya
2: gitu. Idealnya. Iya. Minimal ya, kalau misalnya mau 3, 4, 5 ya silakan gitu. Yang penting minimal anak 2 tahun itu baru hamil lagi untuk anak selanjutnya.
1: Ini kan kalau persalinannya normal itu bisa-bisa aja ya jangka waktu untuk hamilnya. Kalau misalnya pengen dempet pun sekalipun gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk sesar itu kan ada waktunya tersendiri untuk hamil. Itu gimana tuh?
0: Kalau sesar yang amannya ya di atas 3 tahun, Mbak.
1: Di atas 3 tahun.
0: Di atas 3 tahun. Dan, tapi kenyataannya kadang
1: itu karena tidak KBK atau memang
0: sebenarnya jarak 3 tahun itu Mbak bukan hanya untuk sesar. Untuk yang persalinan normal pun ya sebaiknya jaraknya itu 3 tahun itu minimal. Ya. Mbak boleh sedikit menambahkan tentang catin tadi?
1: Gimana ya?
0: Nah, kalau tadi kalau Ibu Tantri ini biasanya turun di KUA ya untuk edukasi catin tadi tentang perencanaan kehamilan KB. Nah, sebelum di edukasi di KUA untuk catin, nah para catin ini, nah ini saya sampaikan juga untuk remaja-remaja yang akan menjadi calon pengantin, itu kan ada pemeriksaan Mbak, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan kesehatan catin itu minimal 3 bulan sebelum pengantin. Nah, itu datang ke puskesmas, nanti ada pemeriksaan fisik dan juga lab. Nah, di situ sudah mulai kita edukasi Mbak. Misal kalau ditemukan catin perempuan dengan anemia atau dengan ada penyakit IMS dan juga ada yang menderita KEK atau biasa kita sebut itu kurang energi kronis atau kurang gizi lah gitu ya. Lingkar lengannya yang kurang 23,5 cm itu. Nah, itu Kak, kita kan ada pilihan gitu kan. kita harapkan, kita anjurkan itu untuk menunda

0: kehamilan. Mm-hmm. Catin itu tadi. Mm-hmm. Nah, misalnya dengan anemia gitu kan, kurang dari 11 atau bahkan ada yang 8, mm-hmm. kadang kan itu kita anjurkan untuk menunda dulu kehamilannya, Mbak. Karena kehamilan dengan anemia, remaja anemia itu, calon pengantin tadi itu sangat berisiko. Nah, itu biasanya kita anjurkan untuk menggunakan kontrasepsi dulu.
1: KB dulu nih.
0: Iya, ditunda dulu sambil kita perbaiki, kita koreksi dulu anemianya, diperbaiki, diedukasi masalah gizinya seperti itu. Nah, itu jadi paling sering itu pil. Jadi untuk para calon pengantin ya, segera periksa kesehatan dan ikuti arahan atau anjuran petugas kesehatan
1: terdekat lah.
0: Iya.
1: Puskesmas inilah ya.
0: Iya, bisa boleh datang ke Puskesmas Sambas. Kami melayani pemeriksaan catin. Seperti itu.
2: Termasuk umur juga ya, Bu ya.
0: Iya, umur kurang dari 20 tahun
2: ya, disarankan untuk menunda
0: kehamilan. Menikah boleh, tetap lanjut gitu kan.
1: Silakan.
0: Cuman untuk kehamilannya sebaiknya ditunda seperti itu. Iya, terkait umur, betul-betul.
1: Gitu ya,
0: perencanaannya secara fisik, organ reproduksinya sudah betul-betul siap. Sama psikologis, mental. Iya, kalau 18 tahun itu kan masih umur anak-anak. Iya.
1: Baru gede-gedenya gitu.
0: Iya.
1: Baru bertumbuh.
0: Betul, seperti itu.
1: Oke, nah tadi katanya pemeriksaannya 3 kali gitu ya, sebelum
0: bukan 3 kali, 3 bulan.
1: 3 bulan. Oh, jadi jaraknya 3 bulan sebelum menikah.
0: Iya, sebelum
2: idealnya seperti
1: itu. Biasanya berapa kali tuh dalam pemeriksaannya?
0: Cukup 1 kali. Kalau yang tidak bermasalah. Nah, kalau yang bermasalah misalnya anemia tadi kan? Anemia itu bisa diulang 1 bulan, 2 bulan sampai pokok sebelum itu, sebelum mereka menikah itu bisa diulang. Kalau yang ada kita temukan risiko seperti itu.
1: Oke, jadi perlu adanya pemeriksaan terlebih dahulu nih. Nah, pemeriksaannya ini kayak dia mandiri kan memang, atau ada memang udah jadi kayak program wajibnya dari pemerintah sini, contohnya dari pihak KUA atau dari dinas kesehatan gitu.
0: Sebenarnya ini program ini wajib ya. Wajib memang dari pusat, itu memang
2: pengantin.
0: Iya, untuk semua calon pengantin seluruh Indonesia itu wajib. Nah, cuman untuk itu apa pembayarannya itu masih mandiri, Mbak. Masih belum disupport oleh Pemda kita. Nah, untuk di kemarin kami pernah pertemuan gitu ya lewat Zoom, seluruh Indonesia itu ada Pemda-pemda tertentu atau daerah-daerah tertentu itu disupport oleh pemerintahnya, oleh Pemda setempat gitu. Jadi mereka pemeriksaan catin itu udah gratis semua. Tapi untuk di daerah kita masih khususnya Puskesmas Sambas masih mandiri, Mbak. Seperti itu.
1: Mungkin next.
0: Tapi
1: ya,
0: sangat terjangkau.
1: Terjangkau.
0: Sangat terjangkau, insya Allah.
1: Ada ditanggung oleh BPJS atau ini mandiri betul?
0: BPJS hanya untuk loket untuk pendaftaran. Iya, segala tindakan
1: pelayanannya
0: iya.
1: Itu berbayar.
0: Iya, berbayar. Okay, mandiri.
1: Nanti kita menarik banget ya. Walaupun saya belum
2: persiapan.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya tentang kontrasepsi ini lebih jauh ya. Para pendengar juga bisa nimbrung bareng kita. Yang ingin berkomentar bisa di langsung melalui ke laman komentar di kanal YouTube RRI SP Sambas, atau langsung hubungi kita di 0851-7670-0977. Kita break terlebih dahulu dan tetap bersama di RRI Sambas.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
4: Keluarga Berencana adalah sebuah program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia guna menekan angka kelahiran yang semakin tinggi. Program ini dirancang untuk menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk Indonesia. Kualitas keluarga banyak ditentukan oleh perencanaan keluarga yang matang mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan usia ideal untuk hamil. keluarga yang merencanakan hal tersebut secara mendalam memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi keluarga berkualitas dari berbagai aspek kehidupan. Kesehatan yang terjaga, ekonomi yang stabil, serta pendidikan yang baik adalah aspek penting untuk keluarga berkualitas. Mari sukseskan program keluarga berencana demi terciptanya keluarga berkualitas.

kesehatan di atas segala-galanya. Banyak orang kehilangan segala-galanya karena kesehatannya yang buruk. Sayangilah kesehatan kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Dialog Sambas pagi ini pendengar ya. Tadi ya masih membahas tentang hari kontrasepsi sedunia ya, dengan berbagai kata diklasifikasinya, jenisnya, banyak macam deh gitu ya, sampai ke asumsi masyarakat gitu ya. Nah, ini kan hari kontrasepsi sedunia. Mungkin ada kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh entah itu dari Puskesmas Sambas kah, Dinas Kesehatan Sambas, atau dari DP 3AP2KB, silakan.
3: Oke. Ya, sebenarnya pelayanan rutin tetap berjalan ya. Cuman memang di hari kontrasepsi ini dia ada momen khusus lah ya. Jadi kalau misalnya mau pasang, terutama yang MKJP ya, IUD ataupun implan gitu, silahkan langsung menghubungi penyuluh KB di kecamatan, atau kalau misalnya yang terdekat bisa juga menghubungi bidan desa ya, agar nanti bidan desa bisa menghubungkan ke penyuluh KB di kecamatan, karena penyuluh KB itu kan tenaga lini lapangan dari dinas P3AP2KB gitu. Jadi kalau misalnya bagi yang tidak memiliki BPJS gitu ya, jadi tetap bisa gratis gitu untuk pemasangan IUD maupun implan gitu. Jadi silakan menghubungi penyuluh KB di kecamatan masing-masing gitu, atau bidan desa lah, biar nanti disambungkan ke penyuluh KB-nya gitu.
2: Itu benar-benar akan dibantu sampai selesai penggunaan KB.
3: Iya, untuk pemasangan tuh iya gratis.
2: Ini kegiatannya sekarang kah atau memang udah lama?
3: Iya, masih berjalan. Sampai 7 Oktober.
2: Oh, 7 Oktober
4: nanti. Masih lama.
2: Masih lama. Oh, ini cara.
4: Iya. Momentum.
2: Jadi silakan aja ya yang memang pengen memasang KB ini tadi ataupun bahkan konsultasi ya.
3: Boleh. Iya, kalau konsultasi sih setiap kapan aja ya, Bu ya.
4: Setiap hari.
2: Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar kita. Mbak Melsa katanya, saya mau tanya ke Bu Bidan. Saya kan baru selesai melahirkan nih dan sedang menyusui. Nah, metode KB apa yang paling aman biar tidak mengganggu ASI dari Raina di Sambas? Nih, siap
4: melahirkan ya. Habis melahirkan.
2: Habis melahirkan. Ini enggak ada sih di disampaikannya ya, mungkin. Habis melahirkan dan lagi menyusui sekarang.
4: Oke, ASI. Iya, sebenarnya ada beberapa pilihan kalau di terkait pilihan ya yang tidak mengganggu ASI itu implan boleh. Tapi kalau saya sendiri tetap menyarankan yang non hormonal. Kenapa non hormonal pilihannya lebih tepat? Kalau menurut saya itu habis melahirkan itu kan Mbak, hormon perempuan itu juga masih masa pemulihan ya Mbak ya, setelah hamil itu kan hormon perempuan itu kan tinggi gitu naik
2: gitu.
4: Iya
2: ya,
4: nah pas menyusui itu juga masih Mbak hormonalnya itu masih sangat tinggi dengan kesibukan mengurus bayi, kurang istirahat, kurang tidur gitu kan. Tambah lagi kita
2: itu makanya
4: kasih,
2: banyak yang stres kan setelah hamil.
4: Iya, baby blues.
2: Oh, gitu. Baby blues kayak banyak.
4: Iya. Kalau saya rekom sih IUD atau spiral.
2: Itu tadi ya yang jangka panjang aja
4: iya,
2: gitu ya.
4: Jangka panjang kemudian yang non hormonal seperti itu.
2: Oke, okay. Ada teman ya.
3: Ya jadi nanti kalau misalnya memang berminat ya Bu ya bisa langsung menghubungi penyuluh KB. Cuman belum tahu ya kecamatan mana ya.
2: Di Sambas sih katanya tapi enggak tahu kecamatan. Jadi kecamatannya itu di setiap kecamatan ya,
3: di setiap
2: ada pelayanannya.
3: Iya, iya bisa. Jadi silakan menghubungi kecamatan sesuai domisili itu.
2: Biasanya habis melahirkan itu kayak ada nggak dari pihak rumah sakit ataupun juga pelayan kesehatan lah khususnya gitu ya untuk menyarankan KB ini, penggunaan ini ataupun yang lain sebagainya gitu setelah melahirkan biasanya gitu ada nggak atau memang ini tergantung dari orang ibunya sendiri gitu yang memang ingin menganjur apa ya lebih ke menjodohkan diri untuk menggunakan KB lah gitu.
3: Bahkan sebelum melahirkan ya Bu ya sudah disampaikan terkait metode KB nantinya mau pakai kontrasepsi yang mana gitu. Jadi pas trimester ke terakhir lah ya sudah di apa udah disampaikan metode-metode kontrasepsi agar nanti ibu hamil bisa memutuskan nanti setelah melahirkan mau menggunakan kontrasepsi yang mana gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu misalnya kehamilan yang beresiko, anak sudah lebih dari 3, usia juga udah mungkin udah 40 gitu kan ya, terus melahirkan di rumah sakit, cesar, biasanya dokter langsung menyarankan untuk steril gitu. Tapi jadi, itu harus tetap persetujuan ya. Iya, tetap harus persetujuan.
2: Takutnya bertengkar
3: mereka. Iya, kalau misalnya saat hamil komplikasi darah tinggi atau mungkin ada kencing manis juga gitu kan yang sangat beresiko dan umur juga udah mungkin dah di atas 40 gitu kan atau mungkin dah di atas 35 lah ya itu udah disarankan untuk steril biasanya gitu.
2: Dengan berbagai kategori yang tadi udah telah disebutkan
4: iya gitu ya. Sebenarnya info tentang kontrasepsi itu berlapis ya berulang-ulang
3: iya, bukan ya
4: dari sejak cantik,
3: dari jatin dari
4: hamil. Melalui konseling periksa hamil kemudian di kelas ibu kemudian setiap setelah melahirkan sebelum pulang itu dari tempat pelayanan kesehatan itu udah kita edukasi edukasi menyusui, edukasi udah dipesankan jangan lupa ya nanti konsultasi untuk ber-KB ya, setelah 40 hari atau 1 bulan itu udah boleh itu selalu kita pesankan cuman kadang kan orang masih 40 hari
3: iya,
4: kan
3: belum,
4: gak boleh keluar gitu kan.
2: Banyak pantangannya
4: ya. Dan juga masih juga belum disentuh gitu. Jadi menunda-nunda. Ya. Nah, seperti itu.
2: Menunda-nunda pada akhirnya lupa.
4: Pada akhirnya kebobolan.
3: Ya, itu
4: belum sempat ber-KB udah.
3: Ya, itu kan namanya KB pasca salin ya, Bu ya. Jadi KB pasca salin itu setelah melahirkan memang betul-betul kita sarankan kan itu karena tadi untuk menghindari atau mencegah kebobolan itu tadi gitu.
2: Oke, tapi kenapa masih ada juga orang yang diantaranya nggak mau untuk menggunakan KB gitu? Ada tantangan tersendiri nggak sih dalam penyuluhan kontrasepsi ini?
3: Ya, kalau tidak mau sih memang ada ya. Dan kita memang tidak memaksa ya, karena yang namanya ber-KB ini adalah hak setiap orang. Yang penting kita sudah sampaikan. Yang pertama tadi tujuan ber-KB bukan membatasi, tapi lebih ke mengatur. Ya, dan yang paling penting kita perhatikan adalah kesehatan ibu. Ya, karena kesehatan ibu ini penting kan. Kalau misalnya udah usia kalau kategori idealnya kan memang minimal 35 tahun ya. Jadi kalau udah di atas 35 tahun tidak disarankan untuk hamil gitu kan, karena terkait kesehatannya gitu. Terus kalau misalnya jumlah anak juga sudah bahkan lebih dari 4 kadang kan ya. Nah, jadi tapi itu tadi yang namanya pilihan masyarakat tidak bisa kita paksakan ya. Tapi kita tetap selalu pendekatan konseling gitu tetap kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu ya konselingnya keberapa nanti yang tergerak hatinya. Iya. Ya, tapi yang selalu kita tekankan adalah kesehatan dan keselamatan dari ibunya gitu.
2: Oh, jadi sering adanya pemberian edukasi, pemahaman kepada masyarakat
4: setiap saat.
2: Pendekatan di sana dengan berbagai cara tadi disampaikan. Gitu.
4: Entah dari siapa
2: siapa yang memberikan konseling
4: hingga tergugah
2: hatinya. Gitu. Lagi-lagi ini demi keselamatan dan kesehatan
3: ibu, gitu, ya. Itu yang perlu kita pikirkan.
2: Nah, kalau tadi kan kalau kita saat pemasangan KB itu dicek dulu kondisi tubuh sang ibu atau sang ayahnya lah, ya contohnya ya misalnya. Nah, tapi kalau setelah KB ada nggak hal-hal yang memang perlu dihindari atau ada pantangan tersendiri yang memang harus dilakukan bagi penggunanya gitu? Ada nggak?
4: Kalau yang suntik pil sih nggak ada,
2: nggak ada pantangan ya?
4: Nggak ada. Kalau implan juga tidak ada pantangan khusus atau
3: seperti ada sih. Biasa. Paling mungkin tunggu lukanya sembuh lah ya, Bu ya.
4: Paling kalau satu implan, hari dua hari itu udah boleh aktivitas seperti biasa. Tidak ada pantangan yang khusus. Gitu.
3: Kadang kan orang-orang mikirnya, ih takut pasang implan, takut nanti nggak bisa kerja berat, gitu kan ya. Padahal kan sebenarnya yang penting lukanya udah sembuh itu bisa beraktivitas seperti biasa. Mau mikul padi, mau
4: paling 1-2 hari. Hari ini pasang, besoknya udah aktivitas seperti biasa.
2: Tapi kalau dari segi makanan, pola
3: makanan enggak ada pantangan sama sekali.
4: Yang sama memang seperti biasa.
2: Kalau yang tadi jangka pendek kayak pil memang harus setiap hari Oke. Nah, kalau untuk konsultasi dari pemakaian KB sampai ke pelepasan dari KB ini bagaimana kalau dari pihak pelayanan kesehatan?
4: Kalau yang memerlukan konsultasi lanjut atau istilahnya itu check up ya namanya, itu biasanya lebih kita tekankan yang penggunaan KB spiral atau IUD. Nah, itu ada check up pasca pemasangan, setelah 1 minggu pemasangan. Kalau misalnya ada keluhan itu boleh konsultasi, kemudian bisa setiap 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali itu bisa konsultasi untuk check up.
2: Cek aja kalau misalnya kondisinya udah gak nyaman, gak enak gitu, bisa. Cek aja gitu langsung gitu ya.
4: Ataupun kapan pun si ibu merasa kurang nyaman, itu boleh check up.
2: Oke.
4: Dan pemasangan spiral itu tidak semua perempuan, Mbak, bisa dipasang spiral.
2: Kenapa?
4: Iya, ada kondisi khusus. Sebelum pemasangan itu kan pasti kita periksa dulu kondisi fisik ibu, tensi, segala macam gitu kan. Kemudian rahimnya juga kita ukur, Mbak.
2: Kalau ukuran
4: iya. Ada yang rahimnya pendek, itu kurang dari 5 cm. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa kita pasang. Ya minimal dia 6 atau 7 cm. Itu baru bisa kita pasang. Kalau terlalu pendek itu, nah itu pengecualiannya, itu tidak bisa kita pasang. Jadi diperiksa. Nah, mungkin itu kali Mbak Tantria kondisi khusus misalnya si ibu tidak bisa kita pasang spiral. Kemudian mau KB hormonal juga tidak cocok. Nah, mungkin di situ peran pria.
3: Peran pria.
2: Udah berbagai cara nih ibu udah coba gitu ya, tapi tetap enggak bisa secara medis tadi ya.
4: Tidak cocok. Nah, mungkin di situ peran suami ambil alih. Jadi jangan KB ini berkabi kontrasepsi ini dibebankan seolah-olah hanya untuk wanita.
2: Kamulah berwanita wajib lagi.
3: Mungkin misalnya istri udah darah tinggi gitu kan Bu ya.
4: Hipertensi itu kan boleh.
3: Tidak boleh yang hormonal. Harus yang non-hormonal.
4: Hipertensi atau berat badannya udah big gitu kan, udah obesitas.
2: Gemoy banget
4: ya. Pas mau pasang spiral ternyata enggak bisa gitu kan, karena rahimnya pendek. Nah, itu kan akhirnya serba salah. Silakan monggo
3: Bapak-bapak
4: untuk mengambil alih peran
3: berkabinya. Dan tambahan dari puskesmas selalu dari puskesmas atau fasilitas kesehatan kan pasti membekalkan kartu KB ya Bu ya. Kartu KB itu ada jadwal kapan harus kembali
2: konsultasi
3: gitu,
2: ya,
4: ada dikasih
3: diberikan ke yang apa yang pasang KB tadi.
4: Akseptor tadi
3: gitu.
2: Ini baru tahu ya ternyata sosialisasinya juga udah berlapis-lapis ya, udah banyak banget telah dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan dalam hal ini ya, edukasi KB. Mungkin para pendengar ya bisa ingin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita closing program ini ya di RRI Sambas tentang KB, dan mungkin bisa mengurangi rasa ketakutan masyarakat dalam KB ini sendiri gitu ya. Nah dan disesuaikan pilihan KB itu dengan jenis yang mana, dengan kondisi yang mana gitu ya. Nah kalau sekarang ini untuk di wilayah Kabupaten Sambas, pemanfaatan KB sejauh ini yang diketahui oleh masyarakat itu seperti apa?
4: Kalau pemanfaatannya mungkin udah sangat bagus ya.
3: Udah baik.
4: Cuman
3: sebenernya
4: kadang pilihan pilihan mungkin masih kurang tepat. Kenapa sebilang seperti itu kurang tepat? Karena masih banyak yang datang mengeluh, aduh badan saya kok jadi
2: enggak enak,
4: jadi besar, height saya kok tidak teratur gitu kan. Sebenarnya kita sebelum penggunaan kontrasepsi itu ada pra-konseling, Mbak. Jadi kita konseling menggunakan alat bantu, cari keputusan gitu kan, pengambilan keputusan ber-KB itu ada. Kemudian kita gali lagi kan keluhannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah ada yang menggunakan itu lingkaran klub KB namanya kan. Nah setelah itu baru kita apa pilihan-pilihan yang tepat buat ibu tersebut. Memang pada akhirnya sih tetap keputusannya ada di tangan sektor itu tersebut
2: ya,
4: pengguna. Tapi setidaknya kita kewajiban kita menjelaskan,
3: menyampaikan
4: informasi baik efek samping maupun efek samping jangka panjangnya semuanya udah kita sampaikan. Nah, pilihan tetap ada pada akseptor itu.
2: Tanya-tanya aja lah.
4: Silakan, silakan tanya, silakan gali informasi sebanyak-banyaknya. Dengan kondisi saya seperti ini apa yang cocok? Nah nanti petugas itu akan memberikan choice atau pilihan ini loh yang bisa
2: akan disarankan,
4: disarankan gitu. Ya. Gitu.
2: Oke, nah kita beberapa menit lagi ya. Dan kita mungkin ke pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sambas, terutama juga yang jatuh pada hari ini kan hari kontrasepsi sedunia gitu ya. Dan juga mengenai informasi tadi yang udah disampaikan juga ya, atau jadi closing statement narasumber kita hari ini lah gitu ya. Mungkin dari Bu Tantri dulu silakan.
3: Baik, untuk pesannya yang pertama, carilah informasi yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Jadi jangan mudah terpancing dengan informasi-informasi hoax yang beredar gitu kan. Ya harus dipastikan nih informasinya betul-betul benar, dan tanyakan kepada yang ahlinya gitu kan. Ya karena kan kalau misalnya tidak bertanya kepada ahlinya nanti salah informasi gitu kan. Ya jadi harus mencari informasi dari sumber yang betul-betul terpercaya. Kemudian yang kedua, nah ini terkait tadi partisipasi KB pria ya. Jadi mohon bapak-bapak nih kesadarannya gitu kan ya, untuk memiliki anak, jumlah anak itu betul-betul disepakati antara istri suami dan istri gitu. Saling bahasanya tidak mementingkan dari salah satu pihak saja gitu. Jadi harus kesepakatan bersama dan menimbang kondisi dari istri gitu. Jadi kalau misalnya memang mau nambah lagi, harapannya ditanya dulu apakah istri sudah siap untuk hamil kembali gitu.
2: Yang ngalamin istri ya.
3: Iya, karena yang okay lah mungkin dari segi nafkahnya okay, bisa saya tanggung nafkahnya gitu kan ya. Tapi balik lagi mental istri apakah betul-betul sudah siap gitu kan. Karena mungkin istri tidak mau bercerita langsung gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya, ngomong dari hati ke hati mungkin bisa lebih terbuka gitu. Jadi untuk bapak-bapak nih, para suami gitu, coba saat perencanaan kehamilan berikutnya, tanyakan apakah istri sudah betul-betul dalam keadaan siap untuk hamil gitu. Dan tadi kalau misalnya memang istri tidak cocok untuk jenis kontrasepsi, mohon untuk dapat mengambil alih peran untuk ber-KB gitu. Setidaknya menggunakan kondom lah ya, kalau misalnya tadi untuk steril mungkin masih belum
2: takut lah ya, masih ini, belum siap mental ya,
3: itu sih
4: pilihan yang mudah
3: murah dan cepat. Ya udah murah,
2: dimana-mana ada juga soalnya.
3: Jadi itu sih pesannya dua, karena ya karena kita di lapangan ya Bu ya, kadang mohon maaf mungkin istri tidak takut menyampaikan ke suami gitu kan, sedangkan suami ini masih pengen nambah-nambah gitu kan anak gitu.
2: Kekoh mereka.
3: Iya, jadi mohon untuk bapak-bapak bisa lebih membuka hati gitu kan untuk bertanya kepada istri terkait kesiapan untuk memiliki anak.
2: Oke, okay, tolonglah laki-laki kerjasamanya.
3: Gitu.
2: Oke, okay, silakan Bu Samima untuk pesannya.
4: Kalau pesan saya sih selain tadi itu kesadaran ya untuk ya. Nah, penting kesadaran pentingnya memilih alat kontrasepsi yang sesuai. Nah, untuk perencanaan kehamilan itu juga sangat penting supaya perencanaan keluarga ya, untuk mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas dan sejahtera itu betul-betul bisa tercapai gitu kan. Misalnya memang udah ber-KB tapi tidak tepat. Nah, itu tadi akan ada dampak atau keluhan-keluhan, sering pusing, kemudian obesitas. Nah, itu kan udah mengurangi tadi itu tujuannya itu supaya sehat dan berkualitas itu.
2: Pengennya sehat baik
4: ya. Perencanaannya perencanaan keluarnya udah tepat ya, udah ber-KB. Tapi nah mungkin metodenya yang kurang tepat. Nah, seperti itu. Sehingga tadi yang harusnya untuk kesehatan jadi
2: berdampak efek samping itu tadi
4: ya, seperti itu. Silakan berkonsultasi ke tenaga kesehatan, bidan, dokter nah yang terdekat
2: yang
4: seperti
2: itu ya.
4: Iya, betul kata Bu Santri. Jangan hanya melalui medsos ya, atau hoax yang tidak bertanggung jawab.
2: Iya kan,
4: hoax yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak ya atas informasi yang telah disampaikan. Ya, semoga ini lebih banyak mengedukasi masyarakat Kabupaten Sambas, mungkin di daerah pelosok lain gitu ya kan. Tentang pemahaman KB lainnya dalam hal ini ya. Dan para pendengar, terima kasih banyak yang udah menyaksikan kita di kanal YouTube ataupun juga saat ini yang bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan tadi pendengar kita yang juga bergabung bersama kami, dan pastinya juga mudah-mudahan dengan pilihan yang tepat, metode yang tepat ya, perencanaan keluarga yang baik dan sehat ya, masa depan yang cerah untuk Kabupaten Sambas kita.
4: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026 di hari ini. Unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi, dan informasi yang viral di media sosial tersebut tidaklah benar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar sekalipun harga minyak dunia bergerak naik. Bahlil Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 10,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, tadi kita udah ikuti bersama ya dialog Sambas pagi dan juga cek fakta untuk Anda. Dan bagi para pendengar tadi yang ketinggalan ya, nimbrung bareng kita di dialog Sambas tentang kontrasepsi ataupun KB, bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube RRI SP Sambas. Dan para pendengar di 97,4 FM, kita hadirkan untuk Anda The Voice of Indonesia, siaran luar negeri. Selamat mendengarkan, tetap bersama untuk ikuti ragam program acara untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 1.8MHz。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dengan lagu-lagu tadi udah kami perdengarkan untuk Anda ya. Dan di siang hari ini pendengar ya, cuaca juga terpantau semakin cerah sekali. Wow, luar biasa panasnya pendengar ya di luar sinun. Kalau kita cek sih BMKG saat ini lebih ke berawan sebagian besar ya, dan juga hingga cerah berawan. Dan beberapa waktu ke depan pantauan cuaca lebih ke berawan tebal sampai ada hujan ringan pendengar ya. Jadi potensi hujan ringan ini akan diprediksi ya, ada di sebagian wilayah untuk di Kabupaten Sambas ini di sepanjang siang sampai ke sore hari nanti ya pendengar ya. Nah, hujannya itu dengan intensitas ringan tapi perlu diwaspadai karena ada potensi badai petir lokal ya, dan juga adanya kalau dari BMKG Maritim mencatat tinggi gelombang di perairan Sambas sih masih terpantau rendah ya, sekitar 0,5 meter ya. Tapi kan ada potensi cuaca yang hujan dan juga badai petir disertai dengan angin kencang. Jadi ya tetap hati-hati selalu pendengar ya. Suhu udara sekitar 26 hingga 31 derajat Celcius pendengar ya. Tapi sekarang sih kalau dilihat-lihat juga dirasakan juga ya, serasa sekitar 32 derajat Celcius ya, karena tingkat kelembapannya juga tinggi, berkisar sekitar 86 ya hingga 90%. Tapi lagi-lagi yang sukanya ini gitu ya, kualitas udara kita sudah mulai membaik lah gitu pendengar ya. Dan kalau dilihat-lihat kabut asap juga, wah kayaknya sudah pudar ya, sudah pudar walaupun masih ada sedikit gitu pendengar ya. Tapi alhamdulillah kayak seger banget gitu ya ngirup udara gitu ya. Dan pastinya tetap selalu hati-hati dong ya bagi para pendengar, walaupun kualitas udara makin hari makin baik tapi karena cuaca yang memang tidak menentu seperti ini ya, lagi-lagi tetap harus jaga kesehatannya ya. Karena saat ini juga sedang panas gitu, mungkin ya melindungi diri dengan alat pelindung seperti jaket, masker ataupun juga kacamata ya bagi pengendara sepeda motor biar lebih safety. Bagi para pendengar kita yang juga saat ini dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati selalu. Doa kami selalu menyertai Anda, mudah-mudahan selamat hingga tujuan. Nah, kali ini kita juga bagikan informasi-informasi yang lain, apalagi kita di ruang disabilitas dan juga inklusi pendengar ya. Kali ini kita ke informasi tentang disabilitas gitu pendengar ya. Nah, ada ragam diantaranya gitu pendengar ya, yang terlaksana di berbagai kegiatan-kegiatan lah gitu ya, di ruang disabilitas yang tidak lepas dari perhatian publik pendengar ya. Ada juga yang menyebut bahwa disabilitas ini tidak terlihat atau hidden disability. Nah, karena adanya hambatan di sana tidak terlihat jelas oleh publik gitu pendengar ya. Nah, ragam disabilitas ini perlu sebenarnya ruang bagi mereka untuk berekspresi. Dan ya lagi-lagi gitu pendengar ya, ruang bagi mereka untuk beraktivitas ataupun juga untuk ya mungkin masih cukup minim, walaupun masih ada juga beberapa mereka sudah mulai terjun gitu ya di dunia pekerjaan ya. Salah satunya juga ada di instansi pemerintahan gitu pendengar ya. Dan kemarin ya, beberapa hari yang lalu kan kita sempat dialog gitu ya dengan guru yang ngajar di SLBN Negeri Sambas ya. Kemarin juga dalam rangka peringatan Hari Tunarungu Sedunia gitu pendengar ya. Dan ya acap kali banyak diantaranya harapan bagi teman-teman yang memang disabilitas dalam hal ini ya, menemukan wadah mereka untuk lagi-lagi berinovasi, berkreasi, karena mereka lagi-lagi punya hak ya sebagai manusia gitu pendengar ya.
Dan ya berbagai kegiatan yang terlihat kali ini nih, pendengar, kita ke FKMBKAYWU pendengar ya, tepatnya yang berada di Aceh pendengar. Nah, jadi mereka ini ada pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Programnya itu diarahkan untuk memperkuat keterampilan, kemudian akses pasar, permodalan, sampai ke mandirian ekonomi pendengar ya. Nah, disampaikan oleh Tiputri Melza Kamela ya, sebagai program manajernya FKMBKAYWU ini, bahwa kebutuhan pelatihan itu memang mesti dipetakan dan itu berdasarkan kondisi para pesertanya ya, teman-teman difabel di sini. Nah, pemetaan yang mencakup jenis disabilitas, kemudian keterampilan, sampai ke minat, pengalaman, hingga hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dan prinsipnya itu, keperluan pelatihan itu harus berasal dari kondisi dan potensi mereka sendiri, katanya. Nah, penyandang disabilitas di sini ditempatkan sebagai subjek menentukan keperluan ataupun kebutuhan gitu ya, dan juga solusi pengembangan dirinya. Nah, mereka di FKM BKAYWU ini juga telah melatih lebih dari 25 penyandang disabilitas, dan itu terjadi sejak tahun 2024 kalau hitungan data ya, 2 tahun ini pendengar ya. Nah, jadi FKM BKAYWU ini adalah organisasi kemasyarakatan di Aceh. Mereka ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, perempuan muda, hingga penyandang disabilitas. Dan forum ini ya, panjangannya itu adalah Forum Komunikasi Masyarakat Bina Kesejahteraan Anak dan Wanita Yakin Mampu. Jadi diberdayakan gitu ya perempuan-perempuan ataupun wanitanya, kemudian meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya juga, terutama juga bagi teman-teman penyandang disabilitas. Luar biasa, mulia sekali ya pendengar ya, apa yang mereka lakukan, sampai ke pemetaan keterampilan mereka, minat mereka, sampai juga solusi gitu ya bagi penyandang disabilitas untuk menghadapi berbagai hambatan yang ada gitu ya. Dan ya, pelatihannya katanya ada branding produk, kemudian digitalisasi, pemasaran, dan juga laporan keuangan bagi pelaku usaha disabilitas. Kan banyak ya UMKM, teman-teman disabilitas juga berkembang gitu pendengar ya. Nah, pendampingannya ada melalui bazar, pameran, katalog produk, dan penghubungan dengan akses permodalan. Nah, upayanya itu diharapkan memperkuat hubungan, terutama antara keterampilan, pasar, dan modal bagi penyandang disabilitas. Ada peneliti FKM BKAYWU, Sarah Aprilia, mengatakan pendidikan keterampilan dan juga disebutkan skill gitu ya, adalah bagian dari terpenting juga untuk menuju akses pekerjaan. Nah, tapi pelatihan itu perlu juga disesuaikan ya, lagi-lagi dengan kebutuhan, potensi, dan juga peluang kerja yang bisa mereka akses. Baik itu juga akses transportasi, informasi lowongan, sampai ke tempat kerja yang belum aksesibel gitu pendengar ya, aksesibel yang ini kemudian menjadi hambatannya. Apalagi masih ada gitu ya stigma pemberi kerja yang membatasi kesempatan lah gitu ya bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan kemampuan mereka secara optimal. Dan tidak menampik ya, kita perlu apresiasi juga ya bagi para pemberi kerja, khususnya juga pemerintah dalam hal ini juga memberikan ruang kepada mereka ya untuk ditempatkan ya, ada peluang kerja lah bagi mereka gitu ya, masa depan mereka juga bisa terjamin, harapannya demikian gitu pendengar ya. Nah, dan ya pastinya jangan patah semangat deh bagi teman-teman kita disabilitas ya, kita yakin ya beberapa waktu ke depan ataupun belakangan ini juga ada peluang bagi
teman-teman disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapannya demikian, mudah-mudahan mereka bisa sukses ya. Udah sukses dunia akhirat dah, amin ya. Oke, para pendengar 97,4 FM ya, kita juga masih hadirkan informasi yang lain untuk Anda. Kita dengar dulu beberapa lagu berikut. Selamat mendengarkan.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Sambas FM 97,4 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 89.8 MHz。
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi.
4: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami Be udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Express FM 97,4 MHz. Pendengar, nah bagi anak-anak berkebutuhan khusus ataupun ABK, belajar itu bukan hanya soal ikut pelajaran di ruang kelas saja, pendengar ya. Hal-hal yang basic, sederhana, kayak belajar makan sendiri, berpakaian, berkomunikasi, sampai ke merapikan mainan, itu penting banget ya untuk membangun kemandirian bagi si anak ini. Nah, pendidikan inklusi perlu dukungannya berkelanjutan tentu. Di sanalah letaknya keluarga, pendengar. Disampaikan oleh Dedi Sucahyono yang kita kutip dari rri.co.id sebagai koordinator pusat layanan disabilitas dan juga pendidikan inklusi PLDPI Goes to School ya, bahwa orang tua itu punya peranan penting melanjutkan pembelajaran yang diperoleh anak di sekolah ataupun tempat terapisnya gitu ya. Nah, menurutnya orang tua bisa memberikan kesempatan kepada anak mereka untuk berkomunikasi, kemudian melatih makan, berpakaian sendiri, hingga membiasakan anak merapikan mainannya. Nah, latihan ini pendengar perlu dilakukan secara konsisten tentu gitu ya, agar kemampuan anaknya bisa berkembang melalui proses dan pengulangan seperti anak-anak disabilitas ataupun anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, metode pembelajaran ABK sebutnya juga sebenarnya harus remedial ya. Dilakukan hari ini, besok dicek lagi. Nah, itu yang sempat kita ikuti ya dalam dialog obrolan kita lalu ya bersama teman-teman guru SLBN Negeri Sampas ini pendengar ya. Dan pengulangan itu bukan artinya anak tidak mengalami perkembangan, tapi jadi bagian dari proses yang untuk memperkuat kemampuan yang bisa dipelajari hingga perlahan bisa dilakukan secara mandiri. Nah, kita aja gitu ya, orang tua, bahkan orang-orang normal pada umumnya lah gitu ya, secara fisik gitu pendengar ya, kalau gak diulang berkali-kali ya kadang lupa juga gitu pendengar ya, kalau sekali-sekali juga bahkan lupa gitu ya. Pelajaran di sekolah mungkin gak semuanya kita ingat gitu ya. Nah, itu pentingnya. Kalau bedanya ya, mereka mungkin lebih ke kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kalau orang-orang secara fisik bisa normal mengerjakannya gitu pendengar ya. Tapi anak-anak yang memang punya keterbatasan ataupun juga ya berkebutuhan khusus lah dalam hal ini, ada yang sulit ya untuk kegiatan sehari-harinya gitu ya. Oke, baiklah para pendengar, sudah jam 11, kita ikuti dinamika olahraga untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Untuk pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuqi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kenapa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Nah, mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Rumeni!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Rumeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nier Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
1: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
2: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tadi udah kita ikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Kami hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Kita ke kisah inspiratif ya, menjelang kumandang azan maghrib, zuhur ya. Kumandang azan zuhur di jam 11:38 waktu Indonesia Barat ya. Dan beberapa waktu lagi ya kita juga akan ikuti sebelum azan lagu-lagu religi untuk Anda. Nah, kali ini kita melimpir ke Asian Games pendengar ya. Dan ada medali tekbal yang didapatkan oleh Sumaya pendengar. Nah, jadi Sumaya ini ya sebelumnya juga tampak terlihat berusaha tegar ya di seberang net asal Myanmar pendengar, lawannya itu Wai Kin Hin pendengar, yang baru saja menyentuh poin ke-12 pada set penentuan babak puncak tunggal putri tekbal Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada minggu ya 20 September lalu ya, tepatnya minggu lalu pendengar ya, berlaga di Nagoya City Higashi Sports Center. Atlet berusia 21 tahun ini merelakan medali emas usai melewati pertarungan ketat 3 set, tapi raut kebanggaannya tidak bisa disembunyikan pendengar ya. Dan ya, meski kepingan yang dibawa pulang itu adalah perak, tapi pencapaiannya begitu istimewa. Asian Games 2026 yang menjadi panggung debut baginya di cabang olahraga tekbal, dan Sumaya ini sukses memateri namanya sebagai pengukir sejarah pertama bagi Indonesia di ajang ini. Jalannya berliku pendengar di menuju podium Asia bermula dari sebuah kampung wilayah kepulauannya di Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, Riau. Gadis kelahiran 18 Agustus 2005 ini lahir dan tumbuh di keluarga yang sangat kental dengan olahraga sepak takraw. Nah, kedua orang tuanya ini mantan atlet sepak takraw pendengar ya. Sang ibunya berstatus sebagai atlet nasional dan tiga saudara perempuannya juga menekuni olahraga yang sama. Dan ya, takdir menuntunnya ke jalan yang berbeda 2 tahun lalu saat gagal menempuh seleksi tim sepak takraw. Sumaya ini mendapat tawaran menjajal cabang olahraga yang baru gitu ya, tekbal ya. Tidak disangka, meskipun baru berlatih kurang dari sebulan untuk laga eksibisi, dirinya langsung sukses membawa pulang medali. Nah, pelatih tunggal putri tekbal Indonesia Benediktus Budi Setioko yang mengakui fundamental sepak takraw membuat transisi Sumaya berjalan mulus dan cepat. Berawal dari nomor ganda campuran, sukses bertransformasi menjadi andalan di nomor tunggal putri. Kehidupan sebagai atlet menuntut pengorbanan yang begitu besar benar ya. Walaupun terpisah jarak dengan keluarga ya di Pangkalan Nyirih, tapi komunikasi dan doa yang tiada henti benar ya. Dan Maya ini ya menyempatkan diri menelpon keluarganya ya di sela-sela latihannya benar ya. Nah, ketika kepastian medali perak Asia Games 2026 berada di genggaman ya, orang tuanya ya begitu haru benar ya. Karena sang buah hati bisa mengharumkan nama bangsa. Ih, mengiris hati banget ya. Nah, di luar kerasnya arena latihan, Sumaya ini juga sosok inspiratif yang melek pendidikan. Tercatat sebagai mahasiswa aktif program studi administrasi negara di Universitas Terbuka. Nah, beruntungnya pihak kampus juga memberikan kelonggaran selama dirinya berjuang membawa nama negara di Jepang berdengar ya. Nah, grafik prestasi Maya pun terbilang sangat fenomenal ya. Pada PON Aceh Sumut 2024 memborong emas ganda campuran dan perak tunggal putri. Masuk di tahun 2025 mengkoleksi perunggu SEA Games, perunggu Tekbal World Tour Bangkok hingga 2 perak di Kejurnas. Nah, puncaknya sebelum terbang ke Nagoya, Jepang ini, dirinya juga telah menyapu bersih 2 medali emas di Kejurnas Tekbal 2026 untuk tunggal putri dan ganda putri. Sebuah modal mental yang membawanya terbang tinggi ke panggung Asia. Nah, lagi-lagi bagi kita bersama Indonesia khususnya, pencapaian ini menjadi sejarah baru yang begitu membanggakan. Dan bagi Sumaya, medali perak Asia Games dari Pangkalan Nyeri ini bukanlah sebuah garis akhir, tapi pijakan awal untuk jauh lagi dengan lompatan prestasi yang lebih besar di masa yang akan datang. Kita doakan ya, berbagai ajang ya juga dilakukan oleh anak-anak negeri ini bisa membawanya mengejar segala hal yang memang dia capai gitu ya, dan ya membawa hal yang baik terutama bagi negeri kita Indonesia di berbagai ajang olahraga apapun itu, termasuk Asian Games ya 2026 saat ini sedang berlangsung ya. Pastinya tetap selalu bersama di RRI Samba 97,4 FM, dan kami ucapkan terima kasih yang udah mendengarkan di Samba pagi ini. Kita ikuti peringat lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk Anda. Tetap bersama di RRI Samba, nanti teman-teman kita di Samba siang akan menemani lebih lanjut untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar. Akan
1: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
0: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.

kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: masih dengan RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dunia berubah, cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan: suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?
3: Walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku, radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
4: Hidup gue di radio udah lama.
5: Kalau buat gue, radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya, radio adalah selalu jadi sahabat.
4: Sahabat.
5: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan, karena udah ada sosial media, ya udah akhirnya radionya juga ikutin sosial media, kerja bareng, kolaborasi.
6: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
7: Kita nggak bisa lawan itu. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
8: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh radio, video kill the radio star, sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu, dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing and kicking gitu.
9: Sebagai media informasi, sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuman memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
10: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Dan menurut gue ya bisa. Selalu ada tempat sih.
11: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan, lalu tiba-tiba terputar satu lagu, dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih.

Radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: saya tahu sebenarnya Indonesia tuh sangat luas, tapi nggak menyangka kalau suara saya tuh bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya nggak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Sekarang dia udah transformasi, kalau dulu cuma ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio nggak ada matinya itu ya karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio tuh kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang radio itu memang nggak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger abis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
8: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
9: Banyak tepat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang para petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya, masih banyak yang menyukai radio.
10: Ya, selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
11: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
12: Kalau kita lihat sekarang posisi Indonesia banyak bencana yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri, itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
13: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
14: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang nggak tahu RRI?
15: Radio nggak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio nggak bakal pernah mati.
16: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
17: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia, mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Mari dengarkan RRI Sambas.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pengawasan perbatasan Kalbar diperketat, tekan PNI non-prosedural.
3: Ya, kita minta kepada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memperketat pengawasan. Memang kosnya cuma 52, jeruk tikusnya ada 400.
2: Ion Parako 466 salurkan air siap minum ke warga Kuburaya.
4: Dengan adanya pembagian air bersih bisa dikonsumsi ini, kami sebagai masyarakat sudah terima kasih kepada bapak-bapak yang berkaitan dengan kegiatan ini.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Sabtu 26 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Pengawasan perbatasan Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul masih tingginya PMI non-prosedural yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi geografis dan banyaknya jalur tikus mendorong penguatan pengawasan sekaligus perlindungan bagi pekerja migran.
5: Pengawasan jalur perbatasan Kalimantan Barat diperketat untuk menekan PMI non-prosedural yang masih tinggi dan beresiko bagi keselamatan pekerja. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI M. Yahya Zaini mengatakan jumlah PMI non-prosedural asal Kalbar turun dari sekitar 5.600 menjadi 5.100 orang pada periode 2025-2026. Namun, kondisi geografis dengan sekitar 400 jalur tidak resmi dan baru 52 titik pos pengamanan membuat pengawasan masih menghadapi tantangan.
3: Kita minta kepada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memperketat pengawasan. Memang posnya cuma 52, jeruk tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titik-titiknya 400 itu, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum.
5: Yahya menilai faktor ekonomi dan perbedaan tingkat upah menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja ke Malaysia melalui jalur non-prosedural. Ia meminta pemerintah memperkuat edukasi sekaligus menindak agen dan sindikat yang merekrut serta menyalurkan PMI secara ilegal. Sementara itu, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Eko Purnomo menegaskan, perlindungan pekerja migran membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
6: Pada prinsipnya, kami dalam tugas memberikan satu perlindungan. Tentunya perlu ada satu koordinasi mencari solusi bersama di rapat hari ini. Lintas kementerian disupport dengan Komisi 9 dari solusi-solusi lain, khususnya bagaimana para WFI seperti Bapak masuk untuk sambungan baik, bagaimana upaya-upaya finalisasinya bersinam yang dianggap
5: dalam kunjungan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat CKM, CHT, dan beasiswa kepada ahli waris M. Yusuf sebesar Rp225.331.000 dan ahli waris Indra F. Rinaldi Rp120.000.000. Selain itu, santunan CKM sebesar Rp42.000.000 diserahkan kepada ahli waris Muhadi sebagai bagian dari perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Keterbatasan air bersih di tengah kondisi kemarau membuat warga Kuburaya mendapat bantuan air siap minum dari TNI Angkatan Udara. Menggunakan truk water treatment, sumber air baku diolah menjadi air layak konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2: Keterbatasan air bersih mendorong Ion Parako 466 Paskat menyalurkan air siap minum kepada warga Kuburaya. Bantuan disalurkan di Masjid Al-Barokah, Jalan Rasau Jaya, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, menggunakan satu unit truk water treatment milik Korpaskat. Kendaraan yang dipimpin Leda Pasdevan Hervi Saputra itu mampu mengolah berbagai sumber air baku menjadi air siap minum hingga 4.000 liter per jam. Dan Yon Parako 466 Paskat, Letkol Pas Adim Dwi Prasanda mengatakan, penyaluran air merupakan bentuk kepedulian Korpaskat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan air bersih. Sementara itu, pengurus Masjid Al-Barokah Kampung Dusun Sari, Desa Kuala II, Sarjono menyampaikan apresiasi atas bantuan air layak konsumsi dan masker bagi warga.
4: Dengan adanya pembagian air bersih dan bisa dikonsumsi ini, kami sebagai masyarakat terima kasih kepada bapak-bapak yang berkaitan dengan kegiatan ini, terutama kepada yang harus maju, karena air bersih ini diperlukan oleh TNI AU. Dan kemudian ada beberapa pembagian masker kepada masyarakat, mudah-mudahan pembagian masker ini dapat
2: menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga RT 05, RT 09, RT 10, dan RT 21 yang terdampak keterbatasan air bersih dan kabut asap. Sarjono berharap dukungan serupa dapat terus diberikan untuk meringankan kebutuhan warga. Hermanta melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali untuk informasi di siang hari ini, pendengar. BMKG Kelas 1 Spadio Pontianak, Kalimantan Barat, memprediksi sejumlah wilayah Kalbar akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi pada tanggal 27 dan 28 September 2026.
1: Pada briefing Kamis malam bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalimantan Barat melalui video conference, perakirawan cuaca BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Rizky Noventia Pertiwi menyampaikan, Kalimantan Barat akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi selama 2 hari pada 27 dan 28 September 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak hingga Sambas. Namun menurut Rizky, pada 29 September hingga 1 Oktober, potensi hujan relatif lebih menurun cakupan area wilayahnya.
7: Kemudian kami juga mencatat atau memperkirakan adanya potensi hujan yang mencapai intensitas lebat hingga sangat lebat pada tanggal 27 dan 28 di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sambas. Untuk potensi hujan memang relatif lebih menurun cakupan atau luasan areanya pada tanggal 29 dan 1 Oktober.
1: Rizky menjelaskan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat mengalami penurunan hanya 1.108 titik di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dengan rincian tingkat kepercayaan rendah 4 titik, kepercayaan menengah 1.075 titik, dan kepercayaan tinggi 29 titik. Kabupaten Ketapang masih menjadi daerah yang memiliki hotspot tingkat kepercayaan tinggi terbanyak dengan jumlah 22 titik. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Harga ikan di Pasar Pelamboyan Pontianak terus mengalami kenaikan. Pedagang mengatakan kenaikan ini dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan.
8: Pedagang ikan di Pasar Pelamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan gerondongan dijual Rp30.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun tergantung harga dari agen pemasok.
9: Agen itu pemasaran. Kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Agen ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif harga tidak bisa dipatok.
8: Hasan juga menambahkan meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli, Rumayati, mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
10: Standar lah.
8: Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum, Pontianak. Aulia mengungkapkan omset penjualannya mengalami penurunan akibat melonjaknya harga ikan dan sayuran.
11: Karena faktor cuaca ya, karena ini asap gitu, mungkin nggak ada yang laut. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah tinggi lah gitu. Mau jualnya tuh agak susah gitu.
8: Kenaikan harga ikan diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Fiko Alhadi melaporkan.

Sekian warta berita siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat masih di sesi Indonesia banget ya, untuk di awal ini, di akhir pekannya Anda, di hari Sabtu gitu pendengar ya. Dan kita akan jalan sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan langsung aja yuk yang ingin merapat di 734-987 atau di WhatsApp di 08-11-570-1042. Ada siapa di sana tuh yang sudah menanti? Langsung aja antri sapa di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri.
0: Ih, Bang Hendra, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Insya Allah sehat. Di sana cuman enggak tuh?
1: Keadaan cuaca sini terang, Bang.
0: Udah mulai
1: hujan ini.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak sekali hujan subuh tadi itu.
0: Subuh tadi hujan?
1: Sampai jam 7, jam 8 mau berhenti.
0: Alhamdulillah, mantap.
1: Pontianak gimana kabarnya?
0: Pontianak kemarin sempat hujan sore.
1: Oh, jadi atap kabutnya udah mulai hilang itu?
0: Alhamdulillah, udah mulai sikit-sikit lah.
1: Alhamdulillah lah ya.
0: Mudah-mudahan lah, ini kita semuanya di Kalimantan Barat nih langsung cerah ceria lagi gitu ya.
1: Seperti kembali ya.
0: Amin.
1: Suasananya, cuaca.
0: Biar kalau mau jalan-jalan kemana-mana pun enak gitu kan?
1: Iya lah bang. Cuaca nyaman kan, pandangan kita kan nggak gila apa? Kasih kabut itu kan, pandangan kita agak terhalang gitu kan?
0: Itulah. Ngeri-ngeri jalan ngeruduk apa gitu kan?
1: Baik kalau kita bawa mobil apa tuh?
0: Oke deh Bang Hendra, mau dengar kalau yang mana nih, cowok?
1: Cowok ya Bang?
0: Yang cowok ada The Massive dengan Waktu Yang Menjawab. Terus yang mana?
1: Yang itu ya tadi ya.
0: Itu aja, oke deh siap. Masalah buat siapa tuh?
1: Yang pertama kali buat Bang Andre lah ya. Semoga lancar selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Buat Wardi, Warengat. Buat Aura Kak, buat Kak Aura Pak Mo, buat Cendor di Bakau, buat Laiha di Pancabakti, buat Macam kita, buat Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Yahya, Bang Awi, terus buat Daka Suara, buat Anista di Uka, buat Rina di Padang Tikar, buat Bang Dede Pekan Baru, Kak Diona di Kupang, buat Wanati, Ella, Nia, di Sambas, terus buat sepertinya Kak ini Kak Tina, Bang Syukurnya, Bang Muti, Kak Nojana, terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Ismail di Jongkat, terus Bang buat Bang Amin Pendayanya, terus buat Anjang Siti di Olala Kubu, terus semua lah Bang ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Bang Amin, salam sehat selalu Bang Amin.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak untuk Bang Hendra ya, sudah merapat di siang hari ini. Di belakangnya Bang Hendra ada pendengar kita, ada Bu Ana yang ada di Tantra ya. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu
2: Indonesia
0: Ana.
2: Banget.
0: Indonesia banget. Sehat Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bu Ana mau dengarkan lagu apa nih? Cewek cowok?
2: Cewek.
0: Yang cewek. Oke, nanti coba sebutkan dulu ya. Ini ada Liodra dengan Dibanding Dia. Terus ada Idgitaf dengan Sekuat Sesakit. Ada Gea Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Anggis Devak.
2: Itu ya, Andre.
0: Terima Kasih Sudah Bertahan. Oke deh. Sapa salam buat siapa tuh? Bu Ana.
2: Sama Bu Andri, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Andri Yopan, Emma Selipan, Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Bang Batiar, Mak Anja Siti, Imel, Anista, Ismail Diungka, Cek Nor, Pak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Anis Sanjaya, sama ayangnya.
0: Iya.
2: Bu Adi Arya, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Dini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Pak Usubusti, Ella, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elni, Atika, buat semua-semua lah ya Andrea.
0: Oke deh, siap.
2: Bagian makasih.
0: Sama-sama, kembali kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih juga untuk Bu Ana ya, sudah merapat ya di siang menjelang sore ini. Dan lanjut lagi yuk, ada siapa di sana yang sudah menanti di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Iya bang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Sama Lina bang.
0: Dengan siapa?
3: Lina Abrodika.
0: Oh, dengan Kak Lina. Oke, Kak Lina mau dengarkan lagu apa nih Kak Lina?
3: Cewek apa bang?
0: Yang cewek masih ada, tadi ada Mahal Ini dengan Bermimpi, ada Raisa dengan Cinta Sederhana.
3: Raisa ya bang.
0: Raisa aja, oke deh. Kak Lina mau sapa salam buat siapa?
3: Semoga selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Mendigi. Mak Nurul. Bang Yahya. Kak Aura. Mahendra. Udah
0: tiga bang. Oke deh Kak Lina.
3: Ya bang, makasih.
0: Sama-sama. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya untuk Kak Lina juga. Dan yang pastinya pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini. Kita ke beberapa lagu dulu, tentunya di Indonesia banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggelar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPRRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPRRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan lanjut, Andre coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya, pesan teksnya. Dan kali ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, yang katanya mau dengarkan lagunya Liodra ya, Dibanding Dia. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan juga yang udah bergabung ada dari Kak Istiqomah yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andre yang pilihkan aja. Dan satu lagi ada yang udah bergabung juga, ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek Andre yang pilihkan aja. Sapa salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak tanpa terkecuali dari A sampai Z. Oke deh, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAB, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Pohon sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andri Widianto, dan nanti akan ada rekan selanjutnya yang menemani Anda pendengar dari pukul 15 hingga nanti mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya? Selamat berakhir pekan ya. Di hari ini Sabtu 26 September 2026, semoga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Dan Alhamdulillah ya, tadi baru saja turun hujan ya di kota Pontianak. Lumayan lah pendengar ya untuk menyejukkan. Kemarin emang udah beberapa hari ini Alhamdulillah ya, untuk suhu udara di kota Pontianak juga tidak terlalu tinggi. Kemudian juga kabut asap juga terasa sudah semakin menipis. Walaupun masih ya pendengar ya, masih dalam kondisi tidak sehat juga. Sebenarnya indikatornya masih kalau misalnya kita cek di laman iqr.com. Nah, bertepatan juga hari ini pukul 15 kita akan bahas di Green Radio pendengar ya, bagaimana nanti kualitas udara juga akan kita update. Kemudian kita juga baru saja memperingati ini pendengar ya, hari kulminasi. Nah, hari tanpa bayangan, walaupun memang sinar mataharinya juga tidak terlalu terlihat ya karena tertutup kabut asap, ya memang benar-benar tanpa bayangan begitu ya. Tapi kulminasi memang selalu kita peringati setiap tanggal 21, 22, dan 23 di bulan Maret dan bulan September. Memang dua kali dalam setahun di mana karena kita berada di garis khatulistiwa begitu pendengar ya. Jadi memang matahari itu sedang berada tepat di atas kepala kita. Nah, nanti akan kita update juga ya. Kemarin juga sempat ada kegiatannya tuh, festival kulminasi di Tugu Khatulistiwa di Pontianak Utara. Kemudian nanti akan kami hadirkan juga warta berita daerah berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, musik dan informasi, cek fakta, kemudian akan ada warta berita dari Pro3 jaringan berita nasional, dan akan ditutup kebersamaan kita nanti jelang pukul 20 dengan mimbar agama Kristen. Untuk itu masih panjang kebersamaan kita pendengar. Sore ini kita bikin enak dulu kayak dengan lagu-lagu dari playlist Pro1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Pro 1 RRI Pontianak masih akan update informasi-informasi untuk Anda pendengar. Di Green Radio kali ini kita akan bahas sedikit ya mengenai hari kulminasi kemarin, yang mana sempat ada peringatannya kemarin pendengar ya, event di Tugu Katulistiwa, yaitu event kulminasi di mana Pemkot Pontianak juga kemarin pas sekali dengan kondisi kita seperti sekarang ini ya, berkabut asap, kemudian susah juga mencari air begitu. Jadi momentum kulminasi matahari di Pontianak tahun ini dimaknai dengan aksi yang berbeda begitu ya, yaitu berbagi kepada masyarakat di kawasan Tugu Katulistiwa pada Rabu kemarin. Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan setidaknya 1.000 paket sembako sekaligus air bersih sebagai bagian dari kegiatan kulminasi peduli. Kemudian pendengar juga... Wali Kota Pontianak mengatakan rangkaian kulminasi yang berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 September tidak hanya menjadi momentum fenomena alam ya, tetapi juga diisi dengan kepedulian sosial di tengah kondisi masyarakat yang memang sedang kesusahan begitu ya. Dan dalam kegiatan tersebut sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat, paket berupa bantuan berisi sejumlah kebutuhan pokok. Dan kegiatan ini juga tentunya menjadi bermanfaat begitu ya untuk masyarakat di sekitar Tugu Katulistiwa. Salah satu penerima bantuan, Kalsum berusia 46 tahun, warga Sungai Selamat berkata senang ya menerima paket sembako. Ia memperoleh juga kupon bantuan dari ketua RT di lingkungannya. Ya semoga dengan adanya bantuan seperti ini juga dapat meringankan beban masyarakat ya di tengah kondisi kita yang memang sedang tidak baik-baik saja sebenarnya pendengar, walaupun tetap harus berjalan seperti biasa begitu ya, tetap harus beraktivitas dan berkegiatan seperti biasa, dan itu dipaksakan begitu ya, tapi tetap harus tetap semangat dan jaga kesehatan tentunya pendengar. Jaga kesehatan Anda, jangan lupa untuk pakai masker walaupun di luar memang sudah tidak tampak lagi kabut asap yang terlalu tebal, tapi tetap kami imbau Anda untuk tetap menggunakan masker, minum air putih yang cukup, dan beristirahat yang cukup. Nanti kami akan update lagi informasi lainnya sambil kita nanti cek-cek juga bagaimana kualitas udara di Kota Pontianak ya per hari ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, kek. Kakek baik sama Nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya, kek.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Pro 1 RRI Pontianak masih akan update informasi untuk Anda pendengar di program Green Radio kali ini tentang lingkungan kita ya, bagaimana saat ini kepedulian kita terhadap bumi, dan tentunya kita juga mengajak Anda tetap bersama-sama menjaga bumi dan menjaga diri pendengar ya, menjaga kesehatan kita di tengah kondisi kualitas udara di kota Pontianak yang memang masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan polutan utama PM2.5. dengan indeks kualitas udara kami lansir dari laman iqr.com itu dalam kategori sangat tidak sehat, berwarna indikatornya warna ungu dengan angka 262 pendengar. Memang sih lebih turun dari yang kemarin, tapi tetap ya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Informasinya tadi bahkan pembelajaran dari rumah atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ini masih akan terus dilaksanakan ya pendengar ya. Kami juga masih dapat informasi dan masih menggali lagi nanti pendengar. Dan sampai beberapa jam ke depan juga masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat untuk kualitas udara di kota Pontianak. Sambil kita nanti akan pantau-pantau lagi pendengar rekomendasi kesehatan yang dapat Anda lakukan menyusul ke kualitas udara yang masih belum sehat ini adalah menghindari kegiatan di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela Anda untuk menghindari udara yang kotor, kemudian kenakan masker di saat berkegiatan di luar ruangan, dan menggunakan air purifier untuk Anda yang memang mungkin masih masuk dalam kategori yang lebih rentan lagi dan sensitif begitu ya. Sambil kita akan update lagi informasi untuk Anda nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama dengan rekan-rekan kami di Sanggau dan juga Sintang. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Sekolah tatap muka dinilai tetap dapat berjalan di tengah asap.
3: Daring atau belajar di rumah itu bukan sesuatu yang enak, Pak. Orang tua harus mengawasi satu, padahal orang tua sudah sibuk.
2: Warga Sintang keluhkan harga BBM eceran capai Rp20.000 per liter.
4: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah, harapan kami warga Sintang ini pemerintah segera mengambil tindakan.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Sabtu 26 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat turut memengaruhi aktivitas belajar siswa. Guru menilai sekolah dapat kembali dibuka dengan protokol khusus agar pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan anak. Berikut laporannya.
2: Pembukaan kembali sekolah di tengah kabut asap dinilai memungkinkan dengan penyesuaian kebijakan untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan siswa. Guru pendidikan informal sekaligus mantan guru fisika dan dosen komputer Sifuli mengatakan pembelajaran daring tidak otomatis membebaskan anak dari paparan asap. Menurutnya, anak tetap berisiko terpapar asap baik berada di rumah maupun di sekolah, sementara belajar dari rumah juga membutuhkan pendampingan orang tua.
3: Daring atau belajar di rumah itu bukan sesuatu yang enak, Pak. Orang tua harus mengawasi satu, padahal orang tua sudah sibuk. Kalau yang punya HP anaknya, kalau yang punya HP, HP orang tua dipakai, orang tua punya kegiatan atau urusan lain di rumah, atau biasanya kalau orang tua yang kerja di rumah nggak ada orang, mau nggak mau orang tua meluangkan waktu, itu repot. Saran saya sih ya kembali ke sekolah aja, cuman sekolah itu harus bijaksana, jangan terlalu kaku.
2: Sifuli mendorong sekolah kembali dibuka dengan protokol khusus seperti meniadakan sementara olahraga dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. Siswa juga perlu diawasi saat jam istirahat serta diimbau menggunakan masker dan pelindung mata ketika kualitas udara memburuk. Guru dan dosen sekaligus pemilik bimbingan belajar di kawasan Ruko Mega Mall Pontianak, Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga ruang bagi anak untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
5: Saya pribadi sih saya senang kalau anak-anak kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau pendidikan itu diberikan secara online itu kurang efektif ya. Ini kan berdasarkan pengalaman kami, karena susah satu online kita tidak melihat kondisi anak. Jadi apalagi online-nya itu satu guru menangani sekian puluh anak secara online itu sangat tidak efektif lah. Kita susah memantau apakah anak benar-benar memperhatikan, apakah anak itu mengerti, apakah anak itu benar-benar mengikuti dengan baik.
2: Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga ruang bagi anak bersosialisasi. Anastasia meminta pengawasan siswa diperkuat, aktivitas luar ruangan dialihkan ke dalam kelas, serta kebersihan makanan dan minuman di kantin diperhatikan terutama di tengah keterbatasan air bersih. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, warga Sintang mengeluhkan harga bahan bakar minyak BBM mahal di tingkat pengecer tembus hingga Rp20.000 per liter sehingga membebani masyarakat kecil. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Dalam beberapa pekan terakhir ini, warga Sintang mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang cukup mahal di tingkat pengecer hingga tembus mencapai 20 ribuan per liter. Warga Sinteng Waldi mengatakan jika antrian di SPBU membutuhkan waktu berjam-jam sehingga dirinya terpaksa membeli di tingkat pengecer. Kata Waldi, dengan kondisi harga BBM mahal ini sangat membebani ekonomi masyarakat kecil.
4: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah, harapan kami warga Sinteng ini pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki distribusi agar kami sebagai masyarakat tidak terus-menerus menderita.
6: Perwakilan dari Pertamina wilayah Kalimantan, Rizky, mengatakan kondisi kuota BBM secara umum stok dalam keadaan aman. Ia menjelaskan hal ini disebabkan karena musim kemarau, El Nino dan juga pengaruh dari pendangkalan sungai yang menjadi jantung distribusi BBM. Namun pihaknya berupaya menambah kuota BBM dan armada untuk distribusi agar penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat. Pihaknya melakukan pengawasan dan koordinasi kepada penyalur BBM di daerah ini. Rizky menegaskan jika pihak SPBU melakukan pelanggaran dalam penjualan BBM maupun pendistribusian kepada masyarakat, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
7: Kalau memang ada SPBU oknum yang kira-kira yang itu bisa ditindaklanjuti oleh Pertamina Retail gitu ya Pak, yang untuk pengawasan SPBU yang terdaftar di Pertamina Bapak.
6: Sementara itu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta pihak Pertamina melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi BBM sehingga tidak membebani masyarakat kecil.
8: Cuma satu harapan dari masyarakat Pak Rizky kepada Pertamina, termasuk saya sendiri, kalau masalah barang cepat habis ya, karena antara permintaan dan penawaran. Tapi kalau masalah harga naik, harga yang berlebihan, ini yang susah diterima Pak Rizky. Karena apa? Karena barang ini barang subsidi. Jadi beda dengan barang bebas, ya barang ini boleh sedikit, boleh cepat habis, tapi kan tidak boleh naik. Ini yang saya harapkan. Saya mewakili semua masyarakat, semua pengguna menyuarakan ini. Karena logika kita ya, kalau di SPBU memang memberikan dengan sesuai dengan head, tapi di luar itu tidak mungkin sejauh itu. Itu aja logika dari masyarakat itu.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balam menegaskan bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan pemantauan langsung ke SPBU yang ada di Sintang terkait distribusi BBM. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Masih dari Sintang, pendengar, pemerintah kabupaten terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat dengan penyaluran bantuan pangan beras. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Titi Surhani, mengatakan, saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Titi menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September 2026, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jumlah pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima. Pada alokasi kedua, jumlahnya bertambah menjadi 46.476 penerima.
10: Alokasi kedua itu buat pada bulan Juli sampai dengan September, kita juga masih menerima bantuan pangan beras. Dan ini ada penambahan jumlah dari 45.939 sekarang untuk alokasi kedua Juli September itu 46.479 penerima bantuan. Ini sama tersebar di 14 kecamatan, ada kenaikan sekitar 540 penerima bantuan. Nah, ini memang bisa membantu mungkin masyarakat kita yang mengalami masalah pangan. Kemudian bantuan ini dilanjutkan kembali alokasi ketiga Oktober November.
9: Titi menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi ditutup. Sejumlah talenta terbaik Kalimantan Barat berhasil meraih gelar juara dan akan mempersiapkan diri untuk bersaing pada tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
11: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yuni Syara, Harvey Maneuholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui bintang radio RRI.
12: Itulah bintang-bintang yang telah lahir dari RRI. Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan Barat. Kita tahu salah satu yang tadi disebutkan namanya juga ada dari Kalimantan. Itu yang pertama tadi Titi Puspa, meskipun dia besar di Jawa, tapi dia kelahiran Kalimantan. Artinya peluang kita untuk bersaing tingkat nasional juga sama seperti
11: ini. Sementara itu gelar terbaik satu putra diraih Muhammad Hamzah. Dirinya mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti bintang radio sejak tahun 2022 akhirnya membuahkan hasil. Hamzah mengungkapkan tahun lalu dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi pada tahun ini.
13: Cuman kemarin itu hanya 17 besar, sudah penjurian nasional, namun hanya berangkat itu yang 5 besar saja. Namun perjalanan saya terhenti di 17 besar. Nah, tahun ini saya bertekad kembali, mungkin masih ada rezekinya untuk memberikan kesempatan kembali. Dan tentunya tujuan saya berharap dan mohon dukungannya juga buat teman-teman, saya bisa mewakili Kalbar dan tembus ke nasional 5 besar pasti.
11: Selain Muhammad Hamzah sebagai terbaik putra, posisi 2 terbaik putra diraih Anugrah Aidil Fitra dan terbaik 3 putra Kevin Febriansyah. Sementara kategori putih menempatkan Fredela Atali Pabairo sebagai terbaik 1, Merutina Wati terbaik 2, dan Leticia Aquina Ibanez Baik Kabuah sebagai terbaik 3. Syarusan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap daerah, khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendapatan serta verifikasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap aset daerah, khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendataan serta verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah atau BMD memiliki data dan status yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penertiban dan pengamanan aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel. Pemkab Sintang juga akan memperkuat regulasi melalui penyusunan perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan BMD. Perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap Permendagri nomor 7 tahun 2024. Selain itu, Pemkab Sintang akan melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait.
15: Mengenai penerbitan aset pemerintah daerah, kami sependapat bahwa penerbitan dan pengamanan berupa tanah dan kendaraan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan yang tertib dan akuntabel. Untuk itu, Pemda akan melakukan penguatan regulasi melalui penyusunan perubahan perda pengelolaan sebagai tindak lanjut Permendagri nomor 7 tahun 2024 serta inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait dan perhatian prioritas untuk verifikasi lapangan.
14: Verifikasi lapangan menjadi salah satu langkah yang akan diprioritaskan, terutama terhadap aset pemerintah daerah di Kecamatan Kutung Hulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi dan keberadaan aset di lapangan. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga berharap langkah ini dapat memperkuat pengamanan aset daerah, sekaligus memastikan seluruh BMD tercatat dan dikelola sesuai ketentuan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti ancaman kekeringan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong memperkuat kesiapan dan mengamankan sumber-sumber air di tengah penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya.
16: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menilai pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan yang masih terjadi di tengah penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menambahkan, sejumlah kebutuhan pokok masih dapat diintervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan. Namun, intervensi pemerintah terhadap kebutuhan pokok lainnya dinilai lebih terbatas karena beberapa produksinya bergantung pada sektor swasta. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak cukup hanya dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi kekeringan.
17: Nah, kan kita lagi fokus di karhutla, ya, kebakaran lahan, tetapi musuh sebenar kita itu adalah kekeringan jangka panjang. Nah, kekeringan jangka panjang itu kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kesiapan atau mengamankan sumber-sumber air kepada masyarakat juga, jadi akan menjadi masalah ke depan. Di satu hal misalnya suplai logistik bisa kita intervensi, tetapi ini sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari itu juga menjadi perhatian, menjadi concern dari pemerintah daerah harusnya.
16: Selain menjaga pasokan logistik, ketersediaan sumber air harus menjadi perhatian pemerintah selama menghadapi kekeringan berkepanjangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan kebutuhan dasar masyarakat semakin meluas. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali dibuka setelah sempat ditutup sementara akibat debit air yang habis saat musim kemarau. Meski telah dibuka kembali, jumlah kunjungan wisatawan masih belum normal akibat kabut asap. Berikut laporannya.
18: Wisata Pancur Aji, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air yang menurun selama musim kemarau. Menurut pengelola setempat, Meriwan, kondisi kunjungan saat ini masih belum normal karena masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap. Pada hari kerja sebelum kabut asap, jumlah pengunjung dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari. Saat ini, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 10 hingga belasan pengunjung per hari.
19: Ya, untuk saat ini pengunjung belum terlalu normal ya. Mungkin masih efek dari kabut asap kita, ya kan? Bisa jadi ada yang masih mengurangi aktivitas di luar, jadinya untuk kunjungan saat ini bisa dikatakan belum normal. Untuk sebelum kabut asap itu di hari biasa, dari masuk sekolah, dari kerja gitu kurang lebih 30-an, 40-an orang lah kurang lebih ya. Nah, semenjak habis musim kemarau ini dan efek kabut asap juga bisa di antara 10 atau belasan orang gitu.
18: Nirwan berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Ia optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji perlahan meningkat setelah kondisi lingkungan kembali mendukung. Tri Putri melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
21: Oke, selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kuburaya, Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 27 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca secara umum cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun kami perakirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian besar wilayah ke Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore terdeteksi adanya 469 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar, Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, sekolah tatap muka dinilai tetap bisa berjalan di tengah kabut asap, serta warga Sintang keluhkan harga BBM eceran capai Rp20.000. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dengan beragam informasi dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat ya. Kali ini kami update mendengar informasi pantauan lalu lintas yang kami lakukan melalui laman channel YouTube CCTV Dishub Kota Pontianak. Untuk Anda pendengar yang bergabung juga melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Pantauan kami terjadi hujan ya sore ini pendengar di Kota Pontianak dan sepertinya merata ya, cukup lama dan deras juga hujannya di Kota Pontianak sore ini. Bagaimana dengan di tempat Anda pendengar, apakah juga turun hujan? Boleh laporkan kepada kami ya. Saat ini pantauan mata kami melalui Jalan Jenderal Sudirman ya, di kantor RRI Pontianak memang ya sedang turun hujan ya saat ini di Kelurahan Tengah, artinya di Kecamatan Pontianak Kota. Kita lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Kita mulai dari Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak pendengar ya. Di mana Simpang Pajak juga saat ini sedang turun hujan, lalu lintas terpantau ramai ya, padat. Dan lampu hijau dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Ahmad Dahlan saat ini ya didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Juga tampak masih basah jalanan ya karena hujan, dan tentunya kami imbau Anda untuk tetap berhati-hati pendengar. Lalu kita bergeser sedikit di Jalan Simpang Flamboyan. Baik, seperti CCTV-nya mati ya pendengar ya, tidak bergerak. Oke, kita lanjutkan dulu ke Jalan Rahadi Usman di dekat kantor RRI Pontianak juga nih ya, dekat kantor wali kota juga yang saat ini terpantau lengang. Banyak truk ya juga yang lewat ya tentunya pendengar di Jalan Rahadi Usman ini, jalan yang besar, kemudian juga masih tampak hujan. Kemudian kita bergeser sedikit ke Tanjung Raya 2, tepatnya di Simpang Panglima Aim Yarsi yang saat ini terpantau lalu lintas ramai lancar. Juga tampak sedikit hujan di sana ya, tapi tidak deras, dan masih tampak juga masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 tapi tidak mengenakan mantel ya, artinya memang agak aman ya untuk hujan di Tanrai 2. Kemudian agak jauh sedikit kita ke Simpang Tanjung Hulu. Simpang Tanjung Hulu sore ini terpantau padat pendengar ya, ramai, kemudian juga sedang lampu hijau dari dari Pontianak Timur menuju ke Pontianak Utara. Lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Kemudian penutup kita ke Jalan Prof. M. Yamin di Kota Baru ya, tepatnya di SPBU dan juga Bundaran Kota Baru yang saat ini terpantau lancar lalu lintasnya. Sekaligus mungkin untuk Anda yang ingin mengantre bahan bakar di SPBU saat ini terpantau terjadi sedikit antrian ya untuk roda 4, tapi untuk roda 2-nya aman ya, tidak terlalu panjang antrian. Dan di sana juga masih tampak hujan rintik ya yang turun membasahi Kota Pontianak. Itu di update informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan melalui laman CCTV Dishub Kota Pontianak. Untuk Anda pendengar yang juga ingin melaporkan situasi di sekitar Anda, boleh silakan WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan, dan tentunya ini merupakan berita hoax. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman turnbackhoax.id. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari laman hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Dan hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal atau mewah dari hasil kekayaan pribadinya. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

pendengar, bayangkan nih, kalau tiba-tiba internet dan semua akses informasi diputus total pasca kemerdekaan. Bingung banget kan? Nah, situasi genting inilah yang melahirkan Radio Republik Indonesia pada tahun 1945. Saat Sekutu dan Belanda mencoba merebut kembali tanah air, siaran radio militer Hosokyoku dihentikan dan disegel. Indonesia pun terancam mengalami kekosongan informasi. Tak mau tinggal diam, para tokoh radio lokal mengambil langkah yang berani. Tepat pada 11 September 1945 pukul 5 sore, utusan dari 8 stasiun radio daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang, berkumpul di gedung Menteng 31 Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, mereka sepakat menyatukan suara dan resmi mendirikan RRI, lengkap dengan ikrar perjuangan yang kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Peran RRI luar biasa vital, mulai dari menyiarkan pidato Bung Karno dan Bung Tomo, hingga saat agresi militer Belanda kedua. Saat itu para penyiar nekat membongkar pemancar dan membawanya masuk ke dalam hutan. Dari balik semak dan pegunungan, siaran gerilya RRI terus mengudara menyuarakan ke dunia bahwa Indonesia tetap berdiri. Momen bersejarah 11 September inilah yang kini kita peringati sebagai Hari Radio Nasional.

Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi kali ini dari pemerintah kota Pontianak pendengar yang memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Ini yang menyusul informasi sebelumnya pendengar, di mana juga sudah banyak ya yang mengeluhkan soal pembelajaran jarak jauh yang di mana dinilai sebenarnya bisa saja nih dilakukan sekolah tatap muka kembali begitu ya, dengan menerapkan protokol yang berlaku seperti itu. Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono menyampaikan sekolah tatap muka akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan hanya untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 dan kelas 9 ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa, seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Terakhir, pendengar, masih melansir dari laman rri.co.id, Edi berharap agar kualitas udara di Kota Pontianak terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Dan hingga saat ini juga kualitas udara kita masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat, pendengar. Walaupun memang sudah jauh turun ya dari beberapa hari yang lalu, dari pekan-pekan lalu yang mana Kota Pontianak itu bisa masuk sampai kategori berbahaya ya untuk kualitas udaranya, dan saat ini memang sudah lumayan turun ya, tapi juga kita masih tetap bersama menjaga diri, tentunya menjaga keluarga kita agar tetap selalu diberikan kesehatan juga. Dan alhamdulillah ya, hari ini Kota Pontianak hujan, dan semoga nanti bisa berdampak baik ya kepada kualitas udara di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya. Kita akan update informasi lainnya lagi untuk Anda nanti pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda. Sudah semakin senja ya di kota Pontianak, pendengar. Hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita akan dengarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda, pendengar, hingga nanti jelang untuk kumandang azan maghrib di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, tetap bersama kami di 104,2 FM.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والسماء ذات البروج.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: واليوم الموعود.
2: Dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: النار ذات الوقود.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: إذ هم عليها قعود.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Ta'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Halo, assalamualaikum. Loh, halo. Siapa ye? Bonape tang lalu dia los.
0: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

pendengar, bayangkan nih, kalau tiba-tiba internet dan semua akses informasi diputus total pasca kemerdekaan. Bingung banget kan? Nah, situasi genting inilah yang melahirkan Radio Republik Indonesia pada tahun 1945. Saat Sekutu dan Belanda mencoba merebut kembali tanah air, siaran radio militer Hosokyoku dihentikan dan disegel. Indonesia pun terancam mengalami kekosongan informasi. Tak mau tinggal diam, para tokoh radio lokal mengambil langkah yang berani. Tepat pada 11 September 1945 pukul 5 sore, utusan dari 8 stasiun radio daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang, berkumpul di gedung Menteng 31 Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, mereka sepakat menyatukan suara dan resmi mendirikan RRI, lengkap dengan ikrar perjuangan yang kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Peran RRI luar biasa vital, mulai dari menyiarkan pidato Bung Karno dan Bung Tomo, hingga saat agresi militer Belanda kedua. Saat itu para penyiar nekat membongkar pemancar dan membawanya masuk ke dalam hutan. Dari balik semak dan pegunungan, siaran gerilya RRI terus mengudara menyuarakan ke dunia bahwa Indonesia tetap berdiri. Momen bersejarah 11 September inilah yang kini kita peringati sebagai Hari Radio Nasional.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi,
3: Li, tang cara sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
4: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.
5: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak peng naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya kira dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak peng naik jagung. Terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per pekan gimana,
10: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
12: Berinteraksi dengan Bapak, namun tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel. Amel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
13: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokan.
14: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
13: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokan.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
15: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
14: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
17: Loh, ini masih penasaran nih jawabannya berapa ini?
18: Lawannya sudah santai. Santai mau ngapain lagi?
16: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
19: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil
2: dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
16: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Krastrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
3: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
23: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam kenal, perkenalkan saya Juven Ledo dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa dan mohon bimbingan daripada Roh Kudus kepada masing-masing kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan anugerah untuk masing-masing kami. Khususnya pada saat ini, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati tolong kami Tuhan, supaya ketika kami membaca serta merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kolose di pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian sejak pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari teks yang sudah kita baca tadi dan perenungan pada malam hari ini, saya memberikan tema yaitu berakar dan dibangun di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang berkati oleh Tuhan, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose, pada saat itu mereka sedang menghadapi suatu bahaya dari ajaran sesat yang diantaranya adalah gabungan dari filsafat Yunani, dan juga ada ritual Yahudi, dan juga ada praktik dari mistik lokal. Dalam konteks seperti itu, ia menegaskan satu hal yang sangat sederhana, namun itu sangat mendasar bagi kehidupan orang-orang pada saat itu, yaitu adalah Kristus adalah pusat dari iman, dan pertumbuhan rohani hanya mungkin di dalam Dia. Hari ini kita akan melusuri teks ini melalui tiga pokok penting, yaitu menerima Kristus sebagai dasar iman, pertumbuhan di dalam Kristus, dan kewaspadaan terhadap ajaran palsu. Dengan cara ini, kita bisa melihat bagaimana iman kita berakar, dibangun, dan bertumbuh di dalam Kristus, sambil tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk melihat satu persatu topik yang akan kita bahas dari perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah menerima Kristus adalah dasar dari segala pertumbuhan. Kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendengar yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini secara jelas menekankan bahwa untuk pertumbuhan kerohanian seseorang harus didasari dengan penerimaan Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada fondasi lain untuk bisa bertumbuh selain menerimanya di dalam kehidupan masing-masing kita. Maka itu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah keputusan yang terbaik yang harus kita ambil di dalam kehidupan masing-masing kita. Karena menerima Kristus adalah titik perubahan sejati di dalam kehidupan setiap orang. Perubahan itu dapat kita lihat, yang tadinya adalah hamba dosa kini menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya menikmati dosa kini belajar hidup dan taat pada kebenaran. Yang tadinya tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan, kini menjadi hamba yang mau belajar setia dan untuk selalu mencari dan melayani Tuhan. Tadinya hanya berpikir tentang kenikmatan dunia semata, tapi kini fokus dan mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Tadinya kehidupan
hanya mencari kesenangan sendiri, kini belajar mau menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hal. Jadi, setelah percaya pada Yesus Kristus, kita akan menjadi mau belajar mencari dan taat hidup di dalam kehendak-Nya, mau selalu melayani-Nya, mau selalu menyenangkan dan bahkan memuliakannya, memuliakannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dari hal demikian yang Paulus arahkan untuk kita menerima Yesus, lalu Paulus berikutnya mengatakan bahwa hidup tetap di dalam Dia. Ini bukan sekedar dekat dengan Kristus secara teoritis, tetapi hidup yang berkelanjutan, benar-benar menempel pada Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan sebuah pohon yang baru ditanam, jika akarnya tidak menancap kuat, maka pohon itu mudah roboh, dan saat diterpa angin badai, pohon itu langsung roboh. Demikian juga dengan iman kita, harus tetap berakar di dalam Kristus, agar ujian hidup atau pengajaran yang sesat tidak mudah menggoyang hidup kita saat datang dan melanda kita, tapi kita tetap setia dan tetap teguh di dalam Kristus. Maka itu, marilah kita untuk menerimanya dalam kehidupan, dalam segala aspek kehidupan kita, untuk kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tetap tinggal di dalam Dia, dan kita boleh mengalami pertumbuhan secara rohani dan semakin dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pertumbuhan di dalam Kristus. Di ayat yang ketujuh dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menjelaskan proses pertumbuhan rohani dengan tiga istilah, yaitu pertama, berakar. Berakar menunjukkan kestabilan dan sumber hidup yang berasal dari Kristus. Sedangkan dibangun, seperti membangun rumah, berarti iman yang dikembangkan secara sadar dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bertambah teguh. Artinya menjadi mantap, tidak mudah tergoncang. Banyak orang Kristen hari-hari ini bangga dengan kesuksesan mereka di dunia ini. Ketika harta melimpah, jabatan yang makin tinggi, dan punya pengaruh dan sering diandalkan dalam sebuah komunitas atau di dalam kehidupan mereka, mereka menjadi bangga. Sehingga banyak orang yang menilai hidup seperti itu sebagai pertumbuhan yang sejati dan layak diberikan pujian kepada orang-orang yang seperti itu, karena dikatakan mereka adalah orang-orang yang sukses. Nah, fenomena seperti ini biasa disebut sebagai apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan kehidupan, pertumbuhan kerohanian, sehingga mereka boleh mendapatkan hal-hal demikian. Namun ada pertanyaan yang patut kita renungkan. Apakah orang-orang seperti ini layak dibilang pertumbuhan di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah tentu tidak. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen bisa saja hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesehatan, mempunyai jabatan yang besar dan karir yang bagus, tapi mengalami stunting rohani, yaitu rohaninya mengalami kerdil secara karakter dan juga iman, sehingga dalam kehidupannya semua hanya menunjukkan siapa dirinya, bukan menunjukkan sebenarnya siapa Kristus di dalam kehidupannya. Maka itu, kelimpahan, kesenangan, kesenangan sesaat tidak membuat kita bertumbuh dalam kerohanian, melainkan hidup dalam Kristus dengan ucapan syukurlah oleh karena anugerah-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Maka itu, Paulus menambahkan bahwa hati kita harus melimpah dengan ucapan syukur, sebuah tanda iman yang berakar dan bertumbuh. Syukur bukanlah sekedar perasaan, tapi buah yang terlihat dari iman yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Maka itu, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, seorang murid musik tidak cukup hanya mengetahui not, ia harus berlatih setiap hari agar tangannya tetap terampil dan nadanya indah. Demikian pula iman kita harus dilatih dan dipraktikkan setiap hari agar menjadi iman yang matang dan teguh di dalam Kristus. Maka itu, biarlah kita dalam kehidupan kita hari lepas hari boleh berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah kewaspadaan terhadap ajaran yang palsu.
Mari kita lihat di ayat yang ke-8, dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Bapak ibu saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, filsafat ini mengacu pada sistem pemikiran manusia, bukan kepada Kristus. Filsafat berisi kosong dan juga palsu. Ini menekankan ajaran yang sia-sia karena bergantung kepada tradisi manusia, roh dunia, bukan kepada Kristus itu sendiri. Bayangkan kalau kita melihat suatu mainan yang mahal yang tampaknya begitu indah, begitu keren, begitu menarik, tetapi ketika kita menggunakannya atau ketika dipegang atau diapakan lalu cepat rusak. Nah, begitu juga dengan ajaran sesat, tampaknya begitu menarik tapi tidak membawa kepada kehidupan yang sejati. Maka itu kembalilah kepada ajaran yang benar, yaitu hanya Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal dan iman yang teguh bagi setiap orang yang percaya dan hidup di dalam Dia. Maka yang menjadi penutup dan aplikasi dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ini membawa kita untuk belajar beberapa hal praktis dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tetap berakar di dalam Kristus. Jangan puas dengan iman yang dangkal. Kristus adalah fondasi kehidupan kita. Dan kedua adalah dibangun dalam iman yang diajarkan. Bertumbuhlah melalui firman Tuhan, di dalam doa dan di dalam komunitas kerohanian, baik di gereja dan persekutuan-persekutuan yang sehat. Waspadalah terhadap ajaran palsu. Ujilah semua ajaran dengan standar Kristus. Dan yang terakhir adalah hati yang melimpah dengan syukur. Pertumbuhan iman yang sejati menghasilkan syukur yang nyata. Maka itu, Bapak Ibu saudara-saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merenungkan, apakah iman kita benar-benar berakar di dalam Kristus atau mudah digoyahkan dengan ajaran dunia? Apakah hidup kita hanya dibangun di atas, apakah iman kita dibangun di atas firman atau mengikuti tren sesaat? Apakah hidup kita penuh dengan kelimpahan ucapan syukur atau hanya pertumbuhan semata? Maka itu, mari kita memutuskan hari ini untuk hidup tetap di dalam Kristus, berakar, dibangun, dan bertumbuh, agar kita tidak ditawan ajaran palsu dan tetap teguh sampai akhir. Demikian renungan firman Tuhan yang hari ini bisa saya bagikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan yang Juruselamat dan hidup di dalam Engkau dan tetap di dalam Engkau dan berhati-hati terhadap ajaran yang bukan daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Ini hidup kami, pakailah kami Tuhan, tolong kami supaya kami boleh bertumbuh dalam Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pendengar setia RRI, saya Jovan Ledo dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar di malam ini? Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Beriman Tahir, penyiar Anda. Pada malam ini kami hadirkan beberapa rakam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menghibur Anda di 104,2 dengan berbagai informasi yang kami hadirkan, termasuk acara-acara yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan saya selalu dan tetap terhibur di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Di malam ini kita awali bersama kita dengan mini drama ya. Sebuah judul Meraih Asa di Seragam Sederhana dari RRI Ranai kita akan hadirkan untuk Anda. Setelah itu ragam informasi dan hiburan kita akan hadirkan untuk Anda jelang pukul 21. Nanti kita hadirkan juga laga bacara lainnya, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawan Lagu. Tetap di sini di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Pak. Pak. Pak.
1: Eh, Ibu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
2: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
3: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
4: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
4: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan Bu?
1: Bisa lah Bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang Bu.
2: Jadi bagaimana Bu? Sudah jelas, apa masih ragu? Jadi bagaimana Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
4: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
5: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81, Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar pemerintah Kota Pon diharapkan akan memperlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Kebijakan ini menyusul kondisi keberasan di Kota Pontianak yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari. Ya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamto sudah menyampaikan. Sekolah tatap muka ini akan dilakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara makin tidak sehat ya, belajar tatap muka akan dilakukan hanya untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 SD dan 9 SMP dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler ya di luar ruangan, begitu pendengar ya. Jadi dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa, seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Edi berharap agar kualitas udara di Kota Pontianak juga terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Ia pun menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rdi.co.id. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhenti dong kita ya.
1: Ya Allah, kita iya be, dalam tanggal 3 dan behelem kan nyuruh bahaya ya.
2: Auk kak, minta maafnya kami.
3: Maafinnya kak ih, barang kami merasa dekat juga kak.
1: Au, walaupun dekat be, bukan berarti aman. Celakaannya bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita juga kan yang rugi.
4: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
2: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami laka itu, naan kami ulangi lagi.
1: Ha, bagus ye, ingat keselamatannya lebih penting dari segalanya.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir di tengah-tengah anda. Saya berada mentahir penyiaran anda. Berapa lagu bisa anda request di malam ini ya? Sebentar ya, saya punya beberapa lagu yang bisa anda request di Pro 1 di ruang rindu. Saya punya yang cewek ya, Ratu ya, di dadaku ada kamu ya. Berikutnya ada Memes Terlanjur Sayang, Reza Cintakan Membawamu Kembali, Yuni Sara Benci Tapi Rindu, ada juga Ruth Sanaya Ingin Kumiliki ya. Berikutnya ada yang cowok ya, saya punya, oh cewek masih ada ya, Pudar dari Nika Ardila, Utopia Terbang ya, saya sampai salah tengok. Yang cowok ada Naif, Benci Untuk Mencinta, ada Peter Pan Tak Bisakah, Bregi ya, Semua Cinta, Leto, Sandaran Hati, Sheila on Seven, Sepia ya, ada Terkenang dari Club Project, 0561734987, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, Memori Live Rindu,
0: Bang Yo, Budi. Apa kabar nih Bang Andre?
1: Baik-baik aja,
0: Bang Budi. Gimana keadaan baik-baik di sana? Hah? Di sana gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Hujan ke gimana di sana?
1: Sering hujan, Bang Budi. Kemarin hujan ini enggak nih,
0: panas. Oh, gitu. Siap, Bang Andre.
1: Bang Budi lagi apa? Sedang sehat juga?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah. Semoga sehat selalu semua kita, Bang Budi ya.
0: Amin.
1: Jadi penyiarnya yang monitor juga sehat semua.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita cepat bisa ketemu lagi.
0: Amin.
1: Jalan-jalan ngopi.
0: Yo, ngopi, Ginca.
1: Sudah. Kopinya ada itu tuh?
0: Kopinya enggak ada nih.
1: Waduh.
0: Sian deh. Ya.
1: Ngopi lalu. Bawa kopi Om Udi.
0: Itulah lupa.
1: Lagu Nika Ardila ya, Om
0: Udi. Nika Ardila boleh.
1: Itu, aduh, nostalgia tuh Nika Ardila.
0: Wih, sedap.
1: Kenangan tas dia ada sama saya, Om Udi.
0: Wih, mantap tuh.
1: Dari tahun 95 tuh, tas dia tuh.
0: Wih, keren. Kulit.
1: Dengan almarhum Billy Lelang, Bang Budi.
0: Jadi tak ada lagi ya kenangannya ya?
1: Dalam kenangan dulu masih melihat.
0: Siap.
1: Salam-salam, Bang Budi.
0: Boleh.
1: Ya. Buat Bang Budi, semua sehat selalu keluarga. Allah berikan yang terbaik lah kedepannya. Ditambah rezeki yang lebih memberkat. Mau cepat naik umroh, Bang Budi.
0: Amin.
1: Pak Menteri kan udah. Nah, masa kita tanduk ngikut dia, ya kan?
0: Oh, iya sih.
1: Mudah-mudahan saya doain aja.
0: Amin.
1: Juga Mbak Ana, keluarga anak cucu menantunya, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Baik Mas Elvan, Wang Junai, Bang Syukur, Kadina, Mak Kam, Mama Lirin, Cek Nor Bakau, keluarga dengan Ismail Chandra, Bang Deddy, Ani Maharani, juga Banyang Siti, Yang Imel, Mama Dupa Nurul, Bang Awi, Bang Jaya, Deona di Kupang, juga Bang Wadi, Bang Dino, Amin Sanjaya. Nah, buat mamamu aja, Bang Julia.
0: Oke, siap. Ya,
1: bagi-bagi waktulah biar banyak orang masuk ya.
0: Oke deh.
1: Bang Budi, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati pulang ya, Budi.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre Yopan ya, di Jakarta nih. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
2: Iya.
0: Pas pula nih.
2: Pas. Bukan nama pas lah.
0: Sila, Bu Ana.
2: Lagunya Di Dadaku Ada Kamu.
0: Iya. Mantap.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Opan, buat Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukur, Anista, Amakam, Bang Batiar, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Anya Siti dan Imel, Cik Nor, Mama Jongkat Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Dedi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Ami Sanjaya sama Ayang, Julaiha, Nimahrani, Aura, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Dina di Padang Tikar, Mbak Dini, Wanaci, Bang Alimin, Pak Usub Busri, Ella, Tia, Nia, Mua Kakung, Kak Manis Manila, buat semua-semuanya Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Baik, Bang Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Ana, makasih. Berikutnya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lawan lagu.
0: Apa kabar, Pak Abu Zada?
3: Baik, baik, bersyukur.
0: Siap, udah ngopi kayaknya nih.
3: Udah ngopi tadi sebelum bisa. Nanti ngulang nanti kira habis makan malam belum ngulang ngopi lagi.
0: Wih, nggak ngantuk? Nggak itu tuh apa?
3: Nggak, saya nggak. Kalau orang bilang kan minum kopi nggak kayak itu ya.
0: Nah,
3: saya mungkin ngopi, mungkin minyak itu.
0: Oh, bisa gitu ya?
3: Iya gitu, itu saya nggak bisa kalau ada kegiatan malam gitu ya. Minum kopi nggak ngantuk? Oh jangan, kalau minum kopi malah.
0: Boleh belajar nih.
3: Nah, boleh belajar.
0: Sila, Pak Abu Zada.
3: Kalau biasa kan saya mau buat lagu gitu, saya kan seniman jadi. Kan saya tidak boleh ngopi. Nah, kalau minum teh ataupun sama ada gorengan, tak goreng ubi, goreng apa, itu asik tuh.
0: Sedap tuh.
3: Nah, makan nasi.
0: Sedap. Beliau campalet.
3: Ya, mudah-mudahan Abang Budiman terakhir nanti akan dapat yang diimpikan.
0: Amin.
3: Kopi gorengan atau kopi panas.
0: Amin.
3: Coba tahu kan ada jadwal dari yang baik datang ke sini bukan itu kan? Tidak tahu kan? Lagu-lagunya itu disiapkan aja milih sendiri.
0: Udah disiapkan nih.
3: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya cewek nggak cowok sih?
3: Cewek
0: ada memes terlanjur sayang, Reza cintakan membawamu kembali, benci tapi rindu dari Yuni Sahara, Ruth Sahanaya ingin kumiliki, Utopia terbang. Sama cintakan yang cowoknya?
3: Cintakan membawamu kembali.
0: Cintakan jadi membawamu kembali, oke. Okay.
3: Itu dia. Dia akan membawa cewek saya balik ke saya. Gitu.
0: Asik, mantap.
3: Saya kirim sedikit lah ya.
0: Boleh.
3: Jalan sedikit lah. Terserah untuk Mas Budiman Tahir. Ini panggil Mas, ini menyalakan.
0: Terserah, saya sih boleh-boleh ya. Aman.
3: Kita gak tahu suku apa gitu kan. Kalau satu suku dengan Andre Opan itu menyalakan.
0: Kalau saya sih Bugis.
3: Bugis ya, ada yang nyala. Untuk Daeng Budiman Tahir.
0: Tapi tak cocok pula tuh, panggil Daeng.
3: Ya. Saya itu untuk Wardi ya, Wardi, Cik Nur di Bakau, Makam juga ada, Siti Hairul Nisa, di orang-orang kubur, ya, sama Imil anaknya, ada di sana ada juga ya, Hamdan Hana, juga ada Awi, selamat menempuh hidup baru, selamat pengantin baru.
0: Amin, amin.
3: Semoga rumah tangganya mawadah warahmah.
0: Amin.
3: Sakinah lah ya. Rezekinya murah. Momongannya banyak ya. Dan amin, mendapat momongan yang nikah wanita dia soleh ya. Nikah laki-laki dia soleh.
0: Amin.
3: Untuk Manis Manila, untuk Endra Gunawan di Mempawah ya. Untuk Abang Budi, Abang Dedi. Abang Dedi yang dia Sungai Duri. Saya itu untuk Diona, mudah-mudahan Diona di Kupang. Selamat sore Diona di Kupang. Ada Ulpa di Timor Leste. Ada Ulpa. Saya itu kita ke Sambas. Di Sambas ada Haji Busri, ada Rimin, ada Imanadela, ada Abang Kwadi, Awan Aci Onusu, Lukman di Mangge, Haji Rasadi Mampat, ada Rodiah dan Fina di Kupaluh, kemudian ada main juga di Asus apa Semate 94 di Semate di Angsu. Kemudian ada Pintilati di Arong Parat. Nah, saya itu untuk semua tanpa terkecuali lah ya.
0: Siap.
3: Nah, mudah-mudahan yang menikmati pengantin baru, mudah-mudahan habis mengawi ini barangkali Wardi akan menyusul.
0: Amin.
3: Ya, atau Andriopan yang anak yang menyusulnya.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih Om Mulia.
0: Sama-sama.
3: Anissa di UK. Anissa di UK. Oke lah kalau gitu, terima kasih. Untuk Daeng Budiman Tahir, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Nah. Oke Daeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Syuada ya. Berarti ada tiga lagu nih pendengar ya. Saya dengarkan dulu Niki Ardila dengan singlenya Pudar, Ratu di Dadaku Ada Kamu, ada Cintakan Membawamu Kembali dari Reza. Kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHML Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu berjaya

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu,
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, sila.
1: Ayo, apa tadi itu lagu? Aku ingin memiliki tadi, nak.
0: Ah, mana ada? Ingin kumiliki.
1: Ingin kumiliki. Boleh?
0: Boleh, oke. Boleh, silakan. Buat siapa nih? Siapa salamnya?
1: Salam-salamnya buat Daeng Budiman. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Kak Bumi. Kak Mimi. Adik Bumi, adik cewek dua. Sukses jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tua, teladan agama bangsa, berguna bagi agama dan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Yaitu untuk Bang Herman tadi itu, Mak Ye, semoga Mak Ye sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Atas dengan anak Andreopan, terus makam Majahbiyah, terus Bahya Yahya, terus Bang Awi sama istrinya. Dah mengucapkan dah sering dah tadi tu, dari kemarin dah. Terus Bang Japar Kak Nila, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunai Maselpam. Terus Pak Iqbal juga, Koko Ali, Koko Andi, terus Diona di Kupang. Tadi malam lama dia ngobrol sama Cherry itu. Selamat sore Diona di Kupang, kirim salam dengan anak angkat manjang Eli dan Nona. Terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badel, Bang Febri. Terus Jaka Suara, Indra olak-olak kubu, salah, latah olak. Indra di Impawa. Ngentak kalau Om Budi.
0: Hancur.
1: Terus Wak Melik, Wak Jena, Bang Jek and Rim, Bang Jek dengan Kak Nani, dan Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayang, terus Aura Pak Amo, terus Jerehan dan Hananya, Elmi cantik banget, terus Wak Sangka dengan Pak Sadi, terus sama Ririn, sama Nurul, Pak Nurul yang jauh ke darat. Terus sepertinya yang disampas sih Bang ya. Wanati, Wanusu, Bang Uten, Tia, Nila, Nia, Yunita di Landa. Terus kakak sepupu manjang yang di Raso Jaya ya Bang ya. Untuk keluarga dengan badan Elga. Cukup buat dia kayak Bang, gak nandengnya. Sebenarnya enggak saya nih katanya.
0: Oke, siap.
1: Itulah banyak penitur kita nih Bang ya. Terus Nurhayati di Jeruju, dekat sakit kota tuh, apa nama tuh, kota. Terus sepertinya untuk Emil juga, keluarga sehat anakku.
0: Amin.
1: Dimudahkan Allah urusannya, dibukakan pintu rezeki, dilapangkan dadanya. Terus untuk semua lah Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Boyka tadi Bang, untuk Bang Hamzah juga, untuk Imran Ahmad ya. Terus semua lah Bang ya, tak panjang sebut satu persatunya, tidak mengurangi kasih sayang monitor. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Untuk Bang Budi Setilu Bingusio.
0: Apa tuh?
1: Makasih Bang Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan Pak Jeng terakhir tuh tak paham saya. Doa Rindu.
2: Selamat pagi Rindu, memori lo lagu Bang Budi.
0: Iya, orang ganteng.
2: Amin.
0: Kabar?
2: Sehat ya Bang.
0: Syukurlah.
2: Bang Budi sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Bila.
0: Sila.
2: Lagu Memes sudah belum Mas, Lanjur Sayang?
0: Memes belum?
2: Ah, itu ya kali Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Sama Bang Budi ya, sekali sekali juga. Buat Manjang tadi juga ya. Terus buat Bu Ana, buat Makam, buat Jafar Kanila, terus mau Siti Mujana juga Bang. Buat Bu Juleha, buat Bang Awi, Bang Hendra, Bang Deden, buat Pak Syukur, Bu Tina juga Bang ya. Mama harus ikan ujian yang anda dan tadi. Dan semua-semua tanpa terkecuali namanya grogi dah.
0: Kenapa bisa gitu?
2: Tak tahu lah, kamu bisa gitu. Kamu cuma bertugas lah Bang.
0: Siap, sama-sama.
2: Makasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi kita di Sungai Rengas. Selanjut lagi, Ruang Rindu terputus. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570142 di Ruang Rindu kita di malam ini. Ruang Rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu Bang Budi. Nah, yang ganteng Mbak Yati.
0: Dari Yuka nih ya.
3: Cenor di Bang Budi.
0: Oh, Cenor. Lain suaranya.
3: Itulah saya lah. Di HP WA dengan HP kota dengan HP desa.
0: Kacau eh. Lain pula.
3: Itulah. Lagu Bang Budi.
0: Lagunya cewek apa cowok?
3: Cewek ya lah. Masih banyak lah lagu cewek.
0: Ada tuh. Sisa dua, Yuni Sara, Benci Tapi Rindu sama Utopia Terbang.
3: Benci tapi rindu yang Bang Budi.
0: Boleh.
3: Dekat-dekat Bang Budi, dah jauh rindu pula ya.
0: Ahahahai.
3: Wardi. Ayo Wardi ya tu, ke grogi dia. Mana pun Bang Japan dengan Bang Budi. Tenang ya, jodoh tak lari ke mana Wardi. Yalah, buat salam buat Bang Budi. Sekeluarga sihat selalu. Kalau Wardi kahwin, Pak, saya pergi, pergi bawa Bang Budi lho. Bang Budi kan tahu rumah keluarga ya, Bang Budi. Lanjut, buat Wardi lah semua Mak Yohana, Bapak Iqbal. Lanjut, buat siapa yang dah bergabung ni? Buat Ana ya. Sampai sempat tidur kat saya sebentar. Nunggu. Lanjut, siapa ya? Buat siapa yang dah masuk Bang Japal, Kak Nila. Semoga sehat selalu. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Afia, Mak Anjang Siti, Emel juga, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Ada juga Bang Boyka, buat Dino ni lambat tak bergabung. Mak Mo, Mak Mo Aura. Ada juga Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Deden, Diona di Kupang juga. Hena, ada Kak Manis Manila, Pak Sudusri, Bang Pawadi, Bang Iman yang belakang Olimpik. Bang Teh, Wan Usu, Wan Aci, Elak Tiania. Ada juga Pak Pon di Singkawang. Buat yang lain-lain. Buat Awi, selamat pengantin baru. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dapat sekali anak gembar tiga yang Budi.
0: Amin.
3: Alhamdulillah, amin. Mudahan wi. Lanjut sekali ya wi. Lanjut mandi enak-enak. Pasang air dalam sanggarnya langsung masuk iriga. Lanjut. Buat Momo lah Bang Budi yang belum disapa, mohon maaf ya nak. Buat dulu dari Bang Amin Sunjaya, Bang Gosi. Lawan ganteng diimpun lupa saya. Nurjana yang lainnya dari Bang Amin Sunjaya. Sampai Juleha, Bang Hamdan Hana, Momo. Nampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Habis.
3: Buat Bang Budi, terima kasih sama banyak Bang
0: sama.
3: Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek no kita dibakar, makasih ya udah bersama kita. Yang mau gabung tahan dulu ya. saya punya tiga lagu. Ingin Kumiliki, Urut Sanaya, Terlanjur Sayang, Memes, Benci Tapi Rindu. Yuni Sara kita hadirkan untuk Anda. Juga saya sapa buat Bang Rosi dan juga Kak Nur Jananya, ya, yang lagi sibuk kayaknya nih ya. Nah beliau ini alhamdulillah ya lagi dapat terima bedah WC. Katanya sih WC-nya tuh katanya tuh dua lantai, ada tempat tidurnya apa gitu. Terus juga ada apa namanya pencet-pencetnya gitu kan. Jadi kalau misalkan butuh sabun, nah pencet ya ada keluar. Juga selamat buat Bang Awi ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pelan-pelan ya Bang Awi, slow ya. Oke, okay, terus bersama kami di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramen Kasuraga, Besengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi, selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81, Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Budi.
0: Oh, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempawa punya nih.
1: Mempawa punya.
0: Kabar Bang Hendra?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi. Sehat. Bang Budi sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin. Semoga semua sehat ya.
0: Amin. Hasilnya.
1: Saya minta lagu Sandaran Hati ya tadi, Bang Budi.
0: Mana ada Sandaran Hati?
1: Tadi yang Leto.
0: Oh iya.
1: Wah, Bang Budi yang buat.
0: Oh, terselet deh lagu itu.
1: Terselet ya. Terselet budak
0: tuh
1: ya.
0: Coy. Sila.
1: Kita salam untuk semua-semua lah, Bang ya. Fotokopi manjang ya saya tadi itu.
0: Boleh.
1: Buat Bang Budi sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, kita di Mempawa. Makasih. Lanjut lagi. Kalau ada 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Oh, Bang Budi kita.
0: Oh, makam.
2: Oh, balik makamnya.
0: Sedap.
2: Berjalan ni kaki merenyam. Tak pernah ni buat ikut lah makam ke orang balik. Makam kawan belum balik, makam balik dulu.
0: Merenyam ada?
2: Merenyam kan? Alah, makam tengok kota tua. Ya, sekolah aku lagi. Makam tengok balik. Baliklah makam. Kau ke makam tu belum balik. Anak-anak orang yang Siti lah. Ini kedua. Apa lagu ni?
0: Cewek ke cowok?
2: Cewek apa tu?
0: Sisa satu, Utopia.
2: Cowok?
0: Cowoknya ada Naif, Benci Untuk Mencinta, Peter Pan Tak Bisakah, Bregi Semua Cinta, Selan Seven Sepia, Club Project Terkenang. Terkenang.
2: Terkenang
0: bukan terkenal.
2: Bukan terkenang enggak aku. Enggak aku terkenang. Yalah cewek tadi ya.
0: Cewek. Aduh, hai.
2: Nanti terkenang tak cowok nak.
0: Hai.
2: Buang lo masa lalu tu.
0: Kaulah.
2: Okey. Atas dalam raya buat umur di Malaysia selalu.
0: Amin.
2: Buat bucil. Abah tadi ngebucil ni. Mana ya dia tersenyap Mimi. Buat Ojana dengan Rosi. Makam dia pergi dapat dia sebentar Budi.
0: Wah dia. Kan,
2: daripada dia Tisya ni. Salam lagi buat Makcik Nur Teri Bakau, Maknya Siti Ulak Kubu, buat Bu Hajar, buat Amir Syanta dan Stadi Uka, buat Kak Juliha di Pancar Bakti dengan Maham dan Hananya, buat Ida, buat Ismail, buat Singgit, Taruli Mendaluk, buat Ladung di Segantung, buat Kandayahya, buat Meli Wajenah, Bang Cik dengan Kak Tiniknya, Bang Dino dengan Kak Murni, buat pihak begini, buat Sangka, buat Mamat Nurul, Bapak Nurul, Cece, buat Koko Wali, Koko Wandi, buat siapa ni, Wardi, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, buat buat Pak Herman Mak Yeknya, Mak Ayu Kerepa, buat Bang Niko, buat Bang Badul Katara, buat Bang Kapal, buat siapa ni, itu dah masuk dah lah, buku sabar lah, mana lupa lah. Dah lah. Bukan habis ya. Apa? Fotokopi Cik No.
0: Siap.
2: Makasih Budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makam ya udah bersama kita di malam ini. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam minggu rupanya ya. Saya lupa kayaknya. Bisa-bisanya saya lupa. Oke, gak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Lagunya ikutan Jaya Bang Budi, makasih Bang Amin Sanjaya ya. Salam juga buat Kak Ayang ya, Bang Amin ya. Saya selalu semuanya di sana. Amin. Info-info Pak, mana tahu ada butuh tukang pengencetan. Kita bisa kerjakan perawatannya. Coy. Ada hai. Apa jadi kayak itu pula? Jadi info-info pengecatan pula. Mau kalah kalau ada can. Biasanya ngecat. Abang yang ngecat, saya yang nengok gitu kan. Bagian BNN saya ini bagian nengok-nengok ya. Untuk Bang Amin saya pilihkan sebuah lagu ya dari Bregi aja ya. Semua cinta. Oke, kita berarti udah punya 3 lagu, ada Leto, Utopia, Bregi. Habis ini yang mau gampang tahan dulu ya. Kita dengarkan dulu 3 lagu ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570142. Kita buka line telepon kita. Halo, ruang rindu.
1: Rindu, memori luar lagu, Bang Budi dari Anista Diung.
0: Nah, silakan. Baik, Amila, Mbak Anista.
1: Lagu cowok apa, Bang Budi?
0: Ada Selam Seven, Club Project, Naif, atau Peter Pan?
1: Yang itu, yang pertama tadi, apa judulnya?
0: Sela on Seven, Sepia.
1: Ah, itu ya, Setia kan?
0: Sepia.
1: Ya, itu ya, Setia. Salamnya buat Bang Budi, keluarga selalu. Buat Bu Anai Tangrai, Mama Nurul, Cik Nor, Bang Eman Ma'ye. Buat Wardi Ismail. Buat siapa lagi ya, Manjang Siti, buat Endra. Buat Pak Kong betul ya, buat Sanjaya, buat Pak Ali di Kumpai, buat semua ya. Bang Budi, makasih. Iya. Bang Budi,
0: sama-sama.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anista, terima kasih udah bersama kita ya pada malam ini. Malam Bang, pilihkan lagu dong, aku Maria ya. Maria siapa nih? Maria Ozawa. Iyalah, makasih. Saya pilih ke mana ya? Kayaknya Naif bagus deh. Kalau mau ya, nanti kita pilih ke Naif. Boleh. Oke deh. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi, satu menit lagi kita tunggu ya, 0561734987 atau di 0811570142. Bagi Anda yang ingin bersama kita di ruang rindu ya. Kita undang Anda 0561734987 atau 0811570142. Malam Abang Budi yang paling

Cuma gitu doang. Ancol eh. Nah. Ini efek malam minggu nih kayaknya ya. Tapi di luar sana tuh banyak juga nih yang lagi malam mingguan, nengok-nengok orang lagi ngopi di luar sana, luar biasa ya. Yalah, sehat selalu. Inilah yang pokoknya semuanya yang udah gabung, saya pilihkan sebuah lagu juga menutup kebersamaan kita di malam ini di Ruang Rindu. Berarti ada 3 lagu nih sudah saya siapkan. Saya pilihkan Club Project aja ya. Ini aja deh, Peter Pan. Club Project aja ya. Cukup ya. Oh, Peter Pan aja deh. Udah lama juga gak dengarkan lagunya Peter Pan. Kalau sekarang kan lagunya Noah gitu. Ya deh, sekaligus saya pamit dari Ruang Dengar Anda. Ucapkan terima kasih bagi Anda ya yang sudah setia bersama saya di malam ini di Pro 1. Ucapkan terima kasih, saya selalu. Dan besok Senin ya, jangan lupa anak-anak udah sekolah semua nih ya. Tetap semangat. Yalah, saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dengan segala kesibukannya mungkin ya, sehat selalu dan tetap terhibur. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sevia ya, Silahkan Seven, Naif, Benci Untuk Mencinta, dan juga Peter Pan, Tak Bisakah Kita Hadirkan Untuk Anda.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ya, ini waktunya kurang lebih besok sampai satu hari ya. Ini untuk mengubah mungkin anak kita, diantaranya mungkin karena akibat ya belajar daring kemarin begitu ya, tidurnya telat, mungkin saatnya sudah Anda lakukan, Anda terapkan bagaimana mungkin bisa mengatur pola tidur anak ya, yang kemarin sering begadang ya, saatnya untuk tidur tepat waktu. Karena Senin sudah sekolah lagi nih pendengar ya, mudah-mudahan juga Anda tetap sehat, tetap terhibur, dan juga selalu dengarkan kami, Pokok Nama Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Nah, jangan sampai juga anak kita keluar rumah malam-malam jam segini belum pulang begitu ya. Karena kenapa ya? Karena pihak kepolisian juga akan terus melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat ya, termasuk mengantisipasi gangguan yang melibatkan anak-anak ya. Jadi sekarang kan udah jam 23 lebih 20 begitu pendengar ya. Jadi waktunya anak dipastikan untuk pulang ke rumah begitu ya, telepon, WhatsApp ya, balik cepat ya. Jangan sampai kita tidak tahu dengan siapa anak kita bergaul dan juga beraktivitas ya. Oke, tetap sehat. Yang lagi sakit juga semoga pulih ya. Dan kita masih punya beberapa lagu pilihan di malam ini di Musik dan Informasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT

ke 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Juba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, waktunya saya pamit dari rumah dengar Anda. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap sehat ya. Saya pamit, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat untuk Anda. Sampai jumpa.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suwanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku Kepala Unit Sukopindo Kendari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. 3. MHI selaku Kepala Bidang Bidara dan Batubara Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan 1 orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar lebih dari 401 miliar rupiah dari PT CNI sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
3: Bahwa pada tahun 2017, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401.655.737.469.69 rupiah sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
2: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NRH ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya memiliki cara ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
2: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
3: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
2: Seperti chicken katsu, seperti...
4: Hari ini somai.
2: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
1: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
5: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
1: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Saya Fajar Nugroho bersama pengarah acara Bung Wisnu dan juga tim redaksi bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Senada dengan pembahasan pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara, Indonesia menjadi pengguna AI nomor satu untuk pendidikan. Hal itu dipaparkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christie, mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan. Dari Statista Consumer Insight, peringkat pengguna AI di dunia pendidikan, Indonesia menjadi urutan pertama. Ini menggembirakan atau tidak? Bisa dibilang menggembirakan, bisa dibilang tidak. Menggembirakannya adalah generasi muda Indonesia itu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Bisa memanfaatkan khususnya di dunia pendidikan. Ini hal yang positif. Itu satu. Tetapi yang kedua, ada kekhawatiran, ada yang hal negatifnya, kecanduan AI. Menggunakan atau menanyakan hal soal pelajaran dan sebagainya kepada AI. Jadi sifat kritis atau cara berpikir kritis ataupun belajar menghafal lagi mungkin sudah mulai ditinggalkan. Khawatirnya ketika jaringan internetnya nggak ada, tiba-tiba mati dengan berbagai faktor, misalkan kebencanaan dan sebagainya, maka mati juga nih anak-anak muda Indonesia karena tidak bisa nanya ke AI. Tentu harus ada batasan-batasan yang jelas. Itu pun disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ia mengatakan pemanfaatan AI di dunia pendidikan harus memiliki batasan tegas, diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik, murid-murid. Artinya manusia tetap bisa kritis, tetap bisa berpikir, tetap bisa mengingat, menghafal, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai tersebut? Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami hadirkan untuk Anda untuk bisa berpartisipasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan yang sudah tersambung dengan Ibu Ice Khodijah.
3: Wawancara Pro 3.
2: Bu Ice, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Lukman.
2: Sehat ya, Bu Ice?
4: Alhamdulillah.
2: Bu Ice, kalau kita bicara penggunaan AI dalam pendidikan, ini apakah benar-benar meningkatkan kualitas proses belajar atau justru berpotensi membuat siswa ini semakin terbiasa mencari jawaban instan tanpa memahami proses berpikir di baliknya, Bu Ice?
4: Iya. Jadi begini, AI itu mestinya dimanfaatkan untuk menolong manusia, bukan jalan pintas, tetapi menolong manusia. Nah, sekarang kalau dalam pendidikan menolong siapa? Kalau saya melihat setelah mencermati, nah kebetulan saya juga pengguna AI, juga mencermati bagaimana AI berpotensi sebagai penolong dan bagaimana AI berpotensi sebagai perusak. Ketika AI digunakan oleh orang yang sudah matang di bidangnya, kalau seandainya itu dosen, bagaimana dosen mencari bantuan baik dari segi konten maupun dari segi cara gitu ya, untuk dosen itu membantu mahasiswanya atau untuk guru membantu muridnya. Karena kan begini, ketika orang sudah matang dan sudah paham, literasinya cukup baik, menggunakan AI sangat menolong. Karena dia akan membantu, ya selayaknya asisten ya, tolong bikinkan ini, tolong gambarkan ini. Tetapi untuk substansi tetap kita yang mengendalikan, karena AI tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengikuti apa yang kita mauin untuk berbagai tujuan pendidikan. Nah, kalau yang pegang adalah orang yang sudah cukup ada ilmu yang dipakai gitu ya, dan dia sudah cukup matang, maka AI akan jadi pembantu, betul-betul bisa membantu. Nah, ketika AI dimaknai untuk membantu siswa, maka dosen atau gurunya ya, yang memahami sepenuhnya AI untuk membantu mencari strategi, membantu anak-anak untuk mampu berpikir. Karena kan AI itu kalau dibilang, kalau untuk anak-anak yang masih dalam usia perkembangan, kan dianggap jalan pintas. Dianggap jalan pintas bahwa, oh ini ada soal, ada satu soal, masukin aja ke AI, pasti kita sudah dapat jawabannya. Nah, ketika anak masih pada usia itu dan masih masih belum memahami betul bahwa dia sekolah itu untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk menjawab soal dan bukan untuk menyenangkan hati gurunya karena bisa menjawab semua benar.
2: Iya.
4: Ya, iya. Ya, AI akan betul-betul jadi pembantu, tapi ketika dimaknai secara superficial, kemudian diberikan keleluasaan kepada anak-anak, ya tentu tidak. Dan sebenarnya AI itu akan banyak membantu di dalam pengelolaan ya, pengelolaan pendidikan, karena transparansi itu akan jauh lebih mudah dikontrol ketika kita menggunakan AI, bukan? Ketika urusan administrasi, urusan keuangan, urusan merancang budget dan sebagainya, oh dia akan jago banget gitu. Nah makanya kalau saya bilang AI digunakan di balik layar untuk membantu pengelolaan administrasi pendidikan, saya pikir ya akan sangat mempercepat dan mengefisienkan proses.
2: Iya,
4: iya. Tapi bukan AI dipakai di kelas untuk kemudian diekspos kepada anak-anak bahwa ini loh ada AI.
2: Nah ini jadi pertanyaannya Bu Ica, bagaimana kita memastikan bahwa AI ini menjadi alat untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa, bukan justru menjadi jalan pintas yang membuat kemampuan berpikir kritis ini semakin melemah, Bu Ica?
4: Ya, makanya yang menggunakan AI itu gurunya.
2: Ya.
4: Gurunya untuk mendapatkan strategi-strategi yang makin banyak strateginya, makin beragam, untuk kemudian dibawa ke kelas untuk membantu siswa maupun mahasiswa untuk berpikir kritis, bukan untuk mencari jalan pintas, karena pada prinsipnya kan AI itu dikendalikan oleh algoritma yang dia sudah punya gitu. Yang dia nggak punya, konteks yang dihadapi oleh anak, dia kan nggak bisa gitu ya. Tetapi ketika kita superficial memaknai pendidikan semata-mata sebagai proses akademik, sebagai proses kognitif, mengerjakan soal, itu ya bahaya ya.
2: Iya.
4: Menurut saya bahaya banget.
2: Yeah.
4: Apalagi makin usianya makin muda, makin bahaya, karena mereka makin tidak tahu bagaimana memanfaatkan kecakapan berpikirnya, karena menganggap semua jawaban ada di bisa dicari lewat AI gitu.
2: Iya, karena kan kalau kita lihat kondisi tadi ada beberapa pendengar yang sudah masuk apa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp. Generasi sekarang tuh apa-apa ingin instan gitu. Jadi untuk mengerjakan PR dan lainnya semua mengandalkan AI. Ini kan artinya ketika AI ini menjadi ketergantungan para siswa, ini ketika internet atau padam ataupun listrik padam, ini akhirnya mereka dalam tanda kutip kosong.
4: Betul. Dan ini yang kita khawatirkan kan.
2: Iya.
4: Jangan lagi nunggu internet mati, jangan lagi nunggu listrik mati. Ketika mereka dihadapkan pada persoalan kehidupan yang membutuhkan dia berpikir, akhirnya kan nggak berpikir, ambil jalan pintas.

0: Nah ini bagaimana?
1: Perusahaan tidak akan cari orang yang begitu kan? Pasti yeah. akan cari orang yang bisa berpikir.
0: Iya. Yeah. Bu Ica bagaimana kalau bicara pendidikan tadi? Seharusnya pendidikan mengajarkan etika penggunaan AI agar siswa ini tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami batas antara memanfaatkan AI dan melakukan kecurangan akademik ini, Bu Ica.
1: Iya, sebenarnya kan kalau penggunaan AI-nya sendiri kan anak-anak itu nggak usah diajarin ya.
0: Iya, lebih jago mereka.
1: Udah jauh lebih jago daripada yang tua-tua.
0: Iya.
1: Cuman kan yang perlu diajarkan kan skill berpikirnya,
0: yeah.
1: etika, norma, itu yang membutuhkan orang dewasa, membutuhkan guru, membutuhkan dosen yang juga mampu mengendalikan diri untuk tidak mengeksposkan dirinya pada AI.
0: Hmm.
1: Mereka adalah role model loh. Mereka
0: yeah.
1: adalah role model berpikir, role model. Nah kalau role modelnya tidak mampu menunjukkan kecakapannya, bagaimana anak-anak bisa percaya gitu?
0: Ya. Lantas siapa, Bu Ica, yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap literasi AI siswa? Karena kan ada juga beberapa sekolah ini yang mungkin juga gurunya juga justru malah tertinggal dari siswanya sendiri kalau bicara AI gitu ya.
1: Ya kalau mau berbicara secara kumulatif yang punya tanggung jawab secara secara state level negara level negara itu kan sekolah
0: yeah.
1: karena sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk belajar hidup gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah tapi kalau kemudian sekolah saja dimaknai dangkal hanya meluluskan murid,
0: yeah.
1: Ya akhirnya guru pun mencari jalan pintas untuk menggunakan AI.
0: Mm.
1: Nah ini yang menurut saya mengkhawatirkan ya untuk konteks Indonesia, karena kita masih kejar-kejaran sama penilaian kayak sekarang nih. Yang lagi marak PKA, ya. Ya lagi-lagi bukan anak-anak diajar untuk mengolah informasi agar mampu menggunakan informasi dan literat untuk menyampaikan informasi yang mereka kelola sendiri di pikirannya, tetapi hanya dibenturkan dengan soal-soal ya. Pada akhirnya saya khawatir ketika mentok ya. AI akan jadi bahan atau barang yang paling penting yang dicari untuk dapat jawaban dari soal-soal yang dianggap pun akan meluluskan mereka gitu.
0: Iya, tapi dalam tanda kutip kan kecerdasan palsu yang dimiliki siswa berarti ya, Bu Ica.
1: Iya, mereka kan belum berpikir bahwa itu kecerdasan palsu.
0: Iya.
1: Mereka nggak berbicara artifisial loh, mereka itu berbicara jawaban soal loh.
0: Iya, yang penting lulus
1: makanya,
0: gitu ya.
1: Makanya saya menyayangkan kalau negara saat ini pada zaman informasi yang sudah membludak seperti ini, anak masih disibukkan oleh tes. Seharusnya proses pembelajaran bukan menyibukkan anak-anak untuk menjawab soal, tapi menyibukkan para guru melatih berpikir. Nah ini yang kayaknya kalau buat saya ya sebagai orang yang di lapangan, yang melatih guru kemana-mana, ini yang menurut saya mengkhawatirkan saat ini. Karena pada prinsipnya begitu ada kewajiban untuk menyelesaikan soal secara nasional, guru otomatis fokusnya ke sana.
0: Oke. Ya, Bu Ica, kalau tadi kita bicara di tengah saat ini kondisi di tengah kesenjangan akses internet dan teknologi di Indonesia, kita ketahui belum rata ya di pelosok-pelosok yang memiliki keterbatasan digitalisasi dan AI dalam pendidikan ini, apakah berpotensi tadi memperkecil kesenjangan pendidikan atau justru memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tadi memiliki keterbatasan infrastruktur itu?
1: Tentunya akan ada dampaknya ya. Akan ada dampaknya ketika kita tidak segera mengupayakan daerah-daerah untuk punya akses yang merata ya. Pasti itu ada dampaknya.
0: Yeah.
1: Karena bagaimanapun juga ketika internet

0: digunakan secara tepat, dia kan benar-benar bisa membantu mempercepat.
1: Iya.
0: Nah, ketika di daerah-daerah yang nggak ada internetnya, dan gurunya juga dengan keterbatasan kemampuan, tidak dapat akses untuk pelatihan, maka kesenjangan itu akan makin lebar.
1: Oke.
0: Karena begini, ketika gurunya jago banget ya untuk membantu anak-anak, tanpa internet pun anak-anak akan mampu berpikir dengan baik. Tetapi ketika kesenjangan internet besar, kesenjangan kualitas gurunya juga besar, ya pasti di sini akan terjadi kesenjangan kualitas anak.

0: Itu dari pandangan pengamat pendidikan pada malam tadi, Ice Khodijah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi ya, sempat saya singgung di awal Kopi Pro 3. Ya, baiknya tentu saja anak-anak muda kita, siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi itu sudah mulai beradaptasi dan bisa menggunakannya, menggunakan AI. Tapi di sisi lain, ketergantungan dalam tanda kutip ketika di dunia pendidikan ya, ketika apa-apa harus AI, itu akhirnya membuat penurunan kognitif. Ini bukan saya yang menyebutkannya. Yang menyebut itu adalah CEO dari Nvidia. Si Nvidia itu adalah produk pembuat chip terbesar di dunia, bernama Jason Huang. Jadi chip-chip ini digunakan untuk kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan membutuhkan chip ya. Jason Huang mengatakan penggunaan kecerdasan buatan berlebih bisa menurunkan daya ingat kognitif manusia. Ini disampaikan Jason Huang ketika berbincang di The New York Times. Dalam kesempatan itu, Jason Huang juga memaparkan hasil riset asal Tiongkok terkait dampak pemanfaatan teknologi kecerdasan untuk anak-anak sekolah. Dalam riset itu mengungkapkan bahwa penggunaan AI membantu siswa, ini positif ya, membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah lebih cepat. Namun, pemahaman materi tidak melekat. Nggak ngerti soalnya itu apa. Yang jelas soalnya itu di copy paste masukin ke AI, nanti AI-nya menjawab. Cepat, simple, mudah, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, setelah itu apa? Ketika tugasnya disesuaikan dengan cepat, misalkan PR ya. Kalau dulu kan PR dibawa pulang ke rumah, kita mengerjakan sendiri tuh. Sekarang guru tidak bisa memonitor. Ketika PR dibawa pulang, anak-anak mengerjakan soalnya itu, ya tentu saja bisa jadi menggunakan AI. Sehingga dengan begitu, materi yang tidak melekat di otak anak-anak siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi, hasilnya nanti akan terlihat ketika mereka mengalami ujian yang tidak diperbolehkan misalkan menggunakan atau membawa gadget ke dalam kelas. Itu akan mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Itu hasil riset di Tiongkok. Karena Tiongkok juga termasuk negara yang sangat maju artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya, bersaing dengan Amerika Serikat. Jason Huang juga menyebut bahwa penurunan daya ingat mungkin dialami oleh anak-anak yang terbiasa menggunakan AI. Saya garis bawahi, terbiasa menggunakan AI. Sementara data dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi, Indonesia itu nomor satu dalam penggunaan AI untuk bidang pendidikan. Nah, disinilah yang menjadi dilema. Masa iya harus menjauhkan anak-anak dari teknologi? Masa iya harus tidak boleh menggunakan AI sama sekali? Sementara di sisi lain, banyak siswa-siswi Indonesia ketika Olimpiade Internasional soal Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, juara. Mereka bisa memanfaatkan hal positif dari itu. Tapi tentu saja tidak semua. Bahaya AI kita pernah bahas di Pro 3, di Kopi Pro 3. Bagaimana memodifikasi foto, video yang akhirnya disebarluaskan untuk konten pornografi, konten tidak senonoh dan sebagainya. Terutama menyasar kepada anak-anak. Itu salah satu bahayanya. Belum bahaya-bahaya lainnya. Nah, di sisi lain kalau di dunia pendidikan, ya itu tadi. Bagaimana nih? Untuk bisa mencari keseimbangan antara penggunaan AI tetapi dengan batasan tertentu sehingga daya ingat pola pikir kognitif masyarakat Indonesia, mahasiswa atau siswa-siswa Indonesia itu tidak menurun. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang halo.
1: Ya, selamat malam
0: Selamat malam, selamat ini hari. Ya, silakan, Pak Nana.
1: Mungkin menurut saya kecerdasan AI ini memang ada positifnya juga, tapi dampak negatifnya seperti kan AI ini dia kecerdasan buatan, tapi semua dia bisa apa tiru gitu, semua dia bisa tahu gitu, tapi dia punya kelemahan itu banyak. Maaf ini nyawa dia tidak bisa tiru gitu masalahnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya nyawa mungkin ilmu-ilmu pendidikan yang bersifat nyawa itu mungkin yang tidak boleh kita berpatokan pada AI ini, seperti kayak video yang seperti Mas Fajar sebutkan tadi yang dibuat dia bernyawa gitu, tapi kan dia tidak bernyawa sebenarnya itu kan. Orang yang meninggal bisa dia buat jadi berbicara lagi gitu kan.
0: Oke, iya.
1: Yang apa namanya, yang menurut saya positifnya itu, saya sendiri pengguna misalnya kita berbicara untuk Lombok yang daerah pariwisata ini Mas Fajar ya.
0: Iya.
1: Bisa langsung apa namanya, misalnya dia orang Perancis misalnya kan gitu.
0: Oh iya, menggunakan bahasa dual bahasa.
1: Banyak komando tapal kayak gitu
0: kan. Wah iya, keren namanya. Keren, betul betul.
1: Ya komando Java, apa kabar kayak gitu kan.
0: Benar benar.
1: Bahasa Perancisnya kan.
0: Iya.
1: Belle kayak gitu kan, beautiful, cantik gitu kayak bahasa Perancis.
0: Iya.
1: Tinggal kita
0: persis.
1: Itu. Ya seperti itu dia cepat dia gitu respon. Sebetulnya dalam pariwisata ini kadang-kadang kita tuh nggak perlu kursus secara formal gitu.
0: Iya. Oke, baik. Iya, saya paham. Makasih Pak Nanang, kita berbagi dengan lain. Terima kasih ya. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Nanang. Banyak video-video yang beredar kalau misalkan di daerah-daerah pariwisata itu ketika tidak bisa menggunakan bahasa asing, entah itu turisnya itu dari bukan mungkin di luar Inggris lah, kalau Inggris mungkin sudah umum ya, tapi misalkan dari Jepang, dari Perancis, dari Spanyol, itu mereka menggunakan handphone, langsung berbicara di handphone, langsung diterjemahkan oleh handphonenya, oleh AI-nya dalam handphone tersebut, sesuai dengan bahasa yang kita ketik. Misalkan terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol, atau bahasa Jerman, atau bahasa Jepang gitu. Nanti komunikasinya melalui itu. Begitupun ketika si turis itu menyebut berbicara, tinggal disodorkan saja handphonenya, nanti diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Semudah itu. Tapi di sisi lain tentu saja ini menjadi dasar dari hasil riset di Tiongkok yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, bahwa penurunan kognitif dan daya ingat ketika sudah tidak mau mengingat kosakata bahasa asing, belajar bahasa asing, otomatis kita tidak akan pernah mengingat bahasanya gitu, tidak pernah belajar atau bisa belajar bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Jerman, karena sudah ketergantungan dengan handphone AI di handphonenya, di gadgetnya. Itu salah satu diantaranya. Baik, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, halo.
2: Halo, selamat pagi Bang Fajar.
0: Iya.
2: Bang Fajar itu Bang Fajar.
0: Iya.
2: Ya, ada yang mengatakan begini Bang Fajar ya, ilmu adalah merawat wawasan, wawasan merawat ke wawasan. Aduh, tadi aku lupa ya. Ilmu merawat wawasan, wawasan merawat ke apa? Ke pengetahuan, pengetahuan membentuk peradaban ya.
0: Iya.
2: Ya tentang tentang benda dan salah. Hmm. Kalau saya itu tentang itu dari Michael Cetang ya. Dari ada bukunya yang saya dari pikiran saya sah-sah aja sih kalau menurut saya kalau
0: menggunakan AI.
2: AI itu diaplikasikan di RN nomor, kan tadi topiknya RN nomor 1 di Indonesia kan.
0: Iya, pengguna.
2: Menurut saya sah-sah aja Mas Fajar, kenapa? Karena AI ini membantu juga untuk menganalisis kan tingkat pendidikan itu kan pengetahuan itu yang memberi kita antara benar dan salah, memberikan kearifan dan kebijaksanaan kan. Tapi tadi kata ibu tuh kan tergantung manusianya kan, kalau jadi berpikir, sistem berpikir
0: dia
2: kan. Nah itu jago dia berpikir kan, menurut saya juga harus diimbangi antara AI dengan manual. Ya, bagi perlu dibaca, perlu diasah, tahu jawabannya, tahu soalnya, kan gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kan.
0: Iya.
2: Jadi itu seimbangkan. Tapi menurut saya AI ini, menurut saya sangat membantu. Nggak ada buruknya, malah bagus Mas Majan. Kenapa? Tengok tingkat pendidikan di Amerika tuh. Amerika tuh udah tingkat pendidikannya sampai Harvard, ini universitasnya, sampai sekolah-sekolahnya. Mm-hmm. Sampai penelitinya bukan di bumi lagi, menuju ke angkasa dia.
0: Iya.
2: Ke luar negeri. Tentang UFO aja pun ditelitinya.
0: Nah, itu iya.
2: Saya tuh, tentang pengetahuan tuh. Pengetahuan itu tidak terbatas Mung Pajar. Nah, itu aja.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau Pak Alvin berbeda. Justru nggak ada dampak negatifnya, justru bagus semuanya. Oke, saya ke Sibolga, Pak Matoli. Selamat ini hari, Pak. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
3: Ya, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Ya, RI nomor satu penggunaan AI.
0: Iya.
3: Untuk apa dulu? Untuk pendidikan.
0: Iya, dunia pendidikan. Siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi menggunakan AI.
3: AI itu kan smartphone.
0: AI itu adalah aplikasi yang ada di smartphone, ya.
3: Smartphone artinya handphone pintar kan?
0: Iya.
3: Yeah. Yang makin pintar handphonenya, yang makainya?
0: Kalau bisa, bisa ya memakainya juga ikutan pintar, kalau bisa.
3: Kalau bisa.
0: Iya. Yeah. Nah,
3: sekarang senang Pak Fajar dengar orang apa? Apa yang nggak hafal kali-kali?
0: Iya, benar. Iya, saya banyak lihat videonya tuh.
3: Dan, terus aplikasi menjawab matematika tinggal foto, ini dia, sampai jawabannya.
0: Iya, iya.
3: Ini, yang ngerjainnya siapa?
0: AI.
3: Ya udah. Yakin nggak kita perlahan-lahan kita akan menjadi kita yang dikendalikan oleh AI ketika sport terjadi? Ya, lampu padam, apa dan sebagainya.
0: Iya, ada bencana gitu ya.
3: Bisa nggak Bung Fajar pastikan anak-anak itu ngerti bagaimana perkalian, misalnya pakai kera-kera itu, hitungan sempoa dengan jari,
0: iya,
3: dengan apa. Enggak kan? Nggak bisa, iya. Itulah revolusi industri 5.0 yang dirancang negara maju kepada negara berkembang yang memang tidak menggunakan. Bahkan tulisan anak-anak sekarang halus dan kasar, tulisan sambung itu nggak Bung Fajar lihat lagi kan?
0: Iya.
3: Anak-anak sekarang tulisannya entah gimana begitu. Sudahlah tulisannya, udah nggak halus kasar kemarin kita. Perkalian juga nggak ngerti. Viral itu ya, viral. Terus mereka terkadang, apa namanya, kecanduan. Candunya di gamenya itu, di Roblox, slot, judi slot gitu,
0: yeah.
3: Terus media sosial,
0: yeah.
3: TikTok pun malah penggunanya kan, joget-joget, mm-hmm. Terus viral. Kan begitu, ya yang negatif-negatifnya aja, yang positifnya ya paling e-sport lah. E-sport itu sebenarnya kalau nggak salah gunakan kan jadi malah sarana itu.
0: Yeah.
3: Saya juga bingung ini, kontroversi. E-sport itu sebenarnya sampai batasan mana sih? Anak-anak sekarang udah tahu nggak permainan tradisional, nggak tahu lagi.
0: Mm-hmm.
3: Main klere, main congklak, atau main tali temali, atau apapun yang dulu-dulu musim, atau misalnya mereka dibiarkan di hutan, katakan di kukan pramuka, ngapain di situ nggak tahu apa-apa.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Nggak tahu tentang bertahan hidup di sana, bagaimana caranya kita jangan kehausan di tengah hutan, atau itu nggak tahu.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi, ya memang sudah di generasi mereka saat ini kita masyarakat, bahkan di luar negeri katanya, orang tua remaja di Amerika Serikat itu di bawah umur nuntut sama si Mark Zuckerberg itu.
0: Yeah.
3: Apa tanggung jawabmu ketika 32% anak-anak kami terpapar pornografi?
0: Yeah.
3: Dia diam 1000 bahasa.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik.
3: Kita menyikapi Fajar ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih, Pak Matoli. Yo. Tapi setidaknya pemerintah Indonesia sudah paham tentang kondisi di Indonesia tentang penggunaan AI di dunia pendidikan. Baik itu dosennya, baik itu gurunya, baik itu siswa-siswinya maupun mahasiswa-mahasiswinya. Di dunia pendidikan semuanya lah menggunakan AI. Nomor satu, pengguna, bukan membuat, tapi menggunakan, user, kecerdasan buatan ini. Mbak Un di Malang, halo Mbak Un.
4: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Mbak Un.
4: Iya, kalau saya sendiri sih gimana ya lah, ya memang sudah apa? Memang sudah.
0: Zamannya.
4: Sekarang zamannya sudah semakin seperti ini, ya nggak tahu lah kenapa harus ada AI. Tapi yang semuanya tuh positif loh mas sebenarnya tuh.
0: Iya.
4: Tapi tinggal sisi gimananya aja, tinggal sisi yang pakai aja kayak gitu sih. Yang paling tidak disukai adalah ketika yang kayak di acara manten-manten atau pernikahannya siapa yang kayak menampilkan foto mamanya atau siapanya yang sudah meninggal terus disuruh ngasih ucapan yang kayak gitu tuh loh emang. Ya ampun, itu tuh menyedihkan maksudnya kan. Dan sampai sekarang itu ada, kemarin tuh saya pernah lihat di Pasuruan kalau nggak salah ya, di acara haul itu sampai pernah ada yang dakwah, yang ceramah kayak kalau bisa itu harus ada izin sama apa namanya si pemilik foto tersebut.
0: Oh oke, okay. Ya ya, kalau mau diposting di sosial media harus izin dulu.
4: Iya, itu sempat tahu itu. Mm-hmm. Ya intinya kalau untuk pendidikan ya semoga membawa kemajuan ya, tapi kalau untuk pelayanan provider aku kurang setuju, soalnya kadangan nggak sama-sama ininya, nggak sama-sama relate-nya kayak gitu.
0: Contohnya untuk provider seperti kartu SIM card itu yang kita gunakan, Mbak Wun?
4: Iya, kartu SIM card ketika kita harus mau terhubung sama call center.
0: Iya, dijawab itu sama suara itu. Bot ya.
4: Bukan ininya langsung, bukan operatornya, itu melalui AI dan ketika.
0: Iya.
4: Pasti ada jawaban yang kayak gini. Maaf, kurang paham, bisa diulangi lagi?
0: Iya. Kalau enggak biasanya tuh diterimanya pencet 1, tekan 1 untuk ini, tekan 2 gitu ya.
4: Mendingan yang kayak gitu, Mas. Mendingan yang kayak gitu.
0: Oke, okay, oke.
4: Mendingan yang tekan 1 untuk ini, tekan 0 kalau setuju.
0: Iya. Oke, okay, baik, Mas.
4: Yang itu.
0: Oke.
4: Okay. Nyambung ke operator langsung ke AI. Enggak, kayak gitu.
0: Enggak selesai ya masalahnya ya. Baik, Mbak Wun. Makasih. Selamat dini hari. Salam sehat. Ya. Jadi kenapa sih harus ada AI? Ini pertanyaan mendasar. Kemudian kita tahu bahwa ada kemajuan di bidang kedokteran dan medis. Ada AI khusus untuk bidang medis dan kedokteran. Lebih cepat mendiagnosis, lebih cepat, lebih akurat. Dari CT scan, MRI, EKG, mendeteksi dini kanker, kelainan jantung, dan lain sebagainya. Lalu ada robotika bedah. Ada robot kecil yang dimasukkan, disuntikan ke dalam vein, arteri, dan lain sebagainya itu. Lalu juga soal di luar medisnya. Di rumah sakit itu kan ada administratif. Ketika kita datang itu kan namanya dicatat, keluhannya apa dan sebagainya. Ada otomasi administratif yang sudah digunakan rumah sakit di beberapa negara, termasuk Tiongkok. Ini sangat meringankan dan mempercepat tenaga medis. Lebih cepat, lebih akurat, lebih presisi, apalagi ketika sudah selesai berobat ke dokter, kemudian resep. Itu menggunakan AI lebih cepat, nggak perlu nunggu lama. Jadi antrian di rumah sakit di Tiongkok itu hanya tidak memakan waktu berjam-jam. Nah, itu salah satu hal positifnya. Di dunia arkeologi, transkrip-transkrip ribuan tahun sebelum Masehi bisa dibaca. Membuka tabir bagaimana sejarah peradaban manusia di zaman itu. Itu AI. Bagaimana kita menelaah lagi sebenarnya manusia itu di peradaban di tahun sekian itu bagaimana? Apa yang bisa mereka hasilkan, mereka bisa produksi? Kecanggihan teknologi di zaman itu apa? Bagaimana bahasa itu bisa berbeda-beda huruf, tulisannya dan lain sebagainya, tetapi maknanya hampir senada misalkan di satu daerah ke daerah yang lain, dari segi bangunan dan lain sebagainya. Itu dari arkeolog sangat membantu. Banyak lagi hal-hal positif lainnya, tapi ya kita tunggu saja. Nanti di sesi yang kedua saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai AI untuk pendidikan ini, yang dikabarkan dari hasil riset dari di Inggris itu pengguna untuk dunia pendidikan, Indonesia nomor satu. Pengguna ya, menggunakan AI, bukan pembuat AI, menggunakan AI.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur menggelar advokasi uji coba RBKP dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung.
1: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
2: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
3: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
1: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
3: Kurang lebih sekitar 2,3
4: 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih.
5: Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Karena ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
2: Sementara itu Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan vonis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
2: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

0: han karapi rinai anate, aku ni mowarange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esah. Ende wo RRI sama maindung karetuk etou ni mawem pakatu pakatau wo neman. Kerati muni nima asan a Indonesia. Sama nima pakentas wo mawe indeken kerati mal aler a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI kali di udara tetap di udara.
1: Pernah kepikiran enggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wemendikti Saintek Stella Christy mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Meskipun peringkat pertama, Stella memberikan catatan khusus dalam hal pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Baginya, kondisi idealnya pemanfaatan AI untuk dunia pendidikan harus memiliki batasan-batasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia pendidikan Indonesia? Kami akan membahasnya dengan narasumber, Direktur Korika Akademi Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia, Dr. Ari Wahyu Wijayanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Pak Ari, kalau tadi ya dikatakan Wemendikti Saintek, ini Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Bagaimana dari Korika Academy melihatnya ini? Ini satu hal yang membanggakan atau justru jadi alarm untuk dunia pendidikan kita, Pak Ari?
2: Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi menurut kami pernyataan Prof. Stella Christy mengenai tingginya pemanfaatan AI khususnya untuk pendidikan di Indonesia ini sebenarnya merupakan sinyal yang sangat positif.
1: Ya.
2: Ya, kalau kita harus berbicara mengenai data, ya. Saat ini misalnya di data Statista Consumer Insight tahun 2026 itu sudah menunjukkan bahwa 61% dari responden di Indonesia
1: ya.
2: Sudah menggunakan AI untuk pendidikan dan pembelajaran. Ini sudah tertinggi di antara negara-negara yang disurvei. Namun, bagi saya, tantangan kita berikutnya sebenarnya bukan lagi sekedar seberapa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan AI.
1: Ya.
2: Melainkan seberapa baik kita menggunakannya.
1: Ya.
2: Tingginya adopsi ini perlu kita transformasi nantinya menjadi AI literasi dan AI kompetensi
1: ya.
2: Yang lebih kuat. Karena AI seharusnya tidak lagi menjadi menggantikan proses berpikir oleh siswa, gitu ya, tapi menjadi alat untuk memperkuat critical thinking-nya mereka.
1: Yeah.
2: Creativity, problem solving-nya, dan juga bagaimana kemampuan kita sebagai manusia dalam menghasilkan inovasi-inovasi dan pengetahuan.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita lihat di sisi lain, dari data juga, ini menjadi semakin penting karena di OECD, ISA 2025 itu sudah menunjukkan bahwa 53% atau lebih dari separuh siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajar setidaknya sekali dalam seminggu.
1: Okay.
2: Artinya apa? Artinya bahwa AI itu sudah hadir di ruang belajar kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan agar penggunaannya itu benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, saya sependapat dengan penekanan dari Prof. Stella mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis kita di era AI ini. Ya, saya sependapat. Nah, kita perlu bergerak dari sekedar menjadi AI user ke responsible AI user atau pengguna yang bertanggung jawab. Yang pada akhirnya nanti kita menjadi pembuat atau AI creators and innovators. Jadi kita membuat inovasi dan berkarya dengan menggunakan AI tadi. Nah, ada beberapa agenda penting yang menurut saya perlu untuk kita dorong bersama, yaitu penguatan AI literasi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, ya. Kemudian juga integrasi bagaimana critical thinking dan AI yang bertanggung jawab itu di dalam pembelajaran. Lalu peningkatan kapasitas para pendidik kita untuk memanfaatkan AI secara pedagogis, ya. Serta pengembangan talenta yang harapannya itu tidak hanya mampu menggunakan AI saja, tapi juga memahami datanya, algoritma, dan etika,
1: ya,
2: serta konteks dalam penerapannya.
1: Ya.
2: Nah, kami sendiri di Korika Academy, kami melihat bahwa transformasi talenta AI ini tidak cukup hanya melalui technical skills. Ya, kita membutuhkan ada kombinasi dari kompetensi teknis, ya, pemahaman mengenai pengetahuan di bidang yang diharapkan, critical thinking-nya,
1: ya,
2: kreativitas, etika, serta tentu saja adalah kepakaran dari para manusia yang sebelumnya sudah menjadi ahli-ahli.
1: Yeah.
2: Nah, Indonesia ini memiliki modal yang sangat berharga saat ini. Kenapa? Karena masyarakat kita ini cepat sekali mengadopsi AI.
1: Tapi sudah berjalan nah, belum, Pak? Terkait dengan literasi AI sendiri di Indonesia?
2: Inisiatif-inisiatif itu sudah banyak dilakukan, ya, baik di, oleh akademisi di perguruan tinggi, baik oleh asosiasi, baik diinisialisasi oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini saya rasa inisialisasi yang sangat baik sekali. Jika kita melihat bahwa upayanya itu terus berjalan dan sangat cepat, gitu ya. Namun tentu saja kalau kita berbicara mengenai seluruh penduduk Indonesia, kita ini negara yang besar sekali, tantangannya besar dan perlu skala yang masif, gitu ya. Nah, harapan saya adalah ini ada momentum yang bisa kita transformasikan menjadi kualitas SDM ya, dan kapasitas inovasi nasional, sehingga kita tidak lagi hanya sebagai pengguna ya, tapi juga bisa menjadi kreator dan inovator gitu, dalam ekosistem AI global. Gitu.
1: Resiko terbesarnya apa sih, Pak Ari, jika Indonesia ini ya terlalu cepat mengadopsi AI dalam pendidikan tanpa terlebih dahulu membangun literasi AI, etika, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tadi Pak Ari katakan?
2: Ya, di dalam banyak literatur penelitian ilmiah, salah satunya oleh Harvard sudah menunjukkan bahwa penggunaan AI itu ada risiko yang perlu kita waspadai, yaitu penurunan kognitif dari siswa didik, begitu ya. Nah, ketika tidak dibarengi dengan critical thinking, ketika tidak dibarengi dengan pembekalan yang sangat baik mengenai bagaimana penggunaannya secara bertanggung jawab, serta bagaimana didorong untuk keinovasi, bukan hanya untuk menggunakan saja. Karena itu saya rasa yang perlu kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama.
1: Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan ataupun memastikan batasan-batasan penggunaan AI itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh peserta didik ataupun tenaga pendidik ini, Pak Ari?
2: Kalau kita melihat berbagai negara di dunia, tentu saja ada sangat banyak pendekatan. Tidak ada pendekatan yang kemudian pasti benar dan berlaku untuk semua hal. Di beberapa negara, pendekatannya adalah sentralistik, yaitu dilakukan oleh negara atau pemerintah. Gitu ya. Di sisi lain, digerakkan oleh, di negara lain itu digerakkan oleh private sector atau industri. Ya, sehingga berorientasi ke profit. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita sebenarnya sudah menginisialisasi dengan sangat baik karena sudah ada strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045 yang waktu itu diinisialisasi oleh BPPT, dan kemudian di tahun ini sudah ada peta jalan kecerdasan artifisial oleh Komdigi dengan pendekatan yang sifatnya kolaboratif. Artinya tidak bisa kalau kita hanya dari pemerintah saja, gitu ya. Tapi juga keterlibatan semua pihak, saya rasa. Nah, kami di Korika, karena kita berkonsen kepada ekosistem, ya, ada dari akademisi, kemudian dari praktisi, serta dari pelaku usaha, gitu ya. Kita tentu saja harapannya adalah ada kolaborasi, sinergi. Karena negara kita terlalu besar, banyak tantangannya, ya, heterogen, sehingga ada lokal-lokal wisdom yang tentu saja perlu disentuh. Nah, ini perlu pendekatan dari semua pihak, semua elemen masyarakat.
1: Ya, tentunya kita juga kan menginginkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dengan potensi adanya risiko ketergantungan AI ya, Pak Ari ya, yang justru dapat tadi melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa.
2: Kita khawatirkan adalah ketika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, ketika sudah AI itu bertanggung jawab, pengguna AI itu bertanggung jawab, atau dalam istilah internasional adalah responsible AI, semua orang sepakat. Ya, sama seperti ketika kita berbicara mengenai otomotif, kita berbicara mengenai alat-alat industri, ya, itu saja memiliki risiko-risiko. Tapi ketika digunakan dengan K3, ya, keselamatan, kesehatan, dan kewaspadaan, maka semua orang sepakat bahwa itu menjadi bahan bakar untuk inovasi kita sebagai sebuah negara.
1: Ya. Kita undang mendengar boleh, Pak Ari, untuk bisa bergabung.
2: Silakan.
1: Ya.
2: Iya.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga nih, bagaimana Tari Korika Academy juga mungkin bisa memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia ini tidak hanya menguntungkan institusi atau kelompok yang memiliki akses teknologi gitu ya, tetapi juga mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
2: Ya, kami sendiri di Korika Academy, tentu saja tahapan yang pertama tentu saja adalah rancangan sebuah kurikulum.
1: Okay.
2: Ya, karena bagaimanapun ketika kita mempelajari sesuatu atau mengadopsi sesuatu secara sporadis, pasti akan berbeda ketika kita memiliki target yang jelas, kurikulum yang jelas. Kurikulum ini kami sendiri saat ini berkolaborasi dengan ASEAN Development Bank, Google.org, dan AVBN Singapura.
1: Okay.
2: Dengan 10 strategic partner di 8 negara, baik negara maju seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, Taiwan, dan juga negara-negara berkembang seperti India dan Vietnam. Nah, dari kurikulum tersebut, kami mengacu kepada UNESCO AI Competency Framework, atau kerangka kompetensi AI global. Dari sana, kita menurunkan apa saja yang diperlukan untuk mengadopsi AI, literasinya seperti apa, serta bisa digunakan tidak hanya oleh orang-orang teknis, teknologi informasi saja, tapi oleh semua bidang dengan bertanggung jawab. Tentu saja dengan kekayaan budaya Indonesia atau local culture. Tidak semua yang ada di internasional kemudian bisa kita adopsi demikian saja. Kita ada. Nah, kami di Korika Academy saat ini berkolaborasi dengan berbagai universitas, kemudian asosiasi profesi lintas bidang, baik dari ekonomi, kemudian hukum, kemudian perencana wilayah dan seterusnya, serta dari pihak pemerintah, dari Komdigi dan beberapa pihak yang lain dari BRIN. Ya, sehingga kita mencoba membuat sebuah kolaborasi bersama, inisiatif bersama, yang pada akhirnya itu nanti tidak hanya fokus di wilayah-wilayah yang sudah cukup maju seperti di Jawa, tapi juga di luar Jawa, serta tentu saja lebih inklusif, tidak hanya kepada para masyarakat yang memiliki akses internet dengan baik, tapi juga yang memiliki akses internet kurang baik, serta mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan difabilitas. Nah, karena pada akhirnya AI tersebut harapannya adalah menjadi enabler atau menjadi pengaya, memperkuat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan berkarya.
1: Ya. Pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah masuk, Pak Ari, dari Pak Jansan di Jakarta Barat ini. Pak Ari, bagaimana di Korika Academy, apakah memiliki data bagaimana peserta didik ataupun siswa saat ini memang lebih kecenderungan menggunakan AI dibandingkan belajar secara manual? Ini bagaimana, Pak Jansan di Jakarta Barat? Lalu ada Pak Aji di Tangerang Selatan. Ini menarik ya, sebenarnya kalau ada batasan tertentu ataupun siswa ini bisa lebih bijak menggunakan AI, tentunya kita makin berkembang. Tapi bagaimana kalau lihat generasi yang saat ini mau serba instan dan apa-apa bisa mengandalkan AI untuk belajar di rumah, tidak ada pengawasannya. Bagaimana ini nantinya kita menjadi apa ini Pak Aji? Tergantung terhadap teknologi, ketika internet itu mati ya, kita akhirnya dalam tanda kutip kosong, kata Pak Aji. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Ari.
2: Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Yang pertama bahwa kami di Korika Academy memang tidak memiliki informasi secara langsung, namun

0: Tapi juga tentu saja ada sesuatu yang positif. Ya, bahwa adopsinya ternyata cepat. Bagaimana supaya adopsi tadi kita bawa ke arah yang benar. Ya, sama seperti dulu kita menghadapi revolusi industri, sama ketika hadirnya listrik. Itu tentu saja ada risiko-risiko besar. Tapi potensi di balik itu juga begitu besar. Sehingga kita lebih baik kita concern kepada bagaimana membuat AI yang aman atau membuat akses terhadap AI itu bertanggung jawab, sehingga kita tenang dan bisa mendorong semua pihak untuk berinovasi, termasuk siswa-siswa kita. Kemudian yang pertanyaan kedua, tadi bagaimana memastikan
1: Pak Haji di Tangsel ini, bagaimana kalau kita lihat negara apa generasi sekarang ini kan apa-apa maunya serba instan gitu, akhirnya ketergantungan ketika internet mati ya akhirnya tidak bisa apa-apa, dalam tanda kutip kosong katanya.
0: Ya, ada sebuah eksperimen menarik sebenarnya terkait dengan AI ini di Singapura sebenarnya. Saya rasa ini bisa untuk refleksi bagi kita semuanya, termasuk para orang tua dan para pendidik. Di Singapura itu ada masa di mana ada kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mereka diminta untuk membawa tablet maupun laptop yang ada chat GPT-nya. Untuk kelas 1 SD. Nah, mereka anak-anak sekolah ini, mereka diberikan sebuah gambar pemandangan oleh gurunya. Gambar pemandangan tentu saja kita biasa membayangkan ada gambar pemandangan seperti gunung, kemudian dan seterusnya. Gambar pemandangan yang sama, kemudian setiap siswa diminta untuk menceritakan gambar apa yang mereka lihat. Pasti luar biasa perbedaannya. Nah, ada yang bercerita ini gambar gunung seperti ini, ada yang bercerita secara detail, ada yang menceritakan gambar pemandangan dan seterusnya. Nah, kalau jawaban tersebut mungkin kita tidak bisa menilainya mana benar. Mungkin semuanya benar, tapi tidak semuanya dengan kualitas yang sama. Nah, oleh karena itu, semua siswa kemudian diminta menuliskan. Menuliskan apa yang mereka lihat tadi ke dalam chat GPT. Kemudian diminta untuk membuat gambar dari apa yang mereka ceritakan tadi. Hasilnya tentu saja berbeda. Hasilnya yang paling sama adalah mahasiswa yang bisa menceritakan dengan detail. Nah, saat ini memang kan siswa-siswa itu mungkin terbiasa dengan instan karena mereka terbiasa menjawab dengan singkat-singkat. Tidak terstruktur, kemudian juga deskripsinya kurang logis begitu ya. Ketika diberikan feedback oleh guru atau oleh orang tua, mereka merasa tidak terima begitu ya. Tapi ketika ada suatu objek mesin gitu yang kemudian memberikan feedback berdasarkan apa yang mereka sampaikan sendiri, mereka bisa menerima. Ternyata tahu nih, ternyata gambar saya ya benar sih, pemandangan itu cukup banyak gitu. Pada akhirnya mereka mencoba lagi, kalau gitu saya benerin dong gitu ya. Saya benerin ini deskripsinya, sampai akhirnya mereka berulang-ulang, akhirnya mereka bisa membuat gambar yang sangat mirip dengan apa yang disajikan oleh bu guru di depan. Artinya apa? Di sini ada proses berpikir, kan dia hanya menggunakan, tapi dia berpikir, diajak berpikir, kemudian ada teman, gitu ya, ada teman untuk mengajak dia berpikir, teman yang jujur. Ya, nah, artinya dengan proses ini, ketika sudah terbentuk pola tersebut dengan adanya AI ataupun tidak, siswa ini menjadi lebih critical. Siswa ini memiliki punya inovasi-inovasi. Gitu, dia bisa bercerita misalnya pengalaman dia selama ini seperti apa, pengalaman apa yang dialami kemarin pada saat liburan, apa yang mereka kerjakan dan seterusnya. Jawabannya tidak sepotong-sepotong lagi. Dia bisa menceritakan dengan baik begitu ya. Nah, ini harapan kita semua.
1: Pak Ari, saya penasaran terkait dengan masalah privasi dan keamanan data itu bagaimana AI ini potensi data kita itu bagaimana? Ini kan sifatnya sensitif ya kalau kita bicara data. Pengguna layanan AI ini dapat melibatkan data pengguna kan ya, Pak Ari?
0: Betul sekali. Ini adalah sebuah concern yang valid dan ini adalah merupakan perhatian kita semuanya. karena AI itu tidak akan bisa berjalan tanpa

tanpa adanya data. Semakin banyak data, maka dia akan semakin akurat. Nah, untuk semakin akurat, itu tentu saja mereka membutuhkan banyak-banyak sekali data, termasuk data pribadi. Nah, siapa yang bisa mengatur ini, tentu saja adalah pemerintah. Nah, yang tentu saja harus kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama. Saat ini, di Indonesia kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, bagaimana supaya itu kemudian ditegakkan, kemudian kita awasi bersama-sama pelaksanaannya, ya, itu di satu sisi. Tapi di sisi lain kita sebagai pengguna AI juga tidak mudah, tidak bermudah-mudah dalam kemudian men-share data kita, gitu ya. Karena bagaimanapun juga data-data tersebut kemudian bisa digunakan. Misalnya kalau kita lihat beberapa kasus, ya, ada foto-foto yang kemudian digunakan oleh AI untuk membuat foto-foto baru yang sebenarnya berbeda. Nah, ini tentu saja menjadi concern kita. Ya, artinya di sisi pemerintah tadi sudah dan perlu kita terus untuk pembuatan regulasi. Ya, di sisi masyarakat literasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan mutlak.

Kalau data yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy mengungkapkan Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan itu berdasarkan survei dari Statista Consumer Insight. Nomor satu rankingnya di dunia menggunakan AI di dunia pendidikan. Dan itu hal yang positif. Jadi masyarakat Indonesia khususnya generasi muda itu melek teknologi kecerdasan buatan, AI, bisa memanfaatkannya. Tapi di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christy mengingatkan, perlu adanya pembatasan-pembatasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Maksudnya apa? Mungkin senada apa yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Nvidia sekali lagi merupakan produsen chip terbesar di dunia yang menyumbangkan chip-chipnya itu digunakan untuk smartphone maupun AI. Yang mengatakan bahwa hasil survei dari Tiongkok ada penurunan daya ingat dan juga secara kognitif peserta didik karena sering ketergantungan dalam menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan dalam survei tersebut, Jason Huang mengatakan, tadi sempat disinggung oleh pendengar kita di sesi yang pertama ada Pak Matauli, dan juga saya melihat videonya sebenarnya. Jason Huang mengatakan, matematika dasar mulai dilupakan. Jadi ada konten kreator Indonesia yang datang ke sekolah-sekolah secara random, memberikan sejumlah uang ketika siswa itu berhasil menjawab secara benar pertanyaannya. Matematika dasar, 5 kali 10 berapa, 9 kali 2 berapa, atau pengetahuan umum, ibu kota provinsi Jawa Barat apa misalkan, Jakarta apa, Kalimantan Barat apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa dijawab untuk siswa-siswi baik itu SD kelas 5, 6 ataupun SMP. Tapi ternyata banyak yang tidak bisa menjawabnya, sehingga uangnya kalau hadiahnya itu nggak diberikan. Jadi Jason Wong mengatakan matematika dasar mulai dilupakan. Bahkan ada survei dari Tiongkok itu yang menanyakan juga indikasinya itu ketika yang ditanya responden lupa menyebut alamat rumahnya, lupa menyebut kode posnya. Lalu untuk siswa-siswi ataupun perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswinya itu tidak bisa menjawab pertanyaan untuk kelas perguruan tinggi, misalkan kuadrat. Harus mengetik atau tanya dengan AI. Tidak ingat nomor handphonenya sendiri atau telepon rumahnya. Itu banyak, itu hasil survei dari Tiongkok ya, yang disampaikan, dipaparkan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Itu yang dikhawatirkan, ketergantungan. Pak Caswa di Brebes, halo Pak Caswa. Wah, terputus, Pak Caswa di Brebes. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI, Anda bisa memberikan komentar Anda. Lalu juga dalam kesempatan itu Huang mempertanyakan apakah matematika dasar masih relevan untuk dikuasai. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik juga nih. Menurut Anda, kalau misalkan dampak dari penggunaan berlebih dari kecerdasan buatan itu menurunkan daya ingat dan juga kognitif siswa sehingga melupakan matematika dasar, Huang mempertanyakan, masih relevan nggak matematika dasar untuk dikuasai? Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih masih, karena bersinggungan dengan kehidupan secara nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak bisa matematika dasar, nggak bisa jualan. Ngitung kembaliannya gimana? Atau kita ketika kita belanja menjadi konsumen, ya tentu saja kita bayar berapa, kembaliannya berapa. Itu kan hitung-hitungan dasar matematika yang harus kita kuasai juga seharusnya ya. Ya itu, dari Pak Caswa sudah tersambung? Halo? Oh, Pak Caswa masih terputus ya? Oke.

0: beberapa artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang banyak digunakan, yang dikenal oleh masyarakat, ChatGPT. Atau di Google, Anda langsung terkoneksi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan Google, namanya Gemini. Kalau Anda ketik nanya di Google itu, biasanya ada sebelum ke situsnya, ke websitenya, itu ada beberapa pointers yang dirangkum oleh Google Gemini. Kalau Anda mahasiswa yang mau menyusun skripsi, itu bisa pakai Claude, salah satu artificial intelligence yang memuat data karya ilmiah. Atau Claude itu bisa digunakan untuk sebagai, kalau dosen tuh kebanyakan tuh menggunakan itu sebagai karya ilmiah, jurnal, ataupun menyusun tabulasi pendidikan di semester ini apa misalkan, itu bisa di apa Claude. Itu salah beberapa di antaranya yang banyak digunakan, atau Microsoft Copilot atau Canva AI. Fitur kecerdasan buatan Canva ini bisa digunakan untuk membuat gambar, poster, konten media sosial. Kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi mau presentasi. Mau presentasi gambarnya supaya menarik, itu pakai Canva AI. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo Pak Dasrun.
1: Selamat pagi sayangku yang cakep.
0: Iya, silakan Pak Dasrun. Terima kasih.
1: Kalau saya sih bicaranya dibikin gampang saja.
0: Apa tuh?
1: Orang namanya buta huruf, sekaligus tunanetra. Nomor apa saja ya pakai daya ingat kok.
0: Tapi kan banyak yang mau dibantu untuk handphone itu menggunakan AI bagi penyandang tunanetra, Pak Dasrun.
1: Iya, tapi kan kalau saya kayak sudah enak memegang HP jadul.
0: Oh gitu, oke.
1: HP jadul aja pulsanya banyak, Mas Wajar.
0: Alhamdulillah.
1: Yang satu isinya 35.000, yang satu 100.000.
0: Alhamdulillah, banyak pulsanya.
1: Ya, saya bukannya membanggakan katanya orang miskin, tapi ternyata itu kan bantuan-bantuan dari pendengar protik.
0: Ya. Oh gitu, ya.
1: Yang ada di Brebes, ada di Kalimantan, ada di Purwokerto.
0: Iya.
1: Saran saya, komentar saya begini, Mas Wajah.
0: Apa?
1: Itu setiap yang mengadakan teknologi segala hal macam apapun ya, sayang disayang kok. Tidak ada yang berjalan mulus, tapi ternyata yang namanya halangan, rintangan, apa saja itu cukup, jelas pasti ada itu.
0: Ada dampak negatifnya gitu, nggak selalu mulus.
1: Digunakan yang tidak semestinya itu,
0: yeah.
1: Bagaimana itu salah siapa, ya walaupun yang bicara pandai, saran, tapi ternyata yang namanya situasi dan kondisi pasti ada saja.
0: Okay. Cuma
1: seperti itu kan kata-kata saya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kalau tidak enak didengar sama pendengar orang lainnya, mohon maaf.
0: Iya, baik. Makasih Pak Dasrun. Ya. Selamat dini hari, Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, silakan.
2: Halo.
0: Ya.
2: Wajarnya.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ya, ini Mas Wajar tadi menarik juga Bapak yang contohkan di Singapura tadi ya. Itu yang sebenarnya AI itu seperti itu. Jangan ikut AI itu kita kan. Jadi siswa ini dia berpikir sendiri apa yang dia lihat. Kan gambar-gambar tadi ya.
0: Yeah.
2: Setiap anak akan melihat. Kan ada apa saya dikirim tempo itu katanya.
0: Yeah.
2: Apabila Anda melihat sesuatu dengan yang dilihat orang lain, berarti Anda tidak melihat apa-apa. Jadi berbeda. Jadi kalau saya sebagai guru itu pernah menyuruh anak itu bertanya, apa, siapa, di mana, tapi bagaimana dan kenapa begitu. Pasti dia nggak bisa nyontek itu. Itu Jack Lesmana itu kan membawa anaknya, Indra Lesmana, sekolah di Australia itu.
0: Iya. Yeah.
2: beda sekali cara belajar Indonesia dengan Australia katanya.
0: Iya, iya.
2: Kalau kita hafal sejarah, menghafal gitu, tapi dia berpikir mengapa dan bagaimana itu.
0: Oh iya, nah, jadi daya nalarnya digunakan. Iya, jadi bukan apa namanya A, B, C, D, E, tapi bagaimana siswa-siswi menjelaskan apa pemahamannya yang dipahami gitu ya.
2: Iya, tadi saya merasa lucu juga kalau AI ini kita tertinggi di dunia ya, tapi itu lucu juga rasanya. Hanya untuk kreator itu, padahal untuk ciptakan pesawat atau alat tempur itu bisa juga kan pakai AI.
0: Bisa,
2: itu.
0: Bisa.
2: Ya, itu makanya. Jadi itu, jangan seperti plastik ya. Plastik, kita temukan plastik itu banyak gunanya kan. Tapi kita bingung bagaimana memusnahkannya kan begitu.
0: Oke, baik. Baik, makasih Pak Pandu. Yo. Iya. Bahkan sidang umum PBB ke-81 membahas soal risiko artificial intelligence. Dunia, seluruh pemimpin-pemimpin negara atau perwakilan dari negara-negara di dunia yang datang ke PBB kemarin di Amerika Serikat membahas secara serius tentang risiko ke depan bagi umat manusia tentang AI ini. Tanggal 24 kemarin, sekarang kan tanggal 27, tanggal 24 September kemarin, Australia disampaikan oleh Perdana Menterinya, bukan Menteri Pendidikannya, bukan Menteri Pertahanannya, langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan, OpenAI menerobos keamanan portal statistik medis Medicare di Australia. Dan ia langsung menghubungi pencipta dari ChatGPT ketika itu mempertanyakan kenapa risiko ini tidak disampaikan kepada dunia. Jadi negara-negara, pemimpin negara itu bisa mengeluarkan kebijakan memitigasi risiko-risiko tersebut. Tanggal 24 September kemarin, yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Jadi menerobos breaching ya. Dari Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, silakan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, Bung.
0: Ya, silakan Pak Lamhot.
3: Ya, Mas. Masih online, masih apa, masih gabung kita. Ya,
0: masih, Pak Lamhot. Silakan, Pak.
3: Iya. Ini menanggapi tadi, saya lebih setuju di bedakan antara pemilih dan pilkada sama legislatifnya.
0: Oh bukan, ini kita bicara soal ini. Indonesia menjadi pengguna nomor satu di dunia kecerdasan buatan atau AI ini, Pak Lamhot.
3: Bukan yang tadi yang.
0: Oh bukan, kita ganti topiknya.
3: Oh saya nggak dapat informasi dong.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih, Pak Lamhot. Nggak apa-apa, mohon maaf ya pendengar. Jadi injury time itu kita mengganti topiknya karena ini mungkin berkaitan juga dengan generasi penerus bangsa menuju Indonesia emas. Bayangkan kalau matematika dasar saja tidak diingat oleh siswa-siswinya karena keseringan menggunakan kecerdasan buatan. Itu yang dikhawatirkan karena dari survei yang dilakukan oleh negara di Tiongkok, salah satu negara yang tercepat juga pengembangan artificial intelligence-nya, itu sangat mengkhawatirkan. Ada penurunan kognitif dan juga daya ingat peserta didik. Pak Imran di Kendari. Pak Imran, silakan.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Iya.
4: Ya, ini terima kasih, ini sudah bagus jaringannya di HP.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menginformasikannya. Silakan nih, Pak Imran.
4: Ya, kalau saya Bang Fajar ya, ini memang bermanfaat juga ini, soalnya ini bukan lagi hanya manusia yang pintar ini. robot pun sudah pintar ini.
0: Sudah pintar, iya.
4: Contohnya itu mobil itu.
0: Mobil listrik menggunakan AI, nggak perlu disetir, betul.
4: Kita nonton di TV itu berita kan. Nah, itu jalan sendiri itu mobil.
0: Jalan sendiri, parkir sendiri.
4: Ya. Saya hanya berharap memang Indonesia sudah saatnya tidak ketinggalan lah negara kita toh. Ya.
0: tidak ketinggalan. Tapi kalau menurut Pak Imron ini, peserta didik yang menggunakan kecerdasan buatan ini hal yang bagus, berarti kita tidak ketinggalan untuk memahami dan memanfaatkan AI, kalau begitu Pak Imron.
4: Iya Bang Fajar, ya ini penting juga, perlu juga toh untuk pendidikan kita.
0: Penting.
4: Ya.
0: Oke, baik kalau gitu Pak Imron, terima kasih banyak Pak Imron.
4: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar risiko siber dari Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge University di Inggris mengatakan ada sejumlah kasus peretasan yang dilakukan oleh AI otonom. Jadi kalau AI dengan agen AI itu dua hal yang berbeda. AI itu adalah harus digunakan, disuruh dulu oleh manusia, diketik, namanya prompt, diperintahkan. Misalkan 5 kali 2 berapa? Nah, itu diperintah tuh, harus nanti akan dijawab oleh AI. Nah, tapi kalau agen AI itu dimiliki oleh setiap AI yang ada di dunia ini, tetapi otonom, bekerja sendiri untuk mengumpulkan data untuk keperluan AI-nya. Nah, ini yang dikhawatirkan dari pakar risiko saber Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge, Pak Andik di Batam. Pak Andik.
5: Ya. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
5: Ya, Mas Fajar. Ini topiknya menarik sekali ini menurut saya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang pendidikan sebagai pengajar.
0: Oh, nah.
5: Juga pengguna juga.
0: Menggunakan AI untuk dosen itu sebagai apa? Untuk ngapain, Pak Andik?
5: Ya, kalau saya menggunakan AI itu untuk menyusun bahan ajar.
0: Nah, itu dia yang saya sebut tadi. Apa nama istilahnya tuh? Tabulasi, apa sih?
5: Materi lah ya.
0: Materi.
5: Iya, iya. Itu sangat membantu sekali.
0: Bantu ya.
5: Membantu sekali itu. Jadi, kalau dulu kan ilmu kami ya, kalau yang sudah umur 40-an kan, dulu belajarnya kan dari buku ya.
0: Buku.
5: Nah, sekarang kan terus kemudian berkembang jadi internet begitu kan. Nah, jadi kami menggunakan AI itu sebagai verifikator sebenarnya.
0: Jadi validasinya tetap manusia.
5: Betul.
0: Oh, oke.
5: Okay. Ketika kita mengetik misalnya bahan ajar begitu ya, materi. Kemudian kita tanyakan apakah ini sudah satu terstruktur dengan baik atau enggak. Apakah nanti memang memenuhi target-target kami, kan ada yang namanya CPMK itu, capaian pembelajaran begitu.
0: Iya.
5: Nah, jadi kami gunakan AI itu untuk memverifikasi apakah materi kami ini sudah
0: sesuai
5: gitu, memenuhi itu.
0: Okay.
5: Dan memang sebagai pengajar juga, Mas Fajar, ini kan jadi tugas tambahan sebenarnya ya.
0: Tugas tambahan selain apa nih? Ini,
5: nah, selain mengajarkan ilmu, kemudian mengajarkan juga bagaimana mahasiswa atau siswa kita itu untuk problem solving, yaitu tadi kami juga jadi verifikator dari hasil kerja siswa. Gitu.
0: Tapi itu kan sudah seharusnya, jadi di medis pun begitu, jadi diagnosis cepat dan akurat itu dari AI, tapi untuk memvalidasi dokter tetap diperlukan begitu. Jadi sama ya, mungkin seperti dosen.
5: Betul.
0: Nah, tapi yang dikhawatirkan itu ketika mahasiswa menggunakan AI untuk membuat tugas, menyusun skripsi, menjiplak, tidak berpikir. Betul. Nah, itu kan dikhawatirkan oleh dosen-dosen juga nih, Pak Andik.
5: Nah, itu justru itu. Nah, jadi kita sebagai verifikator, ya sekaligus nanti mungkin ya istilahnya, memvalidasi lah apakah jawaban ini dari AI atau bukan. Nah, validasinya gimana? Saya terapkan kalau di ujian itu tertulis begitu kan. Jadi artinya mereka nggak bisa menggunakan perangkat elektronik mereka atau gadget mereka untuk menemukan jawaban. Tapi ya tetap saja.
0: Tapi dari pandangan pendidik, dari dosen, mana plus minusnya? Lebih baik manfaatnya, plusnya atau minusnya nih Pak Andik? Sekarang ini, dewasa ini? Atau perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah untuk adanya pembatasan seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi ini, Pak Andik?
5: Ya, kalau pembatasan dari pemerintah sih tetap harus ada.
0: Harus ada.
5: Cuman kan saya khawatir implementasi di lapangannya agak sulit. Kita ini kan negara yang cukup besar gitu kan ya.
0: Oh iya, sinyal internetnya nggak merata juga ya.
5: Betul, jadi ya, ya akhirnya akan bergantung kepada para pendidiknya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
5: Apakah nanti bisa, ya kita juga sebagai pengguna kan, artinya kan kita tahu ilmu dasarnya itu seperti apa.
0: Mm-hmm.
5: Tadi dikatakan matematika apa? Dasar itu apakah perlu? Masih perlu.
0: Masih perlu ya?
5: Karena masih perlu dong.
0: Itu
5: yang lain yang dasar itu tidak perlu.
0: Oke, okay. Namanya juga dasar ya. Kalau lanjutan mungkin beda soal. Tapi kalau dasar, masa iya dasar yang nggak perlu kan gitu ya, Pak?
5: Iya betul. Nah ini kan juga perlunya kenapa? Ketika mahasiswa atau siswa itu menggunakan AI, terus mereka mendapatkan jawaban. Terkadang mereka juga nggak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak.
0: Oh, nah ini yang bahaya.
5: Itulah bahayanya. Kan?
0: Oke.
5: Okay. Nah jadi kita sebagai verifikator, pengajar sebagai verifikator untuk memastikan itu. Itu apa namanya, itu oke, okay, itu benar.
0: Oke, okay, baik.
5: Tapi menurutmu bagaimana?
0: Oh ya, baik. Itu salah satu solusinya mungkin. Baik, terima kasih Pak Andik, kita harus jeda warta berita. Terima kasih banyak Pak Andik.
5: Iya, terima kasih Mas.
0: Iya, dari Batam Pak Andik, salah seorang dosen. Terima kasih sudah berinteraksi bersama Pro3 RRI. Kita jalan warta berita.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produksi kria Indonesia.
1: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan ta'rif parpol.
2: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
1: Produk-produk ini tampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan ta'rif parpol.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga ke panggung global.
3: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
2: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap tetap. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
3: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
4: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi Banten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
3: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
5: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection and
6: management. Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
3: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
7: In the armed forces, Navy in particular,
8: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
7: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
3: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Latihan gabungan internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar pada 20 sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah sebagai latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Kegiatan melibatkan sekitar 2.200 personil yang mengintegrasikan kekuatan unsur militer lintas negara dan berbagai instansi atau lembaga sipil. Dipimpin langsung oleh Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto, kegiatan diselenggarakan di 7 lokasi berbeda yang ada di wilayah Banten, mencakup kawasan daratan seperti kawasan Pantai Anyer, Serang dan Kota Cilegon hingga wilayah perairan Selat Sunda. Nah, latihan dirancang dengan skenario bencana menjemuk berskala besar yang sangat relevan dengan risiko geografis Banten. Skenario ini simulasikan kejadian beruntun berupa gempa bumi berkekuatan besar, erupsi aktivitas vulkan di Gunung Anak Krakatau, dan tsunami di sepanjang Selat Sunda yang mengancam kawasan pantai dan objek vital industri. Berbagai negara ikut serta, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Nah, sejauh mana latihan gabungan penanggulangan bencana Exercise Trident Resolve 2026 di Banten ini juga bisa menjadi wadah strategis diplomasi. Kami sudah bersama dengan dosen pemerhati geopolitik Indonesia dan Timur Tengah, Aji Cahyono. Pak Aji, melihat latihan seperti ini mengikut sertakan tiga negara besar juga, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Seperti apa Anda melihat ini sebagai wadah juga strategis diplomasi Indonesia?
11: Saya membaca pertemuan daripada ketiga negara besar, baik itu Tiongkok, AS, dan Rusia, juga ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai salah satu negara tuan rumah yang ada di ASEAN, yang mana dengan jumlah kurang lebih kisaran 18-19 peserta negara, menunjukkan bahwasanya ASEAN itu menjadi ruang temu beberapa kekuatan besar. Kita menunjukkan ada 11 negara ASEAN dan juga 8 negara mitra, misalnya Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, maupun Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya membaca ketiga negara kekuatan besar ini kan selalu identik dengan rivalitas dari kekuatan-kekuatan besar. Tapi dengan momentum latihan bersama, kebencanaan itu juga mengelola namanya rivalitas. Dalam artian ketiga tersebut itu bukan berarti rivalitas ketiganya itu hilang, tapi juga menciptakan ruang untuk mengelola rivalitas. Nah, di sisi lain di sini juga forum tersebut juga menunjukkan atau menciptakan communication channel. Nah, ini menjadi menjadi hal yang penting. Di tengah situasi geopolitik yang penuh dengan ketegangan, pentingnya namanya komunikasi antar aktor pertahanan untuk mengurangi salah persepsi atau misperception. Itu juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa poin juga yang penting di antara ketiga negara kekuatan besar, baik itu Tiongkok, AS maupun Rusia, tidak datang sebagai blok. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting. Terus, tak hanya itu saja, yang menarik juga bekerja sama pada isu yang bersifat non-tradisional. Seringkali militerisme itu identik dengan perang, padahal enggak. Ada terkait dengan humanitarian assistance and disaster relief, terus military medicine atau cyber security. Nah, terus juga saya rasa juga Indonesia memperkuat posisi sebagai flag atau convener. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Menurut saya Dan juga yang lebih penting adalah ada dialog ketika konsensus politik ini sulit. Saya pikir itu gambaran dari saya.
1: Jadi intinya memang unsur kemanusiaan inilah yang bisa menjadi jembatan antar militer bekerja sama menghilangkan rivalitas dulu begitu ya, Pak Haji ya?
11: Iya, betul. Itu menjadi hal yang penting. Kemanusiaan adalah hal yang penting karena saya pikir bencana alam ini kan sesuatu yang tidak terduga kan gitu kan.
1: Yeah.
11: Sesuatu yang tidak terduga dan sehingga ketika ada situasi bencana yang tidak terduga dan bisa melibatkan memberikan dampak terhadap negara-negara sekitar atau mungkin di antara negara-negara rivalit negara tetangga misalnya seandainya itu bagian daripada proxy block lah itu juga ikut andil. Itu hal yang penting dalam membangun hubungan komunikasi yang mana bencana ini juga saya pikir menciptakan common interest.
1: Yeah.
11: Itu juga penting. Tanya itu saja. Diplomasi bencana ini penting ketika yang penting membangun komunikasi.
1: Yeah.
11: Membawa komunikasi dalam hubungan politik sulit. Misalnya ada beberapa negara misalnya situasi hubungan antara negara ini memburuk, saluran komunikasi ini menjadi penting.
1: Yeah.
11: Misalnya ketika negara-negara dapat menyepakati ya, ada beberapa poin pada saya itu siapa yang harus dihubungi. Terus yang kedua bagaimana informasi dikirim, ketiga bagaimana bantuan masuk, yang keempat bagaimana personal asing bekerja, dan juga bagaimana rumah sakit menerima korban lah itu juga menjadi penting. Terkait dengan soal bencana ini, diplomasi bencana ini tanpa harus membahas isu sensitif.
1: Yeah.
11: Ini yang harus dipahami bersama, yang mana dalam ya kita bicara persoalan ketegangan geopolitik, situasi geopolitik yang tidak menentu. Nah, seringkali negara itu berhadapan dengan hal-hal yang sangat sensitif dan fundamental, misalnya soal sengketa wilayah,
1: yeah.
11: Soal aliansi militer, belum lagi soal perang Ukraina atau perang regional kawasan Timur Tengah, maupun juga rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Itu yang hal yang penting. Tak hanya itu saja, saya pikir dengan adanya forum pertemuan latihan bencana kebencanaan atau Christian Resolve itu juga menunjukkan cooperation amid competition.
1: Yeah.
11: Jadi lebih menekankan praktik bekerja sama daripada lebih mengutamakan kompetisi secara strategis.
1: Yeah.
11: Nah, itu juga yang penting. Tapi tak hanya itu saja, juga saya pikir masyarakat Banten juga merasakan dampaknya ketika ada pelatihan kebencanaan, misalnya bantuan pelayanan kesehatan dan sebagainya, atau mungkin yang bisa disebut dengan people center diplomasi. Itu juga saya pikir penting dan juga sangat relevan.
1: Yeah.
11: Diplomasi bencana ini cocok dengan ASEAN Way. ASEAN Way ini dalam artian adalah ASEAN sebagai kelompok multilateral atau regional itu juga mempunyai tradisi. Salah satu tradisinya adalah tradisi dialog.
1: Yeah.
11: Nah, kemudian dialog ini juga menghasilkan yang namanya konsensus. Ketika konsensus ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, ada kesepakatan yang namanya non-konfrontasi.
1: Yeah.
11: Dualism. Ya, yang kemudian adalah practical cooperation secara kolektif. Itu juga penting dalam konteks ASEAN Way untuk memperkuat ASEAN centrality.
1: Yeah.
11: Hanya itu saja, tapi dengan situasi geopolitik yang tidak menentu, situasi geopolitik yang penuh dengan dilema, nah, diplomasi bencana ini juga menekankan pada human security. dari hard security menuju hard human security. Nah, ini juga penting, yang mana dalam pemahaman human security ini keamanan juga menekankan perlindungan manusia dari ancaman yang mengganggu kehidupan dan kesejahteraan daripada manusia itu tersendiri. Nah,
1: yeah.
11: Sehingga saya pikir diplomasi apa ya, latihan militer ya yang konsen pada isu kebencanaan ini, saya pikir militerisme itu tidak hanya soal kita bicara soal perang,
1: yeah,
11: tapi juga penggunaan militer digunakan untuk penanggulangan bencana itu juga penting. Misalnya militer itu juga punya kapasitas seperti hanya membantu transportasi berat, helikopter, kapal, rumah sakit lapangan, dan juga komunikasi, logistik, personel dalam jumlah besar, kemampuan bergerak cepat. Nah, ini juga penting. Misalnya yeah, ketika Presiden Prabowo pada ini, ya contoh ya, misalnya Presiden Prabowo memberikan instruksi pada TNI berdasarkan permintaan dari PBB untuk mengirim pasukan perdamaian yang ada di Lebanon sana.
1: Yeah.
11: Nah, itu juga salah satu penting dalam konteks kemanusiaan untuk berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian.
1: Yeah.
11: Nah, itu menjadi yang penting.
1: Baik, Pak Haji, tapi sejauh mana ini juga membuktikan ya bahwa Indonesia bisa menjadi mediator komunikasi terbukalah antar kekuatan militer besar, terutama begitu ya, melalui isu-isu kemanusiaan.
11: Ya, saya pikir Indonesia ini dipercaya ya. Indonesia ini dipercaya sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi moralitas.
1: Ya.
11: Berdasarkan Pancasila. Nah, itu Indonesia dikenal sebagai diplomasi moral. Nah, itu menjadi hal yang penting, tapi juga saya pikir Indonesia itu bisa dikatakan ruang yang sangat strategis,
1: yeah,
11: meskipun juga rentan terhadap bencana, bencana alam maupun non-alam. Yang mana kenapa Indonesia juga dipilih sebagai tuan rumah dalam latihan kebencanaan yang dilakukan oleh sejumlah pertemuan Menteri Pertahanan, yang mana saya pikir Indonesia juga berada di titik dua samudra atau
1: yeah,
11: dua samudra, baik itu samudra India maupun samudra Pasifik dengan negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau. Nah, itu juga menjadi hal yang penting karena negara-negara besar itu membaca peluang bahwasanya Indonesia itu punya nilai strategis.
1: Yeah.
11: Nah, itu penting. Terus juga Indonesia punya peluang untuk menjadi negara penghubung di antara negara-negara yang kepentingannya berbeda. Nah, sehingga saya pikir dengan dilaksanakannya latihan bersama, misalnya di Bangka nih, nah ini Indonesia berusaha untuk menunjukkan bagaimana ruang-ruang geografis ini diubah menjadi ruang-ruang diplomasi.
1: Yeah.
11: Nah, misalnya kita bicara soal ini saja, baru kemarin soal erupsi Gunung Krakatau.
1: Yeah.
11: Nah, awal mula kan berangkatnya dari gempa bumi. Nah, gempa bumi terus terjadilah yang namanya erupsi Gunung Krakatau. Atau mungkin ada indikasi tsunami juga ya.
1: Yeah.
11: Ada korban massal, terus juga menciptakan berdampak pada gangguan infrastruktur, kemudian ya berdampak juga pada krisis spesies dan komunikasi lah.
1: Yeah.
11: Sehingga pelatihan kebencanaan saya pikir penting.
1: Tapi paling tidak begini Pak Haji ya, Indonesia sebagai negara dengan kondisi kebencanaan yang cukup besar begitu ya, Ring of Fire begitu, ini bisa menjadi sebuah laboratorium nyata bagi latihan bersama antar blok kekuatan lah begitu ke depannya ya, makin bisa diaktifkan ya. Begitu ya.
11: Ya betul, itu Indonesia bisa jadi laboratorium dalam dalam melakukan apa semacam kayak
1: ya kerjasama kolektif antar blok kekuatan lah begitu soal kebencanaan ya.
11: Iya, itu penting. Jadi tidak hanya bicara soal kepentingan nasional yang justru merugikan negara lain, tapi juga mestinya dipikir bersama adalah bagaimana menciptakan nuansa kemanusiaan secara kolektif. Nah, yeah. Itu juga saya pikir penting sih itu laboratorium.

0: kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Nah, baik, kami juga sudah bersama ya dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Baik, Eko, jadi kegiatan besar seperti ini manfaatnya bagi Indonesia seperti apa sebenarnya?
2: Ya, sebagai negara yang bencananya banyak dan sedang berlangsung kebakaran yang lintas batas itu, ya tentu bermanfaat di urusan yang memang kegiatan itu didesain ya untuk apa kerjasama kemanusiaan, untuk apa latihan medical emergency ya kalau nggak salah, itu yang kuat dan militer juga
1: ya.
2: Jadi memang kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat kawan-kawan militer jurusan kebencanaan
1: begitu ya. Apalagi mungkin negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat atau Rusia punya pengalaman ataupun mungkin peralatan canggih dan cara-cara yang lebih bagus lah bisa belajar begitu ya, Pak Eko ya.
2: Betul, iya. Ini dan ini kan menariknya China, Tiongkok ikut, Rusia ada, Amerika Serikat ada. Nah, tentu ini sebenarnya memang urusan kemanusiaan itu di luar politik ya. Jadi harusnya memang demikian. Tapi dari kaca politik kan mesti ada pertanyaan, ngapain ini, apa maunya nih? kayak gitu. Tapi sebenarnya di urusan kemanusiaan kayak palang merah itu dia nggak melihat negara. Nah ini militer juga sepertinya akan kayak gitu kan. Faktanya di dalam perang itu siapapun ketika tidak berdaya begitu, itu harus ditolong gitu. Jadi bukan, walaupun banyak kasus individu oknum yang tidak menjalankan aturan main kedaruratan di dalam itu kegiatan militer. Tapi sebenarnya itu nggak boleh dilakukan.
1: Nah ini kan ada tiga fokus ya dalam latihan bersama ini, Pak Eko, yaitu humanitarian assistant and disaster relief, kemudian military medicine, dan cyber security. Nah tiga hal itu bagaimana Pak Eko melihat efektifnya juga bagi Indonesia?
2: Yang terakhir itu saya nggak tahu. Tapi, cyber dari sisi, mungkin saya lihat dari sisi positifnya itu bisa banyak urusan-urusan sekarang ini kan, tidak dalam bentuk satu yang harus nyata kelihatan. Jadi selama payung besarnya kemanusiaan, lantas subnya itu medical emergency dalam darurat, yang itu memang juga dalam tanda petik pastilah kita harus bilang belum memahami dengan tuntas, dan apalagi di urusan-urusan cyber gitu juga masih banyak belajar. Tapi selama payungnya kemanusiaan iya aja.
1: Tapi Pak Eko ya, jika dilihat dari bencana yang terjadi di negara kita ini kan, militer selalu menjadi pihak yang paling pertama turun ke lapangan begitu ya, membuka jalur dan sebagainya begitu. Nah, apa sih manfaat dari kegiatan ini yang bisa memperkuat keandalan militer kita juga dalam penanganan bencana?
2: Sebenarnya urusan bencana itu kan urusan sipil, manajemen bencana itu urusan sipil. Nah, tapi di dalam darurat itu ada unsur komandonya, dan kebiasaan komando, kelasiman komando itu ada di militer. Nah, sehingga orientasinya memang ini kemanusiaan di sisi darurat.

0: Jadi kalau bicara dari manfaatnya ya banyak. Kalau dari si darurat, tapi mungkin yang disarankan, oh ini militer ya, kapan sipilnya, misalnya begitu. Dan tentu kita harus berpikir bencana itu tidak harus kuat di daruratnya, tapi juga perlu kuat di dalam pencegahannya, mitigasinya.
1: Ya, itu kekurangan kita ya.
0: Itu PR untuk memahami kapan nih kita memperkuat pencegahan dan mitigasinya. Kaitannya misalnya di kebakaran itu kan ya. Kita melakukan sekarang nih mobilisasi sumber daya banyak sekali di urusan kebakaran, penanganan dampak ya, yang banyak orang, tapi pencegahan dan mitigasinya kapan? Tata ruang, moratorium hutan, ya, menegakkan hukum itu kan dilupakan. Jadi kayak kalau pencegahan dan mitigasi nggak dilakukan, ini kayaknya menunggu darurat buat praktek aja, boros itu.
1: Jadi kita lebih banyak ke soal penanganan kalau begitu ya, Pak Ego ya.
0: Iya,
1: makanya wajar kalau kepala BNPB juga dari militer begitu, Pak.
0: Ya, karena selama ini orientasinya masih begitu.
1: Masih penanganan begitu ya.
0: Jadi kalau mau berkata buruk gitu, Undang-Undang 24/2007 yang paradigmanya itu memperluas rezim pemahaman penanggulangan bencana ya. Mulai dari perencanaan bangunan, pencegahan mitigasi, tapi pada faktanya kita sekarang masih relatif cenderung bangga dalam konteks penanganan darurat, kemampuan penanganan darurat.
1: Ya.
0: Yang perlu didorong itu adalah kebanggaan untuk merencanakan pembangunan yang rendah risiko, mencegah, mitigasi, itu yang perlu didorong.
1: Kuat lagi, didorong
0: kerjasama untuk itu.
1: Ya. Tapi sebenarnya masalah kita apa sih, Pak Eko, sampai soal masalah mitigasi begitu ya, itu sampai menjadi kurang populer begitu, Pak. Itu kenapa, Pak?
0: Ya, satu cara berpikir. Yang kedua bahwa yang dilandasi itu ya urusan-urusan perencanaan pembangunan, pencegahan, dan mitigasi, itu kalau diterapkan dengan baik, kira-kira tanpa sadar kita menurunkan persepsi korupsi deh.
1: Ya.
0: Karena kan di perencanaan tata ruang yang baik itu nggak boleh ada perubahan tata ruang, apa perubahan pemanfaatan yang kayak gitu dengan cara yang tidak benar. Karena kalau ini sudah ditetapkan atau di secara ilmiah, kearifan lokal, oh ini harusnya untuk A, tapi bisa bergeser pemanfaatannya atau bahkan tanpa babi bu berubah pemanfaatannya. Ya, contohnya kan banyak wilayah sekarang di Sumatera Utara, Aceh, atau yang sekarang legang rame di mana Kalimantan, ya. Ini kan muncul karena penegakan hukum di sejak awal kurang pas
1: ya.
0: Dilakukan.
1: Ya. Jadi orientasi ke depannya memang harus ke soal mitigasi, begitu ya, Pak. Itu kuncinya begitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Moga-moga besok.
1: Kalau begitu. Sudah pencegahan, kalau sudah penanganan, biayanya besar, sumber daya manusia juga lebih besar,
0: gitu ya, Pak, yang turun. Iya. Dan nyebrang ke tetangga. Contohnya kan sederhana saja. Kenapa di tempat kita kebakarannya banyak?
1: Ya.
0: Di sebelah tidak. Itu kan menyolok mata itu kalau kita harus.
1: Baik kalau begitu, Pak Eko. Pak Eko, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya, Pak Eko.
0: Siap.
1: Ya, Pak Eko Teguh.
0: Ya.
1: Ya, demikian tadi ya, guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, Mari, biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Nah, baik, kita masih bahas soal latihan gabungan International Exercise Trident Resolve XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah dengan latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Nah, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia? Lalu apa saja target dari latihan bersama seperti ini? Kami sudah bersama juga dengan Widya Iswara Madya Puspa Hasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan Exercise Trident Resolve 2026 di Banten. Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono, SSMSC. Pak Imam, jadi kalau untuk hari ini, hari terakhir, apa saja kegiatannya, Pak? Di sana apa nanti, Pak?
3: Kegiatan hari ini kita melaksanakan evaluasi internal, alhamdulillah, sekaligus menginventaris barang-barang yang digunakan, Pak. Jadi kegiatan telah dinyatakan selesai. Demikian,
1: Pak. Begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan digelarnya latihan seperti ini, tujuan besarnya apa ini, Pak Imam?
3: Tujuannya yang pasti adalah meningkatkan kerjasama pertahanan, Pak. Yeah. Dan memperkuat diplomasi militer kita dalam bidang penanganan bencana. Karena latihan ini melibatkan tiga expert working group atau kelompok kerja para ahli di bidang HADR, kebencanaan, military medicine, tim medis, dan cyber security. Jadi kita peranggapkan apabila terjadi bencana besar, tim SAR dari HADR mengambil korban sehingga ditangani langsung secara efektif oleh tim kesehatan, dan sistem koordinasi komunikasi diamankan oleh tim cyber security. Dalam bidang pertahanan dan militernya kira-kira seperti itu, Pak.
1: Yeah.
3: Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan, Pak, dan kemampuan bersama dalam menghadapi bencana berskala besar, khususnya bagaimana berbagai negara dan berbagai instansi, dalam hal ini kementerian lembaga terkait nasional kita, dapat bekerja sama secara cepat, terkoordinasi, dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.
1: Yeah. Nah, dari tiga poin itu yaitu humanitarian assistance dan disaster relief serta military medicine serta cyber security, ya Pak. Itu bentuk latihan seperti apa itu, Pak?
3: Kita bentuknya melaksanakan latihan dalam bentuk Gladi Posko atau CPX, Pak.
1: Yeah.
3: Dan FTX. Jadi command post exercise ini sederhananya yaitu menguji bagaimana para pengambil keputusan dan pusat koordinasi mengelola informasi dan mengambil keputusan. Sedangkan FTX menguji bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
1: Yeah.
3: Dalam CPX ini, Pak, ada hal yang menarik karena kita menggunakan Opera Computer Information System yang didukung oleh Singapura untuk membangun Common Operating Picture. Jadi berbagai pihak dapat melihat informasi situasi yang sama dan menggunakannya untuk membantu koordinasi respon. Hal yang menarik, opera ini buatan Singapura ini dapat disesuaikan, Pak, bahasanya sesuai dengan bahasa negara yang terlibat dalam latihan. Jadi apa yang dilaksanakan di Gladi Posko memang dapat dilaksanakan di lapangan, Pak. Demikian, Pak.
1: Ya, artinya manfaatnya banyak bagi Indonesia begitu ya, Pak Imam ya?
3: Iya, jelas.
1: Nah, Pak Imam, tapi peran Indonesia, Pak, dalam latihan seperti ini apa, Pak, sebagai koordinator atau sebagai apa begitu, Pak Imam?
3: Posisi kita pastinya adalah tuan rumah, Pak, ya. Ini yeah. Kita dilaksanakan di sini. Namun Indonesia bukan hanya menjadi tempat, Pak. Indonesia itu juga menjadi bagian penting dalam perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan latihan. Termasuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan latihan di wilayah kedaulatan kita.
1: Yeah.
3: Bersama-sama dengan negara co-chair dari ketiga negara. Mungkin ini informasi bagi para pendengar. Co-chair Indonesia atau keketuaan bersama Indonesia pada latihan ini adalah bersama Amerika, Pak.
1: Oh,
3: dalam
1: okay.
3: Military medicine, tim kesehatan medisnya. Untuk HADR itu Singapura dan Selandia Baru. Cyber security itu Australia dan Kamboja. Jadi keenam chair ini merancang latihan sebaik mungkin, dapat dikombin, dapat dikoordinasikan dengan baik, sehingga bisa dilaksanakan di lapangan.
1: Ya.
3: Indonesia juga melibatkan unsur nasional kita, Pak. TNI Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, dan pemerintah daerah yang terkait, Pak. Sehingga diharapkan Indonesia ini kedepannya menjadi ya contoh lah.
1: Ya.
3: Karena Indonesia mampu melit dalam penyelenggaraan koordinasi latihan di wilayah kita dengan baik dan dapat jadi hal yang betul-betul contoh bagi negara lain. Demikian, Pak.
1: Ya, nah, tadi kalau cerita dari Pak Imam kan banyak negara besar yang ikut dan mereka membawa alat canggih juga begitu ya, Pak. Termasuk juga mungkin pengalaman mereka dalam penanganan bencana. Nah, sejauh mana kemudian kegiatan seperti ini juga bisa meningkatkan kapasitas kesiapan siaga kita lah dalam penanggulangan bencana, Pak Imam?
3: Jadi SOP kontingensi nasional kita atau keadaan darurat kita itu memang betul-betul dalam latihan ini kita uji, Pak.
1: Yeah.
3: SOP yang dimiliki BPBD, BNPB, Basarnas, kemudian bahkan tim PLN yang menyediakan internet, itu betul-betul kita aplikasikan di lapangan. Sehingga mekanisme yang sudah kita rancang dalam latihan ini dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga kita mendapatkan lesson learn lah, Pak, dari negara-negara peserta. Karena mereka kan memiliki SOP juga yang berbeda-beda. Namun di bawah naungan SOP negara-negara ASEAN, yaitu SASOP, itu alhamdulillah mereka dapat memahami sehingga apapun teknologi informasi yang digunakan, sistem komunikasi, dukungan medis, dan mekanisme koordinasi baik milik nasional, regional, maupun internasional itu dapat digunakan secara baik, Pak, dalam latihan kemarin. Dan tim dari nasional kita, BNPB, Basarnas, BPBD, itu betul-betul bisa melatih kemampuan mereka untuk saling mengenal satu sama lainnya, Pak.
1: Yeah. Demikian,
3: Pak.
1: Nah, tapi sejauh mana ini juga, Pak, kedepannya begitu ya, ini bisa makin meningkatkan koordinasi antar negara jika terkait dengan masalah kebencanaan atau kemanusiaan begitu, Pak Imam?
3: Jadi, memang kalau terkait kemanusiaan ini kan merupakan kepentingan bersama ya.
1: Yeah.
3: Kalau terjadi bencana pun tidak ada satupun orang yang tega gitu membiarkan sesuatu buruk yang terjadi. Jadi, ini adalah kepentingan dan komitmen bersama untuk saling membantu satu sama lain sebagai negara bertetangga yang baik. Otomatis, Pak, kita memiliki bahasa yang berbeda, sistem prosedur yang berbeda. Jadi, apabila ini untuk kita, Pak, ya,
1: yeah,
3: apabila kita membutuhkan bantuan dari negara sahabat, kita ini betul-betul tahu apa yang harus kita kerjakan. Siapa sih kontak person yang harus kita hubungi,
1: yeah,
3: dan sebagainya. Dan instansi-instansi mana saja yang bisa kita ajak untuk membantu apabila kita mengalami kontingensi, Pak.
1: Yeah.
3: Jadi kemampuan kita ini kita harapkan, latihan ini kita harapkan memang bisa menjadi perkat daripada kerjasama kita, Pak.
1: Ya, Pak Imam, karena ini diselenggarakan di Banten ya sebagai salah satu daerah yang ya boleh dikatakan rawan bencana secara geografis juga begitu ya. Itu bagaimana, Pak? Tanggapan dari negara-negara peserta di sana, Pak Imam?
3: Alhamdulillah, Pak, ya, kita melihat ke budaya kita yang betul-betul friendly, bersahabat, dan menerima segala perbedaan. Mereka betul-betul puas, Pak.
1: Yeah.
3: Jadi mereka menikmati atau bahkan menerima dengan positif bahwasanya ini merupakan momen bagi mereka untuk saling berdiskusi,
1: yeah,
3: bagi pengalaman, dan akhirnya mereka mengetahui mekanisme apa yang kita punya, kemudian sharing apa yang mereka punya, kemudian mengintegrasikan menjadi suatu bentuk kerjasama dan latihan yang terintegrasi yang bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga apa yang kita rencanakan kemudian dikoordinasikan dalam posko, dalam hal ini di MNCC di mana saya menjadi pengambil keputusan di sana,
1: yeah,
3: itu betul-betul dapat diterapkan di lapangan sesuai dengan prosedurnya gitu, Pak.
1: Oh.
3: Sesuai dengan keinginan apa yang menjadi harapan kita sejak awal. Demikian, Pak.
1: Ya, tapi bagaimana juga, Pak, mereka melihat ya bahwa kalau terjadi bencana di tanah air kita kan tidak hanya militer, tapi juga berbagai kalangan ikut turun seperti yang tadi Pak Imam sebutkan kan, ada berbagai pihak juga yang ikut sertakan dari negara kita begitu ya. Bagaimana mereka melihat kegotong royongan kita menghadapi bencana begitu, Pak Imam?
3: Betul, Pak. Jadi kalau terjadi bencana kita menggunakan comprehensive approach.
1: Ya.
3: Jadi semua terlibat untuk mempercepat penanganan bencana. Memang masyarakat adalah ujung tombaknya karena beliau-beliaunya ini adalah yang betul-betul terkena dampak langsung, sehingga mereka itu memiliki tidak hanya awareness, tapi alertness, sekaligus resilience terhadap bencana yang dihadapi di dalam masyarakat ini. Kemudian dengan adanya latihan ini menambah, Pak, mengupgrade bahwasannya, oh kalau terjadi bencana nasional, ternyata kesiapsiagaan baik TNI, Polri, KL terkait, BNPB, BPBD, Basarnas, ternyata bisa berinteraksi bahkan dengan negara-negara lain melalui alat komunikasi yang sudah disiapkan juga. Bahkan bantuan dari Singapura berupa OPRA, sistem communication sistemnya itu. Sehingga mereka merasa pede gitu, Pak, ya, untuk menghadapi tantangan, atau semoga ya, Pak, tidak ada. Kesiapsiagaan mereka itu betul-betul

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9.

0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua?
1: Sehat pagi ini.
2: Banyak S ya pagi ini. Sintang, Sanggau, Sambas. Pontianak
0: nggak
2: ada S ya?
0: Nggak ada. Pontianak. Maksa tuh ya. Oke, baik. Kita langsung ke informasi cuaca dan juga lalu lintas ya. Kalau di Pontianak hari ini mendung-mendung. Sejuk sih cuaca Pontianak pagi hari ini karena semalam juga turun hujan. Hampir ya semalaman lah. Dan pagi hari ini juga kabut asap terpantau sudah cukup tipis. Tadi pagi hari saya berkendara naik motor tuh udah enak tuh gak pakai masker. Kemudian kalau untuk lalu lintas di Pontianak pagi hari ini terpantau di Jalan Jenderal Sudirman masih lengang. Kalau di Sintang bagaimana Riko?
2: Baik, terima kasih Cherry. Dan ini satu kebahagiaan dan doa dijawab oleh Allah ya, dikabulkan. Pagi ini tadi jelang pukul 6 terjadi hujan sangat deras, kemudian kilat menyala-nyala, petir menggelegar sekota Sintang. Dan sampai saat ini juga masih terjadi hujan cukup deras. Kalau kita melihat saat ini seperti baru pukul 5 dini hari. Nah ini karena cuaca gelap gitu ya, mendung, hujan deras. Dan mudah-mudahan hujan ini bertahan lama, kalau perlu seharian, biar kabut asap ini benar-benar hilang gitu. Dan bakaran segera berakhir juga. Kalau untuk pantauan lalu lintas sangat sepi ya. Kalau boleh bahasa orang Sintang tuh bolehlah guring di tengah jalan gitu ya, baring karena emang sepi banget nih. Baik, Cherry.
0: Baik, terima kasih Riko. Syukurlah kalau sudah hujan juga menggelegar ya. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu? Suaranya belum masuk Wahyu.
3: Baik, halo Cherry.
0: Ah, sudah.
3: Nah, kalau misalnya di sama sepertinya cuacanya kurang lebih sama ya pagi hari ini. Mendung sekali karena kemarin sempat turun hujan juga sejak sore sampai dengan malam tadi. Petir juga, dan Sambas seharusnya menjadi kabupaten yang asapnya sudah sangat-sangat tipis, rekan Cherry. Untuk kondisi lalu lintas masih sepi, tetapi hari ini ada beberapa kampus yang akan menyelenggarakan wisuda. Jadi mungkin sekitar pukul 7 nanti akan ramai juga, Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih, Wahyu. Kalau di Sanggau bagaimana, Jeki?
4: Ya, kalau di Sanggau ini berbeda dari Sintang, Sambas, dan Pontianak. Karena di Sanggau ini sudah lama begitu ya, belum ada turun hujan, dan kalau kita berbicara mengenai kabut asap, kalau di Sanggau ini masih pekat begitu. Dan untuk lalu lintas di luar sana sepi begitu, yang biasanya di depan Sabang Merah ini biasa ada kegiatan untuk jogging. Ini biasanya ramai, ini paling sekitar belasan orang begitu. Karena kalau di Sanggau ini masih udara ataupun cuacanya masih pekat asapnya begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Jeki. Semoga di Sanggau juga bisa segera turun hujan ya. Sama kayak di Ponti, di Sambas, dan juga di Sintang, supaya segera selesai lah ya kabut asap ini, kita bisa menghirup udara segar lagi. Baik, kita akan awali informasi pagi hari ini. Informasi pertama dari Pontianak, di mana pemerintah kota Pontianak nantinya akan memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Nah, kebijakan ini juga menyusul kondisi kabut asap kota Pontianak memang belakangan ini berangsur berkurang ya, karena memang sudah diguyur hujan beberapa hari. Dan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan sekolah tatap muka ini nantinya akan diberlakukan untuk semua kelas apabila kondisi udara sudah normal. Namun, kalau kualitas udaranya masih tidak sehat, belajar tatap muka ini nantinya diberlakukan untuk siswa yang kelas atasnya dulu ya, kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Nah, hal ini dilakukan karena memang kelas 6 dan kelas 9 ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Walaupun demikian, pendengar dan pemirsa, sistem pembelajaran tatap muka ini juga tetap akan diawasi secara ketat dan ditiadakan juga kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Edi Rusdi Kamtono berharap agar kualitas udara di kota Pontianak ini bisa terus membaik sehingga aktivitas masyarakat juga kembali berjalan dengan normal. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker apabila melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Nah, ini karena di Pontianak udah mulai menipis ya asapnya, memang nanti mulai hari Senin itu kalau informasi dari adik saya yang masih SMA itu juga mereka sudah mulai masuk lagi setelah hampir lama ya untuk

0: sekolah pembelajaran daringnya. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya. Kita akan beralih ke Sambas, di mana kasus ISPA di Sambas ini mencapai 17.782 hingga September 2026. Informasi selengkapnya silakan Wahyu.
1: Baik rekan Cherry, terkait dengan kualitas udara di Kabupaten Sambas akibat asap kebakaran hutan dan lahan ini, memang yang menjadi sorotan adalah angka daripada ISPA ataupun infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi di Kabupaten Sambas paling tidak sampai dengan periode memasuki bulan September kemarin, rekan Cherry. Dan memang data tersebut sudah dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan bahwa adanya peningkatan terkait dengan kasus ISPA. Dan memang petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas maupun rumah sakit sudah mempersiapkan penanganan, bahkan sudah mulai banyak menangani pasien-pasien dengan kasus tadi saluran pernapasan. Sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas juga meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan di seluruh tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas, mulai dari koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan tentunya peran klaster kesehatan hingga tingkat kecamatan dan desa. Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan BPBD, kemudian Dinas Sosial, PMI, TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya. Dan memang berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon ataupun SKDR Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini, kasus ISPA-nya tercatat di 17.782 selama periode Januari sampai dengan September ini ya. Dan sebenarnya walaupun terjadi peningkatan rekan Cherry, karena memang data ini sempat dibagikan di banyak platform bahwa peningkatannya ini signifikan, perlu kami jelaskan bahwa peningkatannya walaupun ada peningkatan, tapi peningkatan ini tidak signifikan kalau misalnya kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2025 itu jumlah kasusnya juga mendekati angka 17.452, artinya tercatat ada 200 lah ya tambahannya, dan itu pun belum sampai dengan nanti akhir tahun. Tapi mudah-mudahan sekarang asapnya sudah menipis dan mudah-mudahan kasusnya kembali bisa ditekan lagi, Cherry.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Semoga memang untuk kasus ISPA-nya ini bisa segera menurun ya. Dan kita akan beralih ke Sanggau. BRI serahkan 20 pompa air untuk tangani karhutla. Selengkapnya silakan Jeki.
2: Baik Cherry, untuk informasi pertama dari Sanggau ini memang terkait dengan sebanyak 20 unit pompa air dari BRI ini diserahkan kepada Kodim 1204 Sanggau Skadau untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sanggau dan Skadau. Bantuan tersebut diberikan melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, di mana 20 pompa air tersebut akan digunakan personil Kodim 1204 Sanggau untuk mendukung kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran. Nah, peralatan itu menjadi tambahan sarana yang dapat digunakan saat personil menangani karhutla di wilayah tugasnya. Kemudian bantuan tersebut juga mencakup 20 unit mesin pompa air yang selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan penanganan karhutla oleh personil Kodim 1204 Sanggau. Pemanfaatannya mencakup wilayah Kabupaten Sanggau dan Skadau. Selain itu juga bantuan peralatan tersebut menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap pelaksanaan tugas Kodim 1204 Sanggau dan dalam menangani karhutla. Sebanyak 20 unit pompa air kini dapat digunakan personil untuk mendukung kegiatan pemadaman di wilayah Sanggau dan Skadau. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang, di mana ada program eskavator mini di setiap kecamatan untuk mencegah karhutla. Selengkapnya silakan Riko.
3: Baik, betul. Dalam hal ini memang pemerintah daerah Kabupaten Sintang mencanangkan harus ada satu ekskavator yaitu di setiap kecamatan ini guna mengatasi permasalahan karhutla yang terjadi saat ini. Dan dalam hal ini, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sendiri menyatakan bahwa rencana penyediaan alat berat ini memang untuk membantu masyarakat, khususnya para petani, yaitu dalam meningkatkan efektivitas pengolahan lahan pertanian di setiap kecamatan. Dan hal ini disampaikan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat beliau menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang. Bala juga menjelaskan bahwa penyediaan satu ekskavator mini di setiap kecamatan ini nantinya ini akan disertai juga dengan pengaturan teknis, yaitu mengenai penggunaan operasional alat ini. Dan menurut dirinya sendiri memang mekanisme ini itu akan menjadi ranah dinas terkait yang memiliki kewenangan dan juga pemahaman secara teknis dalam mengatur pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan pertanian ya yang ada di masing-masing kecamatan. Setiap desa tentunya bisa terbantu dengan adanya program ini, dan sekaligus juga ini merubah mindset ataupun pola beladang masyarakat yang selama ini berpindah-pindah dengan cara membakar. Nah, dengan adanya ekskavator ini tentu mampu membuat ladang menetap seperti sawah. Nah, ini bisa dikelola dengan baik. Nah, dengan demikian tentu program ini akan mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap musim kemarau seperti halnya terjadi saat ini. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah solusi dan tentu bisa diterima oleh masyarakat luas dengan adanya bantuan dan concernnya dari pemerintah mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Ceri.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Riko. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan dengan informasi kedua dari Pontianak, di mana Bintang Radio RRI Pontianak 2026 ini telah resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang juga telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, mengatakan Bintang Radio ini merupakan ajang pencarian bakat yang juga telah jadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya, banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut. Di antaranya ada Titi Puspa, kemudian Bing Slamet, Titi DJ, Yunisara, Harvey Malaiholo, dan Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat nantinya mampu untuk mengikuti jejak para penyanyi nasional yang telah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI. Sementara itu, gelar terbaik satu putra ini diraih oleh Muhammad Hamzah. Tahun lalu juga Hamzah menang ya pendengar ya, dan ia mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti Bintang Radio sejak 2022 ini akhirnya membuahkan hasil, di mana Hamzah mengungkapkan bahwa tahun lalu ini dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman ini tentunya jadi motivasi untuk bisa kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi lagi tahun ini. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak, semoga perwakilan Kalimantan Barat nanti ada yang lolos lah ya ke nasional. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya ke Sanggau, di mana harga ikan naik, pedagang keluhkan penurunan daya beli. Selengkapnya silakan Jeki.
1: Baik, Ceri, untuk informasi kedua dari Sanggau terkait dengan salah satu pedagang ikan ya, di pasar sentra Sanggau, Ngatiman mengeluhkan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap ikan segar karena harganya yang meningkat signifikan. Ia menjelaskan harga sejumlah ikan segar di pasar sentra Sanggau, baik ikan air tawar maupun ikan laut, ini mengalami kenaikan yang dipicu kelangkaan pasokan dan kendala distribusi BBM dari daerah pemasok. Kemudian ia juga mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditi lainnya seperti udang dan cumi. Ia menyebut harga cumi kualitas A naik dari sekitar Rp75.000 menjadi Rp105.000 per kilogramnya. Dan ia juga menambahkan kondisi tersebut turut berdampak terhadap minat masyarakat membeli ikan. Ngatiman juga mencatat penurunan daya beli sekitar 20% sejak harga mengalami kenaikan. Dan ia berharap pasokan BBM untuk distribusi dapat kembali stabil agar harga ikan berangsur normal. Stabilnya distribusi dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan daya beli masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Hadapi ancaman hoax, Kadis Kominfo Sintang tekankan pentingnya literasi digital. Selengkapnya silakan Riko.
2: Ya, ancaman disinformasi dan juga hoax ini di media sosial memang semakin marak ya, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dalam hal ini untuk mengatasi hal-hal tersebut, ini memang menjadi sebuah tantangan serius bagi iklim demokrasi yang sehat. Dan menyongsong hal tersebut, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau yang kita kenal dengan PWI Kabupaten Sintang, dalam hal ini menyelenggarakan talk show yang bertajuk Cerdas Berdemokrasi di Tengah Ancaman Arus Disinformasi dan Hoax. Dan kegiatan ini pendengar diselenggarakan yaitu oleh PWI Sintang, dan ini yang pertama pada Selasa 22 September 2026, di mana kegiatan ini dipusatkan yaitu di Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang, dan acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Sintang, kemudian kanal YouTube RRI Sintang. Nah, pada kesempatan tersebut juga Cherry serta pendengar kita, yaitu langkah strategis dilakukan oleh pihak terkait dan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Sintang, Igor Nugroho. Dalam sambutannya, Kepala Dinas menyampaikan sebagai narasumber juga, Igor Nugroho itu menyoroti tentang bahaya algoritma media sosial yang tentunya kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menggiring opini melalui konten sensasional dan juga provokatif. Nah, ini yang tentunya sangat ditekankan pentingnya literasi digital ini dengan menggiring prinsip yang positif, sehingga dengan adanya pemahaman yang dilakukan, dengan adanya edukasi kepada masyarakat, tentu bisa memberikan daya kontrol sehingga tidak gampang mempercayakan segala sesuatu tanpa disaring terlebih dahulu. Harus dibaca, harus dilihat dari mana sumbernya, seperti apa kontennya. Nah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa saling tuduh-menuduh, menghujat di berbagai tempat, khususnya di media sosial. Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas, di mana DPRD Sambas sahkan perubahan APBD 2026. Lengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Cherry, DPRD Kabupaten Sambas baru saja mengesahkan rancangan peraturan daerah ataupun raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD Kabupaten Sambas untuk tahun anggaran 2026. Tentunya optimalisasinya adalah yang telah disampaikan oleh Ketua Banggar DPRD Kabupaten Sambas Sumardini dan fraksi-fraksi pendorong Pemkab Kabupaten Sambas, tentunya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak ataupun retribusi dan memang pemanfaatan aset daerah dan kontribusi BUMD di dalamnya. Fraksi-fraksi partai yang juga menyampaikan untuk meningkatkan agar upaya peningkatan PAD ini tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah seperti petani, nelayan dan pelaku UMKM. Badan Anggaran juga menekankan agar pemerintah daerah harus selektif menentukan skala prioritas anggaran berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat langsung. Perhatian utama diarahkan pada sektor pendidikan, tentunya kesehatan, infrastruktur, irigasi dan bantuan mesin pompa air yang juga masih menjadi permasalahan di beberapa daerah di Kabupaten Sambas dan penanganan bencana. Selanjutnya nanti Bupati akan menyampaikan ini ke draft raperda perubahan APBD 2026 ini yang telah disetujui akan disampaikan nanti kepada Gubernur Kalimantan Barat oleh Bapak Bupati dan akan menjalani proses evaluasi sebelum resmi nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah bersama dengan apresiasi dari Bapak Bupati untuk teman-teman DPRD yang telah menyampaikan dan menyusun raperda ini. Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih Wahyu untuk informasinya dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 27 September 2026. Terima kasih rekan-rekan pagi hari ini. Terima kasih Riko, Jeki, dan Wahyu. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat menjalani hari ini. Demikian pendengar untuk Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Bang, matilah bang yo. Rupi dah ada ngangkat powernya. Oh, itu dah hidup lagi. Tadi mati lalu bang, saya hidupkan dah MC. Oh, dah hidup. Baru nak hidup. Okey.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026. Saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya